0: sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak Pak? Kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan

0: dari Tipiter Baris Krim Polri, Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
3: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
4: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
5: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus

0: transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi ini, edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita ada di segmen informasi perakiran cuaca. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama petugas BMKG dari Stasiun Tungkul Wulung Cilacap bersama Pak Satrio. Selamat pagi, Pak. Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Putri.
0: Iya, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam tangguh. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini 13 Oktober sampai dengan esok hari mulai jam 7 pagi. Secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya pada pagi hari hingga menjelang siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian tidak terdapat potensi hujan di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian beralih ke Kabupaten Cilacap, pada pagi hingga menjelang siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga pagi dini hari nanti. Kemudian tidak terdapat potensi hujan di wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan untuk wilayah perbukitan 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Kemudian arah angin didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian informasi perairan Cilacap, Kebumen dan Purworejo berlaku pukul 7 pagi hingga esok hari. Tinggi gelombang berkisar antara 2,7 hingga 2,9 meter atau kategori tinggi dengan kondisi cuaca perairan diperkirakan cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar wilayah perairan maupun pantai, agar berhati-hati dan tetap selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi. Tetap update selalu perkembangan informasi cuaca baik wilayah daratan maupun perairan melalui media sosial BMKG Cilacap atau mengunduh aplikasi di Play Store untuk aplikasi info BMKG. Demikian Satrio melaporkan dari Stasiun Meteor Tungkul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Satrio. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.

0: Keberkahan Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hits.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwocerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
4: Pak, lagi ngapain?
5: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Nah gitu dong, baru cakep.
6: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

Baru saja melintas lagu dari miliknya Yovi and Nuno, Tanpa Cinta. Aduh, gimana ya rasanya kalau hidup tanpa cinta? Kayaknya hambar sekali ya ini hidup ya. Pendengar, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya. Seperti saya, pagi ini tetap harus semangat ya. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa pelanggaran lalu lintas kini bisa terekam oleh kamera etle atau tilang elektronik? Nah, ada 11 jenis pelanggaran yang bisa ditindak, diantaranya menerobos lampu merah, kemudian melawan arus, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara sampai melanggar batas kecepatan. Jadi jangan hanya tertib saat ada polisi saja atau ada petugas saja ya. Anda harus bisa tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas demi keamanan bersama tentunya. Baik pendengar, saya masih akan tetap menemani Anda pagi hari ini. Dan jangan lewatkan juga nanti akan ada Dialog Purwokerto Menyapa ya, yang akan mengulas tema menarik di pagi hari ini, yaitu seputar bagaimana memastikan keamanan pangan jajanan anak sekolah ya. Untuk Anda pastikan masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Lagi apa Pak Odang?
8: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
7: Bang air?
8: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
7: Pak Odang bisa aja, yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
8: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
7: Ih, segitunya sih.
9: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
7: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
8: Ya, sama-sama.
7: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
10: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
11: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Nah, pendengar, siapa sih yang kalau lagi bad mood langsung cari lagu favorit? Ternyata musik bukan sekedar hiburan. Nah, pendengar, menurut psikolog, musik punya manfaat bagi kesehatan mental. Mulai dari membantu mengenali perasaan, mengekspresikan emosi, merasa difahami, sampai membantu mengatasi stres. Nah, pendengar, jangan ragu memutar lagu favorit Anda untuk menemani aktivitas hari ini. Tapi ingat, kalau masalah terasa berat dan berkepanjangan, ya jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Nah, sekarang waktunya kita dengarkan lagu pilihan yang siap menemani pagi Anda. Yang pasti, tetap semangat dan jangan lupa bahagia.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Fia, Fia, ya, main torong, main apa? Main kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja. Oh, iyo. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam. Tayam tumbuh rambutan.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Baik pendengar Pro 1 dan Purwokerto pagi ini lanjut dengan siaran Purwokerto Menyapa ya. Nanti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan narasumber. Dan kita nanti akan mengulas tema menarik pendengar di Purwokerto Menyapa edisi kali ini, yaitu tentang memastikan keamanan pangan jajanan anak sekolah. Nah, seperti apa nanti Anda bisa juga berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811-254-0911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar Pro 1, persiapan atlet renang NPCI Purbalingga Nur Pundiasih bidik emas di Pepar Prof Solo. Dan berikut laporan Fitri Hasana. Silakan Fitri.
4: Baik. Pendengar SMA Major 1 Kota Sari Purbalingga yang juga merupakan atlet renang berprestasi Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Purbalingga saat ini sedang bersiap akan mengikuti Pepar Prof di Solo pada bulan November mendatang. Nur Pundiasi mengatakan sebagai persiapan menghadapi Pepar Prof, pihaknya terus menjaga kondisi fisik dengan latihan fisik, yakni ada jogging dan push up, kemudian menjaga pola makan serta waktu tidur agar tubuh tetap siap menjalani latihan dan pertandingan. Pundi mengaku selain kesiapan fisik, ia juga terus berjuang menghadapi rasa takut, menjaga disiplin, dan percaya pada kemampuan sendiri agar tetap termotivasi saat mengikuti perlombaan. Pada ajang tersebut, pihaknya menargetkan dapat memperoleh juara satu dan meraih medali emas. Pundi menuturkan latihan rutin setiap hari ia jalan di kolam renang Wali Kota Sari Purbalingga dengan dukungan dispensasi pihak sekolah serta bimbingan pelatih. Berikut penuturan Nur Pundiasih yang merupakan atlet NPCI Kabupaten Purbalingga.
5: Kadang harus sering-sering latihan, targetnya sih emas ya, belum tahu, insya Allah aja. Kan saya dispen, jadi istirahat kedua saya pulang, terus berangkat ke kolam, di kolam renang Wali. Kalau saya besok turunnya juga ya bebas sama jaga latihan, terus juga jaga pola makan, ngurangin begadang. Harus sering-sering latihan, targetnya sih emas ya, belum tahu, insya Allah aja. Urusan kalah menang udah belakangan.
4: Sementara itu sederet prestasi telah pun diraih dari berbagai kompetisi yang diikuti, diantaranya juara 2 di ajang Pepar Prof tahun 2023 di Pati, juara 2 Peparnas tahun 2024 di Solo, juara 2 Pepar Penas tahun 2025 di Jakarta, kemudian Pepar Peda juara 2 di Solo pada tahun 2025, serta terbaru pada ajang Pepar Peda juara 1 di Gaya Dada Renang 50 meter bulan Agustus tahun 2026 di Solo. Demikian Fitri Hasana melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih Fitri. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Ya, pendengar Pro 1, memastikan keamanan pangan jajanan anak sekolah membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Lantas bagaimana cara memastikan jajanan yang dijual di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi anak-anak? Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
6: Kalau saya sih paling lihat kebersihannya. Misalnya makanannya ditutup, bersih, kemudian tidak ada lalat, saya terus beli. Tapi kalau misalnya terbuka, kemudian banyak debu, saya rasa nggak baik buat anak-anak.
7: lah ya. Porsinya juga perlu diperhatikan. Anak-anak kan kadang kalau udah temu jajanan favorit bisa beli terus. Jadi jangan sampai jajan berlebihan dan lupa makan makanannya lebih bergizi. Pesan saya, tetap boleh jajan, tapi jangan asal dan jangan terlalu sering makanan yang kurang sehat. Sesekali nggak apa-apa. Yang penting tetap seimbang.

0: Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Prosatu Purwocerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan Anda masih bersama dengan kami di rangkaian acara Purwokerto Pagi. Dan kali ini kita sudah memasuki segmen Purwokerto Menyapa edisi Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar Pro 1, pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang memastikan keamanan pangan jajanan anak sekolah. Bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Esti Anas Wahyuni, SPD SD. Beliau ini adalah Kepala SD Negeri 2 Sokaraja Kulon. Dan hadir pula bersama kami Bapak Fauzan Nurofik SPD, penilik Korwilcam Purwokerto Timur, dan juga Bapak Gideon SSI MSC, beliau adalah Kepala Balai POM di Banyumas. Dan pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin bergabung di line telepon 632336 atau di 0811-2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung di YouTube RRI Purwokerto. Ya, pendengar Pro 1, jajanan sekolah bukan sekedar mengganjal lapar, tapi juga harus aman, bersih, dan bergizi bagi tumbuh kembang anak. Sayangnya, jajanan yang tampak menarik belum tentu layak dikonsumsi. Bahan pangan yang tercemar, penggunaan bahan berbahaya, hingga penyimpanan yang tidak higienis dapat mengancam kesehatan anak. Karena itu pendengar Pro 1, keamanan pangan jajanan sekolah jadi tanggung jawab bersama, pedagang harus menjaga kebersihan dan kualitas pangan. Sekolah perlu melakukan pengawasan, sementara orang tua berperan membekali anak dengan kebiasaan memilih jajanan yang aman dan sehat. Lantas, bagaimana mengenali jajanan yang beresiko membahayakan kesehatan? Sejauh mana pengawasan keamanan pangan di lingkungan sekolah perlu dilakukan? Dan bagaimana membangun kesadaran anak agar lebih bijak memilih jajanan sejak dini? Baik pendengar Pro 1, langsung saja saya akan sapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu.
3: Selamat pagi Mbak Putri.
2: Ya, salam sehat dan semangat pagi hari ini. Apa kabar nih Bapak Ibu?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat selalu. Iya baik. Tema kita di pagi hari ini cukup menarik dan kita nanti juga akan undang pendengar kita untuk berpartisipasi di pagi hari ini. Baik, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sokaraja Kulon dulu ini Ibu Esti. Ibu Esti, ini seberapa penting sih keamanan jajanan untuk kesehatan dan konsentrasi belajar dari para siswa di sekolah?
3: Penting sekali Mbak Putri, kaitannya keamanan pangan untuk konsentrasi anak belajar di sekolah. Di SD Negeri 2 Sokaraja Kulon kami berkomitmen penuh bahwasannya keamanan pangan ini sangat penting. Kami

0: komitmen serius untuk menjaga keamanan pangan di lingkungan sekolah SD Negeri 2 Sokaraja Kulon. Karena tidak hanya sekedar jajanan yang dikonsumsi anak, tetapi ini merupakan suatu persiapan menyiapkan anak-anak kita kesehatannya di masa yang akan datang. Dan di SD Negeri 2 Sokaraja Kulon ini, Mbak Putri, alhamdulillah anak-anak kami sudah kami beri bekali kaitannya dengan keamanan pangan. Dan alhamdulillah kebetulan di SD Negeri 2 Sokaraja Kulon ini mendapatkan program yang sangat luar biasa, Mbak Putri, yaitu program pangan jajanan anak sekolah aman. Yang ini dari BP POM di Kabupaten Banyumas, SD Negeri 2 Sokaraja Kulon ini menjadi satu-satunya lokus untuk sekolah dasar menerapkan pangan jajanan anak sekolah aman. Sehingga ini merupakan wujud komitmen kami untuk selalu menjaga keamanan pangan. Karena anak-anak kita itu calon generasi yang akan datang, maka perlu dipersiapkan sejak dini keamanan pangannya. Dan di sekolah itu tidak hanya sekedar menuntut ilmu, mencari ilmu, Mbak Putri, tetapi sekolah ini juga sebagai tempat anak-anak untuk belajar keamanan pangan dan belajar juga untuk menyehatkan tubuhnya seperti itu, sehingga keamanan pangan ini penting sekali untuk anak-anak kita seperti itu. Apalagi SD Negeri 2 Sokaraja Kulon tadi saya sampaikan per 8 April menjadi sekolah dengan lokus pejas aman yang kegiatannya itu diintervensi, dipantau, mendapatkan support penuh dari BP POM Kabupaten Banyumas. Seperti itu, Mbak Putri.
1: Ya, Ibu, kemudian kebijakan sekolah untuk memastikan jajanan di kantin dan sekolah ini aman dikonsumsi seperti apa, Bu?
0: Kebijakan kami untuk memantau makanan ini layak dikonsumsi itu melalui beberapa tahapan, Mbak Putri. Yang pertama kita lakukan dengan edukasi. Yang kedua dengan pembiasaan. Yang ketiga dengan pengawasan. Dan yang keempat kita membangun kemitraan. Edukasi di sini, sekolah itu mengedukasi kepada anak-anak, yaitu melalui sosialisasi tentang keamanan pangan. Melalui beberapa kegiatan, salah satunya itu melalui kader keamanan pangan. Yaitu dengan teman sebaya mereka bisa memberikan pengarahan, kemudian menguatkan teman-teman untuk memilih, oh ini loh jajanan yang aman, ini loh yang tidak, termasuk juga mengedukasi lewat cuci tangan pakai sabun, itu juga penting sekali. Dan juga yang kedua kami melakukan pembiasaan, anak-anak kami coba bangun pemahaman bahwasannya kita bisa sehat itu dimulai dari pembiasaan yang baik. Jika anak sudah paham tentang keamanan pangan, anak sudah terbiasa mencuci tangan, maka anak-anak itu akan terbentuk, oh ini loh bahwasannya kita sehat dimulai dari kebiasaan kita. Sehingga pemantauan itu memang harus dilakukan. Dan yang ketiga, kita melakukan pengawasan. Pengawasan di sini, sekolah, kebetulan di kantin kami, jajanan ini dititipkan oleh para wali murid, Mbak Putri. Sehingga kami memantau mulai dari proses pembuatannya di dapur, kemudian di sekolah kami ada kader keamanan pangan, dibantu juga oleh kader senior dari Bapak Ibu Guru. Kami melihat setiap paginya, oh ini makanannya layak dikonsumsi oleh anak apa tidak, kandungannya bagaimana, itu kami cek terlebih dahulu sebelum jajanan itu dijual di kantin. Dan kita selain pengawasan itu, kita juga membangun kemitraan. Kemitraan ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan intervensi langsung dari BP POM, sehingga kami pemahaman tentang keamanan pangan. Dan BP POM itu pun langsung terjun membantu kami melalui kegiatan uji cepat keamanan pangan. Kami ambil sampel beberapa makanan untuk dicek oleh BP POM bersama dengan anak kader-kader keamanan pangan di SD Negeri 2 Sokaraja Kulon. Kemudian kita juga dibantu oleh Puskesmas 1 Sokaraja dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Sehingga kami memantau benar-benar bahwa oh ini makanan layak dikonsumsi oleh anak. Anak bisa jajan, memilih jajanan, tetapi yang penting jajanan itu aman.
1: Oke. Okay. baiknya memang sekolah lain harus meniru dari sekolah yang di ini ya, sama Bu Esti ya. Oke, selanjutnya ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, peranan dari Korwilcam, Pak, dalam memastikan jajanan anak di sekolah ini aman dan sehat.
2: Tentu sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Esti. Jadi tentu harus ada sosialisasi, pengawasan, evaluasi, dan juga standarisasi. Sebagai contoh, mungkin hampir sama dengan di SD Sukaraja 2.
0: Tulon 2.
2: Kalau di Purwokerto Timur itu ada di SD 1 Kranji, itu bahkan sudah ada kerjasama dengan Puskes untuk pengawasan tentang makanan atau jajanan anak, baik yang disediakan di kantin, dan juga untuk jajanan dari pedagang yang di sekitar sekolah. Hmm. Bahkan pernah ada satu kasus kalau di situ, pernah ditemukan jajanan atau minuman dari pedagang yang di luar, dan itu dicek oleh Puskes, itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dan akhirnya ditegur pedagangnya, diberikan pemahaman bahwa untuk pembuatan makanan prosesnya diawasi. Dan nanti disebutkan bahwa harusnya bahannya dari bahan-bahan alami, yang buah-buahan gitu. Itu seperti itu. Terus kalau di Alirsat ini lebih, Alirsat, SD Alirsat malah lebih bagus lagi, Mbak. Di situ. Di situ ada betul-betul terkontrol karena ada tim tersendiri namanya Lajna Ekonomi dan Usaha. Jadi dia screening supplier makanan, jajanan yang masuk ke sekolah gitu. Jadi betul-betul terawasi.
1: Pantau.
2: Iya. Saya kira sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Esti. Hanya di Purwokerto Timur ini belum ada kerjasama atau program yang seperti dijalankan di SD-nya Bu Esti dengan PP POM. Mungkin ke depan nanti kita kerjasama dengan PP POM,
1: okay,
2: agar jajanan anak-anak ini akan betul-betul terawasi.
1: Diawasi, ya, gitu.
2: Satu lagi, bahwa kita juga di Korwil itu ada pengawas SD, ada penilik yang non-formal. Tentu ini kita memberdayakan betul kaitannya dengan pengawasan-pengawasan tentang jajanan ini. Jadi nanti pengawas penilik bukan hanya tentang administrasi, kualitas mutu pendidikan dan yang lain. Karena tentu makanan menjadi sebuah komponen penting juga untuk anak-anak kita. Begitu, Mbak.
1: Oke. Kemudian Pak Fauzan, untuk Korwilcam sendiri dalam membina dan juga memantau sekolah dalam mengawasi kantin, Pak, di sekolah.
2: Tentu kita melibatkan yang pertama mekanismenya adalah mekanisme hierarkis gitu ya. Karena yang tiap hari di sekolah tentu kepala sekolah dan bapak ibu guru termasuk pengelola kantin gitu. Itu, dan tentu melalui pengawas, melalui penilai kita adakan penyamaan persepsi untuk bagaimana pengawasan jajanan di sekolah ini. Dan alhamdulillah di sekolah-sekolah kami itu sudah ada beberapa yang terbentuk tim tentang pengawasan jajanan ini. Salah satu contohnya seperti tadi yang saya sampaikan di Alirsat. Dan di SD-SD lain juga dengan melibatkan guru olahraga, ya, guru olahraga termasuk melibatkan kader
0: keamanan pangan.
2: Keamanan pangan, kalau istilahnya kalau dulu itu namanya dokter kecil gitu. Kalau sekarang kader kesehatan gitu, yeah, ya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Gitu.
2: Jadi juga habitatisasi kayak yang pembiasaan itu ke anak-anak gitu. Seperti itu juga pada saat ada pertemuan wali murid itu juga disampaikan kepada mereka oleh pihak sekolah. Ini loh jajanan yang sehat harusnya seperti ini, seperti ini, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan. Kemudian kendala utama yang dihadapi sekolah, Pak, dalam menjaga keamanan jajanan, Pak, dan bagaimana Korwilcam membantu mengatasinya, Pak?
2: Oke, tantangan yang pertama tentu adalah pedagang yang di luar. Pedagang. Kalau di kantin mungkin kita masih lebih
0: pengawasannya
2: akan lebih mudah gitu ya. Karena kalau di kantin tentu ketentuannya dan nanti kepala sekolah atau pihak sekolah mengawasi akan bisa secara langsung gitu. Bahkan pernah di satu SD itu ditemukan ada makanan yang kurang sehat, itu langsung ditarik sama kepala sekolahnya gitu. Karena memang ini kan cukup membahayakan gitu ya Bu Esti ya.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi kendala yang agak sulit adalah tentu dengan pedagang yang
1: di luar.
2: Dan kita kan tidak bisa apa namanya, menghentikan seketika tentu kan, iya. Karena di situ juga kita harus menganggap bahwa pedagang ini juga bagian dari ekonomi kerakyatan, bagian dari simulasi kehidupan untuk anak-anak juga. Yang kita lakukan adalah tentu pembinaan ke mereka, tentu kerjasama dengan sekolah, kerjasama dengan puskes, agar mereka juga kalau mau jualan ya yang harus sehat. Karena apa? Kalau pada saat jajanan mereka sehat, tentu ini akan menjadi dukungan buat sekolah, dan sekolah tentu juga akan bisa memberikan ruang untuk mereka agar tidak khawatir anak-anak sekolah ini membeli jajan di luar, begitu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fauzan. Dan baik pendengar Pro 1, dipersilakan untuk Anda ingin bergabung di 6323336 atau di 0811 2540911. Pak Gideon, Bapak, bagaimana nih kondisi keamanan jajanan anak sekolah di Banyumas, Pak?
3: Iya, jadi Badan POM ini salah satu perhatiannya tentang keamanan pangan, gih, keamanan pangan, dan anak-anak sekolah ini merupakan salah satu yang sangat penting dari Badan POM, karena anak-anak sekolah ini termasuk kelompok rentan. Jadi anak kecil sangat gampang sekali terkena keracunan pangan, jadi keamanan pangannya perlu dijamin seperti itu. Nah, di Banyumas ini kita melihat memang makanan-makanan banyak yang kita dari hasil pengawasan itu kita apa, ada tiga sebenarnya yang selalu kita sampaikan ke masyarakat, bahwa ada bahaya kimia di situ, bisa jadi nanti ada pewarnanya, terus dia nambahin bahan-bahan pengawet lainnya yang berlebihan, yang tidak sesuai. Kemudian ada yang di juga itu terkait bahaya mikrobiologi, jadi makanannya sudah basi, pengolahannya tidak benar seperti itu. Dan yang ketiga itu yaitu bahaya fisik, jadi makanan itu di bungkus dikasih straples gitu, nanti straplesnya pas dibuka jatuh ke makanan atau pas pengolahannya nanti di dalamnya itu ada bahan-bahan lain yang tidak bisa dimakan gitu, mungkin seperti busuk gigi seperti itu di dalam. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Sejauh ini pangan yang diawasi kami di Balai POM Banyumas ini yang masuk anu jadi perhatian kami itu makanan siap saji, siap santap. Terus kemudian ada ini jajanan-jajanan yang berbasis seperti tepung, seperti cilok, bakso, seperti itu. Dan juga makanan-makanan yang menggunakan pewarna yang mencolok. Contoh seperti arum manis, seperti itu. Dan juga ya minuman, mungkin ya minuman-minuman yang pengolahannya tidak benar. Apalagi yang dia menggunakan es, esnya menggunakan air yang tidak matang, seperti itu.
1: Ya, itu mungkin salah satu dari ciri jajanan yang diwaspadai ya, Pak ya. Jadi makanan yang mengandung pewarna tajam, kemudian minuman yang airnya enggak terlalu matang dimasak begitu ya, Pak. Ya, ada mungkin ciri-ciri lain, Pak, yang perlu diwaspadai dari untuk teman-teman SD ini, Pak?
3: Iya. Jadi sebenarnya kita sama anak-anak sekolah kita sampaikan bahwa selain daripada yang itu, yang perlu diperhatikan lainnya itu adalah ini. GGLS, apa itu namanya, garam, gula, lemak yang rendah. Jadi sekarang itu yang menjadi apa ya, momok sama kita itu, anak-anak kita sekarang ini sangat senang sekali minuman-minuman, makanan yang manis-manis gitu. Jadi kalau gak manis gak mau gitu, tapi kalau manis apapun itu, berbagai macam makanan itu pada pengen semua. Gitu juga dengan garam yang micin-micinan, pada seneng kan, yang jajanan-jajanan yang ciki-cikian, apa itu yang mie-mian kering, apa itu. Nah, itu juga sangat-sangat mempengaruhi kesehatan gitu. Dan juga yang tentunya lemak kita ini kan. Perhatikan seperti jajanan-jajanan yang gorengan apa gitu, minyaknya banyak sekali seperti itu. Nah, selain daripada bahaya-bahaya yang saya sampaikan tadi, itu juga menjadi perhatian kami. Badan POM sekarang sudah concern ke sana gitu. Jadi untuk pangan-pangan olahan gitu, kita sudah dikasih identifikasi untuk tingkat kemanisan, lemaknya, dan juga garamnya seperti itu. Jadi biar masyarakat, khususnya adik-adik ini, anak-anak sekolah bisa paham kalau yang manis itu nggak bagus gitu.
1: Oke, betul juga ya Pak, jajanan itu dikonsumsi setiap hari ya Pak, sama adik-adik kita yang masih kecil. Betul. Baik Pak, kemudian bagaimana Balai POM ini mengawasi dan juga menindaklanjuti temuan jajanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, Pak?
3: Iya, kalau kita dari Balai POM Banyumas itu melakukan pengawasan. Selain pengawasan ke sarana produksi, juga ke sarana distribusi. Jadi ke sarana-sarananya dia membuatnya seperti apa, sudah benar enggak, higienis tidak gitu. bahan-bahan yang digunakan itu sudah bagus atau tidak. Begitu juga kita melakukan pengawasan ke sarana distribusinya. Dia jualnya, tempat jualannya bersih tidak gitu. Dia ada lalat tidak, ininya itu bersih. Kemudian penyajian makanannya itu benar tidak. Dia tidak, ada kan kadang orang jualan gitu, dia pakai tangan aja langsung gitu kan. Nah, itu juga kita melihat makanan yang dijual itu aman tidak gitu. Seperti yang tadi saya bilang tadi, mungkin bahannya bagus, cuman cara pengolahannya nggak benar gitu, teledor, mungkin lagi tidak konsentrasi atau gimana, sehingga makanannya cepat basi. Biasanya nanti sore baru basi jam 6 gitu, ini jam 12 udah basi.
1: Ya, baik. Terima kasih dan baik pendengar Pro 1, sekali lagi untuk Anda dipersilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911. Atau mungkin untuk Anda ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar di YouTube kami, dipersilahkan. Kami tunggu sampai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, tapi kita hold dulu. Kita hadirkan dulu satu lagu untuk menemani Anda pendengar Pro 1. Saya pilihkan lagu dari miliknya Ada Band.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya mau bacakan pertanyaan nih Bapak Ibu dari pendengar kita yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk Bu Rina Puspitasari yang ada di Purwokerto Timur, Banyumas. Anak saya kalau istirahat sering jajan minuman warna-warni dan makanan yang dijual di depan sekolah. Sebagai orang tua saya kadang khawatir, tapi anak saya suka karena harganya murah dan menarik. Sebenarnya bagaimana nih sekolah bisa membantu mengawasi jajanan di luar pagar sekolah? Matur nuwun. Enggak mungkin Bu Esti yang mau menanggapi, ya, silakan.
2: Terima kasih, ya. Betul sekali, anak-anak sekarang itu jajan lebih senang. Yang pertama, warnanya itu menarik. Mm-hmm. Terus ada seperti pedes-pedesnya itu, ada bon cabe, saus, dan lain sebagainya. Itu anak-anak lebih suka. Dan kami di sekolah itu mencoba memberikan pengawasan untuk anak-anak itu. Yang pertama, kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Anak-anak itu diajarkan bagaimana memilih makanan yang aman, memilih makanan yang sehat, dan jangan terpengaruh dengan makanan-makanan tadi yang mengandung cabai, saus, dan lain sebagainya. Intinya itu memberikan sosialisasi. Dan yang kedua, kita juga membangun kebiasaan baik untuk anak-anak. Di sekolah kami, kebiasaan baiknya adalah anak-anak itu jajan di kantin. Karena kebetulan di SD Negeri 2 Sokaraja Kulon kami sudah punya kantin, yaitu kantin Sehati, yang insya Allah menjual makanan-makanan yang sehat, bebas dari bahan-bahan yang berbahaya, apalagi sudah dicek kesehatannya kemarin dari BPOM, itu aman. Sehingga yang ketiga, pengawasan dari sekolah, utamanya dari bapak dan ibu guru, ya, karena anak-anak itu lebih mendengarkan orang tua, lebih mendengarkan guru nggih daripada orang tua. Betul. Jadi kami selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk jajanan yang aman, kemudian mengarahkan ke kantin dan memberikan penguatan nasihat dan pembiasaan, seperti juga dengan membawa alat makan sendiri menggunakan piring seperti itu juga memberikan kepada anak-anak kita bahwasannya jajan yang sehat itu jajan yang aman untuk tubuh seperti itu.
1: Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Siti Nurjanah yang ada di Kembaran, Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang kita melihat jajanan dengan warna sangat mencolok, harganya murah sekali, tapi anak-anak justru tertarik membeli. Apa seharusnya yang perlu diperhatikan orang tua saat memilih jajanan, dan apakah makanan yang bersih sudah pasti aman dikonsumsi? Matur nuwun. Mungkin Pak Gideon ya yang mau menanggapi. Ya. Silakan Pak Gideon.
3: Baik, Mbak Putri. Makanan yang bersih sudah aman dikonsumsi, ya bisa. Memang kita memang mengutamakan itu harusnya ngelihat keamanannya. Jadi dia penjualannya tempatnya berjualan itu bersih. Terus makanan yang dijual juga itu ini ya fisiknya bagus gitu. Ya, kalau kita kan keliatin kok makanan yang tidak bagus itu, wah bentuknya sudah tidak karuan gitu, mungkin itu udah jelek. Mungkin aromanya juga udah beda, rasanya udah beda, itu langsung ketahuan. Jadi masyarakat itu kan biasakan kalau membeli sesuatu makanan siap saji seperti itu, disahkan cicip dulu kalau gak yakin dari fisiknya. Jangan langsung dimakan gitu, nanti udah dimakan setengah baru kerasa ini ya efeknya udah bahaya gitu. Nah kadang memang kita edukasi untuk penjual makanan ini, kadang mereka juga ya karena tahu gitu, masyarakat tuh seneng yang warnanya mencolok. Terus yang saya sampaikan tadi manis, seperti itu. Jadi mereka ya tetap nggak peduli dengan ini kita ini ya, pembinaan terus ini. Nah, kita edukasi ke semua pihak gitu. Jadi ke sekolah seperti ini juga, kita edukasi ke pihak sekolahnya, edukasi ke anak-anaknya, edukasi juga ke orang tuanya. Jadi kita bareng-bareng, sama-sama kita ngajarin anak-anak kita gitu. Jadi biar sama-sama tahu kalau makanan itu kalau warnanya yang sudah mencolok sekali seperti itu tidak bagus. Terus makanan-makanan yang aromanya apa sudah beda seperti itu, mungkin kayak bakso dia terlalu kenyal seperti itu tidak bagus. Mungkin juga makanan yang terasa pahit seperti itu mungkin nggak bagus juga. Tapi kita itu untuk pembuktian itu sebaiknya memang melalui pengujian laboratorium seperti itu. Kalau masyarakat merasa ragu gitu ketemu makanan gitu, dia melihat makanannya itu kurang gimana, ada yang curiga lah seperti itu bisa melaporkan ke kita. Kita nanti bisa melakukan pemeriksaan seperti itu. Daripada nanti kita ngejudge kan terlalu berlebihan. Kadang kan juga UMKM ya, masyarakat juga cari penghasilan seperti itu. Jadi kita gak bisa terlalu frontal juga masyarakat ke makanan yang penjual-penjual makanan yang dianggap ini jual minuman warnanya terlalu ini sekali gitu. Nah, mungkin itu ya.
1: Oke. Bapak, berarti artinya jika ada orang tua atau murid yang menemukan atau ada temuan makanan yang berbahaya, artinya kita harus melaporkan kemana nih Pak? Ke sekolah dulu atau langsung ke BPOM-nya dulu?
3: Ya, bisa ke BPOM, langsung. Bisa. BPOM bisa, keaduan anunya juga layanan yang dari Pemkab juga ada kan ya, bisa. Nanti kita langsung tindak lanjuti ke sekolah juga bisa, nanti sekolah pasti meneruskan ke BPOM. BPOM nanti akan menindaklanjuti.
1: Oke. Baik, terima kasih. Pak Fauzan, Pak ya. Fauzan, koordinasi Korwil Campak dengan sekolah, orang tua, puskesmas, bagaimana Pak sejauh ini?
4: Kalau yang kita lakukan sudah ada kerjasama ya, dengan puskesmas, ya apa namanya, seperti pembentukan kader kesehatan dan lain-lain. Terus di tiap sekolah juga ada kerjasama dengan puskesmas terkait juga dengan pengawasan makanan dan lain. Karena sementara yang paling mudah untuk kerjasama tentu di level kecamatan adalah dengan puskes gitu ya. Gitu. Dan tentu di masing-masing sekolah ada kelompok namanya kelompok K3S juga ya Bu Esti ya, bisa melalui forum-forum semacam itu. Terus di sekolah juga ada komite, ada persatuan wali murid ya.
2: Paguyuban
4: wali murid itu istilahnya banyak sekali, tapi intinya adalah komunitas para wali murid yang itu juga banyak membantu program-program yang di sekolah. Itu tentu kalau yang kita harapkan ke depan tentu ada standarisasi kaitannya dengan jajanan atau makanan anak-anak di sekolah. Standarisasi ini kalau menurut saya ada dua. Yang sudah dilakukan di sebagian besar sekolah adalah standarisasi kantin gitu ya Bu Esti. Itu karena lebih mudah terkontrol. Nah, yang kedua tentu standarisasi di pedagang sekitar sekolah. Nah, ini kan bagaimana kita terutama di pihak sekolah bisa kolaborasi dengan para pedagang di luar sekolah ini, diberikan pemahaman bahwa boleh jajan, berjualan di sekitar sekolah, tapi kita punya SOP-nya nih, standar makanannya harus seperti ini. Dan nanti ini bisa ke depan dilakukan kerjasama, termasuk dengan BPOM, dengan stakeholder yang kaitannya dengan pengawasan jajanan, makanan, standarisasi makanan. Pedagang-pedagang ini diberikan pemahaman tentang ini loh, makanan yang harus sehat dan yang lain. Bisa kok makanan warnanya menyolok tapi sehat. Kita ambil contoh misalnya buah naga. Buah naga itu warnanya mencolok itu. Tapi itu sehat gitu. Nah, nanti bisa dengan pewarna-pewarna yang alami semacam itu gitu. Nah, tentu ini kan harus kerjasama juga dengan yang membidangi UMKM. Ya kan? Jadi nanti ada pelatihan-pelatihan semacam itu, tapi juga standarisasi kesehatan makanan untuk anak ini tetap terjamin gitu. Itu gambaran kedepannya semacam itu. Nah, yang kita pastikan di sekolah saat ini adalah bagaimana terutama standarisasi di kantin dulu. Kalau yang dengan pedagang sekolah mungkin kita masih sifatnya adalah bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman secara sederhana ke mereka bahwa boleh berjualan di sekitar sekolah tapi harus yang sehat. Begitu.
1: Pak Fauzan, apakah ada pengawasan berbasis resiko, Pak? Misalnya ada sekolah-sekolah tertentu yang kira-kira punya apa ya potensi harus betul-betul diawasi? Apakah mungkin karena lokasi jajanan pedagangnya banyak atau seperti itu, kantin terbuka misalnya?
4: Kalau di Purwokerto Timur banyak itu. Purwokerto Timur banyak. Tapi di beberapa sekolah sudah seperti yang tadi sampaikan di Alirsat itu. Itu dia sudah ada apa namanya bidang sendiri ya. Kalau di Alirsat namanya Latnah Ekonomi dan Usaha itu. Terus di SD 1 Keranji itu juga kalau dulu mungkin lewat di depan SD 1 Keranji itu kan ramai sekali pedagang. Sekarang kan rapi itu.
1: Betul.
4: Iya kan? Itu rapi. Itu jadi tentu ada langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah, tapi tentu kita kan persuasif. Itu tadi yang disampaikan Pak Gideon, ini kan juga UMKM, dia mencari nafkah dan lain-lain. Tentu kan kita harus soft pendekatan ke mereka kan, tidak bisa serta-merta gitu kan, tapi juga harus soft gitu. Jadi tentu yang penting adalah pemahaman. Dan ada beberapa titik yang memang menjadi sebuah atensi buat kita. Contoh sekarang di, kalau Mbak Putri lewat di pom bensin Arca, udah rapi kan yang sebelah, walaupun masih ada pedagang-pedagang itu. Nah tentu kan kita tidak bisa menghilangkan itu, tapi harus dengan persuasif dan pemahaman-pemahaman itu. Gitu. Ada beberapa titik.
1: Baik. Ya baik, terima kasih banyak Pak Fauzan. Baik, kembali ke Bu Esti. Bu Esti, belajar dari kasus dugaan keracunan pangan Bu di wilayah Kabupaten Banyumas. Pelajaran penting apa Bu yang diambil dari sekolah Bu?
2: Terima kasih Mbak Putri. Sebelum ke kabupaten, terus terang Mbak Putri, di sekolah kami juga pernah mengalami kejadian ini. Memang sebelum saya di situ, tapi teman-teman bercerita ke saya bahwasannya pedagang di SD Negeri 2 Sukaraja Kulon itu di depan dari sepanjang pintu gerbang sampai dengan batas sekolah itu berjejer pedagang-pedagang. Dan pernah sekali waktu karena minuman, ya karena minuman anak jajan dan dikonsumsi anak-anak keracunan, dan ini terjadi kejadian yang luar biasa seperti itu. Dan dari kejadian itu sehingga kami mencoba yang tadi kami sampaikan adalah ada dua faktor melaksanakan keamanan pangan di sekolah kami. Yang pertama faktor kesehatan. Faktor kesehatan tadi dari makanan yang tercemar berbahaya sampai bisa terjadi keracunan. Dan yang kedua faktor keselamatan Mbak Putri. Anak jajan begitu bel istirahat keluar semua.
1: Iya, Bu. Betul. Jadi kadang-kadang kalah pamor kantin di sekolah, Bu. Nah, itu gimana itu, Bu?
2: Nah, itu sampai keluar jajan seperti itu. Tapi alhamdulillah, Mbak Putri, saya mencoba melakukan pendekatan persuasif yang seperti disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu kita membangun komunikasi baik dengan pedagang kantin yang tadinya berada di luar. Kita coba komunikasikan di awal mula kegiatan pangan jajan di SD Negeri 2 Sukaraja Kulon ini Mbak Putri. Saya mencoba memanggil, kita komunikasi, sharing tentang adanya kegiatan atau kami membangun kantin. Memang di awal ada penolakan. Kita kan berdagang, kita harus apa ya, membuka lapangan pekerjaan pula untuk rezeki saya dan lain sebagainya. Tapi dengan kita memberikan pemahaman, kemudian dikomunikasikan, alhamdulillah pedagang yang ada di luar memahami. Dan sistemnya sekarang Mbak Putri, pedagang itu menitipkan jajannya di kantin kami. Jadi membangun kemitraan seperti itu. Walaupun sekarang itu ada juga yang tetap berjualan, tetapi kami beri kesempatan berjualannya setelah anak-anak kami pulang sekolah seperti itu, dan tetap kami awasi untuk jenis jajanannya dan lain sebagainya. Kemarin juga pada saat kami di sekolah itu ada event Mbak Putri, ada kegiatan Gebiar Gemilang Pejas Fest. Nah itu salah satu edukasi kami untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kami tentang keamanan pangan. Dan di situ ada uji cepat makanan, kami ambil sampelnya dari kantin dan juga dari pedagang di luar. Dan alhamdulillah Mbak Putri, hasilnya tidak ada makanan yang berbahaya di lingkungan SD Negeri 2 Sokaraja Kulon. Seperti itu Mbak Putri.
1: Iya, luar biasa.
2: Tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Putri, bisa diulang sekali lagi biar lebih paham pemahamannya. Itu Intinya kami selalu konsisten untuk menjaga keamanan pangan di SD Negeri 2 Sokaraja Kulon untuk anak-anak kami. Ya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Esti. Selanjutnya ke Pak Gideon. Pak Gideon, jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada jajanan mengandung bahan berbahaya nih Pak. Kemudian bagaimana nih Pak tahapan tindak lanjutnya? Dan kemudian bagaimana Balai POM ini memastikan kalau produk ditarik atau peredarannya dihentikan?
3: Enggak, jadi biasanya kita itu kalau ada jajanan apa gitu yang berbahaya, kita hasil pengujiannya berbahaya, kita biasanya melakukan, nanti kita telusuri dulu. Ini berbahayanya kenapa gitu. Cara produksinya yang salah atau seperti apa. Nanti kita ke sarana produksinya gitu, tempat membuatnya, dilihatin. Ya seperti apa pembuatannya. Nah dari situ, nah setelah kita temukan apa kesalahannya, kita edukasi nih si kita lakukan pembinaan ke si pelaku ininya, pedagangnya gitu. Nah nanti biar pedagangnya mengerti cara pengolahan yang bagus seperti apa supaya makanannya itu yang dijual aman gitu. Nah jikalau dianya itu memang sengaja menambahkan bahan-bahan yang dilarang, bahan-bahan yang berbahaya ke pangan, nah itu beda lagi. Kita gak pembinaan, nanti jatuhnya ke perjustisia gitu, bisa dilakukan penindakan. Karena ada undang-undangnya, undang-undang pangan tuh terkait itu. Nah terus kemudian kita juga melakukan edukasi nih yang penting-penting ini ke korbannya. Jadi masyarakat gitu, masyarakat kalau di sekolah-sekolah, jadi semua pihak, tidak hanya anak-anak sekolah aja, orang tuanya juga, gurunya juga. Nah nanti dari hasil edukasi kita, harapannya kita jadi ini, jadi kader gitu, jadi bisa menyebarkan ke yang lainnya, gitu, memberitahu ke lainnya. Baik itu dari keluarganya maupun di lingkungannya lah sekitarnya. Nah harapannya nanti si masyarakat paham, edukasi ini makanan yang aman itu seperti ini. Jadi kita harus pilih tempatnya yang bersih, terus makanannya juga yang layak, warnanya tidak mencolok, rasanya tidak aneh, terus ya fisiknya juga masih bagus seperti itu. Nah, karena kalau memang kita melakukan pengujian biasanya itu hanya untuk bahan-bahan yang kimia biasanya yang bisa diuji cepat. Kalau untuk mikrobiologi yang biasanya umumnya banyak menyebabkan keracunan pangan itu, dia butuh proses lama gitu. Mungkin tadi bahannya bagus, tetapi karena dia tidak dimakan dalam rentang waktu sekian jam, ya jadi ini tumbuh bakterinya jadi basi, dimakan jadi keracunan gitu. Dan untuk mikrobiologi ini, kalau kita itu pengujian laboratorium itu tidak bisa serta-merta. Itu membutuhkan waktu 24 jam untuk itu. Kita cari agennya apa, ini itu semuanya. Gitu, nanti prosesnya panjang lah untuk mikrobiologi ini. Nah, jadi dari kita itu lebih ke itu tadi. Jadi tiga intinya dari Balai POM itu Banyumas itu pengawasan ke sarana produksi, sarana distribusinya. Dia udah benar membuatnya baik, terus menjualnya juga tempatnya bersih. Kemudian kita edukasi pembinaan ke penjualnya supaya dia bisa memproduksi pangan yang bagus. Kemudian edukasi ke masyarakat supaya bisa memilih makanan yang baik dan benar.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita. Sayang sekali kebersamaan kita harus kita pungkaskan sampai di sini saja karena kita sudah ada di penghujung waktu. Barangkali untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan, Bu Esti dulu silakan. Okay.
2: Terima kasih closing statement dari kami. Intinya pangan aman, anak sehat, prestasi gemilang. Terima kasih.
1: Okay, baik, terima kasih Bu Esti. Pak Fauzan silakan.
4: Okay, siap. Tentu pendidikan akan berhasil, salah satu unsur pendukungnya adalah tentang kesehatan anak. Faktor untuk kesehatan anak salah satunya adalah tentu dari makanan. Nah, ini kan harus ada tentu kerjasama dengan berbagai pihak, stakeholder dan yang lain. Dan apa yang kita diskusikan itu semoga nanti bisa terrealisir secara konkret. Saya punya satu pemikiran begini Mbak Putri. Mungkin BP POM nanti membuat sebuah kegiatan untuk di sekolah-sekolah itu untuk ada semacam lomba gitu ya, kantin sehat di sekolah-sekolah nanti dapat apresiasi dari PP POM.
1: Gitu. Boleh juga yeah. tuh.
4: Karena biar nanti sekolah itu kalau ada lomba semangat ya Bu. Ya. Orang di duit banyak, semangat sekali. Ini salah satu upaya biar nanti semua sekolah itu punya standar,
1: ya,
4: standarisasi okay. gitu. Ngomong ini ketemu dengan bosnya PP POM gitu kan. Gitu. Jadi apa yang tadi kita diskusikan itu kita ramu menjadi sebuah kegiatan konkret. Gitu.
2: Okay. Dan ini menambahkan, dan ini memang Pak dari BPOM itu ada program yang sangat bagus yang tadi saya sampaikan, Pejas Aman.
1: Pejas Aman.
2: Salah satunya sekolah itu akan mendapatkan sertifikat sekolah itu layak keamanan pangan. Dan ini ada lombanya Bapak, bisa sampai berjenjang tingkat nasional. Dan ini sudah dimulai rintisannya dulu di SD Negeri Kedondong, dan rintisan yang berikutnya ini ada di sekolah kami, di SD Negeri 2 Sokaraja Kulon. Dan tadi usulnya bagus sekali, kita mulai dari kabupaten adakan lomba-lomba seperti ini untuk keamanan pangan.
1: Oke.
4: Berarti nanti tinggal jangkauannya Pak.
1: Jangkauannya diperluas ya.
4: Jangan SD ini muncul LSS dulu baru PP POM datang gitu. Tapi PP POM datang ke semua lembaga gitu.
1: Silakan Pak Gideon.
3: Ya baik, terima kasih. Kojen, memang Badan POM itu concern tentang keamanan pangan ini, dan sekolah merupakan salah satu yang diperhatikan. Kita juga melakukan lomba untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan membuat kantin sehat. Nanti ada lombanya secara nasional nanti. Nah, kalau dari Badan POM kita ke masyarakat itu jangan mudah tergoda sama warna dan tampilan yang menarik makanan tersebut. Selalu mengutamakan keamanan dan kebersihan makanan yang akan dikonsumsi, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Purwokerto menyapa edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sekali lagi bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Esti Anas Wahyuni SPD-SD, Kepala SD Negeri 2 Sokaraja Kulon, Bapak Fauzan Nurofik SPD, Pendilik Korwil Cam Purwokerto Timur, dan juga Bapak Gideon SSI MSC, Kepala Balai POM di Banyumas, dengan tema memastikan keamanan pangan jajanan anak sekolah. Dan pendengar, kami haturkan banyak terima kasih juga untuk atensi Anda. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi sayang sekali karena dikirimkan terlalu terlambat ya. Jadi tidak bisa dibacakan, mohon maaf sekali. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak fokus berita edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Selamat mengikuti.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Suasana berbeda terasa di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto. Ratusan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul, bukan untuk mengikuti perkuliahan, melainkan membawa produk usaha yang mereka bangun dari kampus. Ada produk fashion, produk berbasis teknologi, makanan, kerajinan, hingga inovasi pengolahan limbah. Mereka bertemu dalam Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia atau KMI Expo ke-17. Total ada 368 tim dari 219 perguruan tinggi se-Indonesia yang terlibat dalam KMI Expo ke-17. Di antara ratusan peserta itu, ada tim dari Institut Teknologi Sumatera atau ITRA. Fadli Akrama datang membawa inovasi yang berangkat dari persoalan sampah plastik. Botol plastik tidak berhenti sebagai limbah. Di tangan mereka, material tersebut diolah menjadi filamen PETG yang dapat digunakan untuk produk berbasis teknologi 3D printing. Mulai dari mainan hingga gantungan kunci. Bagi Fadli, KMI Expo bukan hanya tempat memperkenalkan produk. Ini adalah kesempatan membawa bisnis mereka keluar dari pasar lokal.
2: Saya dari tim 3D Printku, jadi kita mengubah botol plastik menjadi produk yang lebih inovatif menggunakan teknologi 3D printing. Jadi kami membawa sebuah produk di mana yang kita merubah botol plastik menjadi produk yang lebih inovatif berupa mainan, gantungan kunci, dan lain-lainnya. Data juga menunjukkan bahwasannya 9% hanya sampah yang bisa didaur ulang. Jadi kita dengan keberangkatan dari situ kita mengubah botol plastik menjadi produk yang lebih inovatif. Kenapa tertarik? Karena kita mempunyai satu tim itu mempunyai visi yang sama, di mana kita berangkat dari kecemasan kita terhadap sampah botol plastik yang terus meningkat di setiap harinya. Jadi kita dengan pertanyaan tersebut kita menjawab dengan kehadiran tim 3D Printku untuk merubah botol plastik menjadi produk yang lebih inovatif seperti itu, Kak.
1: Cerita lain datang dari Anissa Anggraini, peserta dari Universitas Widya Nusantara. Dia membawa produk fashion yang mengangkat budaya Sulawesi Tengah. Budaya lokal dikemas dalam bentuk yang lebih dekat dengan generasi muda. Di balik produk yang dipamerkan, ada proses panjang yang harus dijalani mahasiswa. Mereka harus mampu membagi waktu antara kuliah dan menjalankan bisnis.
3: Kita dari tim Simbiosis Apparel Co namanya, sudah pasti baju ya, kita punya baju sama tote bag, jadi kita buatnya bernuansa endemik dan flora dan fauna dari Sulawesi Tengah, jadi sebagai wadah untuk melestarikan budaya. Jadi kita spesifik produknya baju sama tote bag juga. Jadi sebenarnya kalau di daerah kita sendiri di Sulawesi Tengah, karena banyak kekayaan alam, apalagi kita dari Palu itu Sulawesi Tengah kita terkenal dengan negeri 1000 megalit. Apalagi Palu juga sebagai kota 5 dimensi. Kemudian sudah terlalu banyak budaya yang rasanya sudah mulai hilang dari kalangan-kalangan Gen Z, dan mungkin mereka belum punya wadah atau media untuk lebih mengenal budaya sebenarnya. Jadi kita mewadahi ini dengan bernuansa budaya tapi tetap modern, jadi tetap Gen Z. Mereka tetap bisa mengenakan.

0: Sementara itu, bagi Yunita Fahni, dosen pendamping dari ITERA, kemampuan mengelola waktu menjadi salah satu tantangan utama mahasiswa wirausaha. Namun justru dari proses tersebut mahasiswa mendapatkan pengalaman yang tidak selalu diperoleh di ruang kuliah. Mereka belajar mengatur keuangan, mengelola diri, sekaligus membangun hubungan dengan orang lain. KMI Expo juga mempertemukan mahasiswa dengan calon mitra dari berbagai daerah. Jejaring inilah yang diharapkan terus tumbuh setelah kegiatan berakhir.
1: Saya mendampingi mahasiswa dengan usahanya adalah Seduh Rice gitu. Jadi alhamdulillah sebelum mendapatkan pendanaan P2MW dan setelah mereka mendapatkan banyak banget perubahan gitu ya. Dari segi profitnya bahkan adik-adik sudah bisa meningkatkan profit itu bisa sampai 200% lebih begitu. Kemudian jangkauan pasarnya juga sudah semakin luas. Yang tadinya masih jualan di kampus aja sekarang sudah bisa sampai keluar kota begitu pemasarannya. Tantangannya yang pertama tentu pembagian waktu ya Kak ya, karena memang mereka kan juga sambil membagi waktu dengan kuliah. Kemudian yang kedua adalah menjalin relasi atau mitra gitu dalam hal ini, karena kan mereka masih mahasiswa ya, jadi relasinya masih terbatas begitu ya. Namun dalam hal ini alhamdulillah dapat banyak banget support dan dukungan dari institusi. Perubahannya yang pertama tentu dari segi soft skill ya, mereka bisa jauh lebih baik dalam manajemen waktu, jauh lebih baik dalam manajemen keuangan juga, jauh lebih baik dalam manajemen diri, dan jadi lebih berani gitu ya, karena kan pengusaha itu tidak bisa kalau tidak berani mencoba dan menghadapi suatu tantangan.
0: Bagi Unsud sebagai tuan rumah, pertemuan ratusan kampus ini juga menghadirkan dampak di luar lingkungan akademi. Ribuan delegasi ikut menggerakkan sektor transportasi, penginapan, kuliner, dan usaha masyarakat di Purwokerto dan Banyumas. KMI Expo ke-17 ini tidak berhenti pada transaksi dan pameran produk. Ada pula parade budaya yang mempertemukan berbagai identitas daerah dalam satu ruang. Para delegasi membawa budaya asal mereka, berjalan bersama dari Gor Susilo Sudarman menuju lokasi expo. Dari sini terlihat kewirausahaan mahasiswa bukan hanya soal bagaimana menghasilkan uang. Ada kreativitas,

didanai itu hanya sekitar 500. Banyak ya perguruan tinggi yang mengirimkan delegasinya di sini ya, dan terkumpullah sekitar 219 perguruan tinggi di sini. Dan ini juga mudah-mudahan menjadi mempunyai dampak yang sangat positif ya bagi ekonomi lokal di sini, karena itu hotel di Purwokerto itu sudah penuh, full book ya. Itu transportasi juga tentu saja sangat dicari, termasuk ikutan-ikutan yang lain, pelaku ekonomi ikutan yang lain. Dan ini mudah-mudahan unsur menjadi memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat Banyumas dan sekitar. Mahasiswa kan mengajukan proposal, kemudian dinilai prospeknya seperti apa dan progresnya seperti apa. Yang datang ke sini adalah yang mempunyai prospek dan sudah mempunyai omset.

KMI Expo menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar bahwa bisnis dibangun melalui proses. Dari mengolah sampah menjadi produk bernilai. Dari budaya lokal menjadi fashion yang diterima generasi muda. Dari usaha yang awalnya dibangun di lingkungan kampus, menuju mimpi menembus pasar nasional. Di Purwokerto, ratusan mahasiswa tidak hanya memamerkan apa yang sudah mereka buat. Mereka sedang memperluas jaringan, mencari peluang, dan membuka jalan untuk menjadi wirausahawan muda Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 RRI di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda dengan rangkaian acara menarik dari Purwokerto Pagi ini edisi 13 Oktober 2026. Masih bersama dengan saya Putri ya. Dan pendengar sudah memasuki di sesi terakhir Purwokerto Pagi, saya masih akan share beragam informasi menarik untuk menemani aktivitas Anda pagi jelang siang ini. Hari Selasa, apa kabar pendengar? Mudah-mudahan tetap semangat ya, masih di awal-awal pekan, mudah-mudahan Anda tetap semangat. Segala deadline yang harus dikerjakan, kerjakanlah pendengar, jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai banyak pekerjaan menumpuk karena Anda menunda-nunda pekerjaan. Baik pendengar Pro 1, selain ada informasi menarik, saya juga akan hadirkan musik-musik seru ya untuk menemani Anda di pagi hari ini. Kita dengarkan dulu deh, ada lagu dari miliknya Krisya, Hidupku Untuk Cinta.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pernahkah kita berpikir suara klakson yang menurut kita cuma biasa, bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Nah, pendengar Pro 1 siapa nih yang suka merasa gugup atau bingung saat ketemu orang baru? Aku ya kata temanku ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa dicoba, mulai dari mempersiapkan topik obrolan sederhana, tersenyum, jadi pendengar yang baik, sampai tidak terlalu menuntut diri untuk tampil sempurna. Dan yang perlu diingat adalah membangun hubungan ini nggak harus langsung akrab dalam sekali pertemuan ya. Mulai saja dari sapaan kecil dan jadilah diri sendiri. Nah, pendengar, lebih berani membuka diri dan jangan takut memulai percakapan.

0: mengasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Pro1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, kali ini kita bahas tentang rutinitas anak pulang sekolah. Nah, ternyata anak gak harus langsung mengerjakan PR ya begitu sampai di rumah. Anak juga perlu waktu untuk istirahat, makan, ganti pakaian, melepas lelah setelah belajar seharian. Nah, setelah itu barulah mereka bisa mulai mengerjakan tugas dengan lebih nyaman. Jadi, untuk ayah dan juga ibu, bisa membantu anak membangun rutinitas yang seimbang antara belajar, istirahat, dan juga bermain. Karena anak yang bahagia juga membutuhkan waktu untuk memulihkan energinya. Jadi, jangan langsung pulang sekolah langsung ngerjain PR ya. Aduh, capek banget.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Ada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di pagi hari ini harus saya pungkaskan sampai di sini saja. Dan selepas ini akan ada rekan saya Citra yang akan menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto siang ini. Terima kasih, dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Citra kembali menyapa Anda, menggantikan rekan saya Putri di Purwokerto pagi ini. Kali ini saya sudah kembali menyapa Anda di Purwokerto siang di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti

0: kata, melainkan memproses pengetahuan secara bijak agar tidak terjebak kabar bohong. Penguasaan literasi informasi masyarakat menjadi kunci penting membangun daya kritis di era digital. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Joko Prasetyo Esos MIP. Beliau ini adalah Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Joko.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Purwokerto di mana pun berada.
0: Iya, apa kabar nih Pak Joko, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Iya, baik Bapak, ini topiknya cukup menarik sekali ya Pak ya, cerdas di tengah banjir informasi. Nah, mungkin sebelum kita gali lebih dalam juga nih Pak berkaitan dengan topik kita, Bapak bisa menjelaskan dulu nih Pak, kenapa sih Pak budaya baca ini menurut Bapak masih penting di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial yang saat ini juga sudah semakin berkembang nih Pak? Monggo.
1: Oke, terima kasih bahwa berbagi dan berdiskusi pada kesempatan ini terkait dengan budaya baca yang tentunya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, hampir setiap hari kita berhadapan dengan informasi. Bangun tidur kita membaca pesan WhatsApp, membuka media sosial, membaca berita, melihat video, kemudian mencari informasi melalui mesin pencari. Kemudian bahkan kita akan mendapatkan berbagai informasi melalui grup-grup keluarga ataupun grup-grup di lingkungan sekitar. Artinya di sini bahwa kita hidup di tengah banjir informasi. Pertanyaannya kemudian adalah apakah semakin banyak informasi itu kita akan semakin cerdas? Ini belum tentu, ya, belum tentu. Justru tantangan kita saat ini bukan hanya bagaimana mendapatkan informasi, akan tetapi bagaimana memilih informasi yang benar, kemudian memahaminya, kemudian membandingkan dengan sumber-sumber lain dan menggunakannya secara bijak. Nah, disinilah pentingnya budaya baca, tentunya disertai dengan kecakapan literasi. Nah, literasi pada saat ini seperti tadi Mbak Cerita sampaikan bahwa tidak dimaknai hanya dengan membaca ataupun menulis, ya. Namun demikian, literasi akan berkaitan dengan kemampuan kita memahami, kemudian mengevaluasi, ya, mengevaluasi informasi yang kita dapatkan, kemudian menggunakan dan menyampaikan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak para pendengar untuk melihat bahwa membaca bukan sekedar aktivitas membuka buku, dan literasi bukan sekedar kemampuan membaca tulisan. Literasi adalah kecakapan kita yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Mbak Citra.
0: Oke, baik. Jadi tadi ya sekilas kenapa sih budaya baca ini masih sangat penting ya Pak ya di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu juga nih Pak, apakah budaya baca di masyarakat juga sekarang ini mengalami penurunan juga nih Pak? Karena tadi ya mungkin orang lebih banyak menggunakan gadgetnya ketimbang membaca buku secara fisik seperti itu.
1: Saya pikir kalau masalah budaya baca pada masyarakat kita itu tidak ya belum tidak mengalami penurunan ya, tidak mengalami penurunan karena banyak sekali media baca di era digital seperti ini. Kita membaca buku sekarang bukan lagi buku fisik misalnya. Membaca surat kabar bukan lagi surat kabar fisik, melainkan kita akan menggunakan sumber-sumber digital ya, sumber-sumber digital yang bisa kita cari, bisa kita temukan melalui gawai yang kita punyai, kita pegang. Jadi masalah budaya apa baca itu mungkin ada peningkatan, cuma nah yang dibaca informasinya ini bermanfaat atau tidak.
0: Oke, iya, baik. Baik, kemudian Bapak, ini kan sekarang ini kan apalagi anak-anak muda ini kan tidak jauh-jauh ya Pak ya, selalu berkutat dengan yang namanya media sosial. Ada TikTok, Instagram, Google dan lain-lain.

0: dan sebagainya. Dan saat ini banyak orang-orang atau bahkan generasi muda sekalipun ini mencari informasi melalui hal-hal tersebut, Pak. Tadi TikTok, Instagram, Google, internet, dan lain sebagainya. Daripada datang ke perpustakaan. Nah, kalau dari perpustakaan sendiri nih, Pak, bagaimana nih, Pak, khususnya di Unsut ya, beradaptasi agar tetap relevan dan tidak hanya dipandang sebagai tempat untuk menyimpan buku saja nih, Pak?
1: Oke. Perpustakaan mestinya sekarang mulai untuk bertransformasi dari perpustakaan yang dulu dipandang orang hanya sebagai tempat menyimpan buku. Namun demikian, saat ini perpustakaan kalau kita lihat dari sisi koleksi, tentunya kita tidak mau ketinggalan perpustakaan, banyak koleksi-koleksi digital, bahkan sebagian besar sekarang koleksi. Contohnya di perpustakaan kami, itu yang kami miliki adalah koleksi-koleksi digital, baik itu buku maupun jurnal yang dulu jurnal itu jurnal-jurnal tercetak.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca saat ini. Mestinya perpustakaan bertransformasi menjadi tempat ataupun menyediakan ruangan-ruangan untuk para pemustakanya itu untuk melakukan inovasi-inovasi atau mereka melakukan kreativitas-kreativitas di perpustakaan, mengembangkan pemikiran baru, kemudian katakanlah menyusun ataupun membuat formula-formula untuk produk itu bisa dilakukan di perpustakaan. Di perpustakaan juga harus menjadi co-working space ya.
0: Oke, baik. Baik, kemudian Bapak, kita tahu sekarang ini kan jadi banyak ya Pak himbauan-himbauan atau untuk memeriksa kebenaran sebuah informasi yang sering disampaikan. Namun Bapak, kita tahu juga hoax ini tetap menyebar bahkan dibagikan oleh orang-orang yang berpendidikan juga nih. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah persoalan utamanya ini terletak pada rendahnya literasi digital atau justru karena masyarakatnya lebih mengutamakan emosi nih Pak daripada faktanya sendiri Pak?
1: Jadi kalau menurut saya
0: Ya.
1: di dalam kita menangani informasi tentunya ada metode-metode ya untuk informasi itu sebetulnya merupakan hoax atau tidak. Nah, kadang-kadang memang masyarakat terlalu ini apa? Terlalu cepat ya, terlalu cepat untuk menerima informasi tanpa mereka mau membedakan apakah informasi itu benar atau informasi itu palsu atau hoax ya. Nah, jadi kadang-kadang kondisi emosional masyarakat itu juga sangat berpengaruh terhadap informasi yang diterima. Misalnya, pada saat ini kita sedang mengharapkan BBM turun, katakanlah. Nah, ada berita nanti malam BBM akan diumumkan turun. Padahal itu hanya orang-orang iseng saja yang apa yang melakukan atau menyebarkan informasi tersebut. Sehingga kalau orang yang tidak atau tidak memiliki kecakapan literasi, disinilah orang akan termakan oleh hoax. Namun jika seseorang memiliki kecakapan literasi, tentunya mereka akan mencari lewat sumber-sumber lain, mencari lewat sumber yang kredibel, kemudian akan mencocokkan apakah ada media-media lain, media yang dapat dipercaya, misalnya ini juga memberitakan hal yang sama. Itu yang terjadi di masyarakat saat ini, kadang-kadang begitu menerima ada postingan dari kawan atau postingan nggak tahu dari siapa, langsung main share aja. Ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Makanya masyarakat harus berhati-hati di dalam era banjir informasi saat ini.
0: Iya, jadi saring dulu baru sharing gitu ya, Pak ya.
1: Ya, betul, sharing baru.
0: Iya, baik.
1: Sharing.
0: Iya, baik. Kemudian Bapak, ini kan sekarang masyarakat ini kan juga banyak sekali ya, Pak, sudah menggunakan AI nih, Pak, untuk mencari jawaban atau apapun itu. Bahkan kadang menyusun karya ilmiah atau mungkin merangkum buku juga sudah banyak yang dibantu oleh AI. Namun juga AI ini kan bisa memberikan jawaban yang keliru ya Pak ya, tapi terdengar meyakinkan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak kita membedakan penggunaan AI yang mencerdaskan dengan penggunaan AI yang justru membuat kita ini malas untuk berpikir nih Pak?
1: Di dalam pemanfaatan AI tentunya kita harus berhati-hati ya. Kita tentunya untuk memanfaatkan AI ini kita harus pandai juga membuat promnya ya, membuat promnya. Karena bagaimanapun juga AI itu akan menurut apa yang kita kehendaki jika kita promptingnya tepat ya, kita promptingnya tepat. Nah, di dalam pemanfaatan AI ini tentunya kalau di perpustakaan ya, di perpustakaan ataupun bahkan banyak yang membuat karya ilmiah memanfaatkan AI. Itu sah-sah saja kan? Saat ini kita tidak bisa tidak, itu sebuah teknologi yang memberikan kita kemudahan. Namun demikian, AI ini kita manfaatkan untuk apa? Ya, misalnya untuk mencari ide, oke, kita bisa lewat AI untuk mencari ide. Kemudian untuk penelusuran, ya, untuk penelusuran, AI ini juga bisa sebagai mitra kita, ya, sebagai mitra kita untuk mencari sumber-sumber informasi yang valid dan kredibel, ya, tergantung bagaimana kita membuat promnya. Nah, disinilah bahwa kita mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini pasti kita akan memanfaatkan AI tersebut. Namun demikian, bagaimana kita memanfaatkan AI tidak asal ya, tidak asal. Misalnya buatkan artikel, misalnya kan. Kadang-kadang untuk mencari kemudahan mungkin ada tugas yang mendadak membuatkan artikel tentang katakanlah budaya literasi di Banyumas misalnya. Nah, tentunya AI akan membuatkan saja. Namun demikian, apakah sumber-sumber yang digunakan oleh AI ini akan benar? Makanya AI juga kadang-kadang kita harus ajak berdebat gitu ya. Kita berdiskusi dengan AI karena pemikiran AI itu hampir mirip-mirip dengan manusia, jadi kita ajak berkomunikasi juga mereka bisa, dan kalau kita debat juga mereka akan saling apa, ada komunikasi di antar perdebatan itu.
0: Iya.
1: Itu kalau kita ingin memanfaatkan AI itu secara benar.
0: Tapi Bapak, kalau di tengah tadi ya perkembangan AI yang sangat luar biasa sekali nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri, apakah budaya baca ini juga akhirnya masih tetap diperlukan nih Pak?
1: Untuk budaya baca ya, saya pikir budaya baca itu untuk saat ini masih sangat perlu ya, masih sangat penting. Menurut saya, justru semakin berkembangnya teknologi ya, semakin berkembangnya teknologi, budaya baca ini akan menjadi penting lagi. Karena apa? Dulu ketika informasi itu terbatas, tantangan kita adalah mendapatkan informasi. Sekarang kondisinya sudah berbeda. Informasi sangat mudah didapatkan. Nah, kita tinggal mengetik sesuatu di Google misalnya, atau membuka media sosial, atau bertanya kepada teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI misalnya. Nah, di sini informasi akan langsung muncul ya, akan langsung muncul. Akan tetapi, kemudahan mendapatkan informasi ini tidak otomatis membuat kita akan mampu memahami informasi tersebut ya. Nah, sebagai contoh misalnya, ketika kita membaca sebuah berita di media sosial, kita harus mampu bertanya, siapa yang membuat informasi ini? Lembaganya kredibel atau tidak? Kalau orang, mereka ahli kalau mungkin katakanlah ada berita tentang pengobatan misalnya, terus dari mana sumbernya, kapan berita itu dibuat, apakah ada data yang mendukung dari sumber berita tersebut, apakah sumber lain juga mengatakan hal yang sama. Nah, ini sebagai Orang yang mencari sumber-sumber informasi tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan harus kita lakukan. Nah, namun demikian, kemampuan seperti itu tentunya membutuhkan kebiasaan membaca dan berpikir. Nah, jadi disinilah pentingnya budaya baca, ya, dan akan menjadi lebih penting lagi di era digital saat ini, ya, untuk peningkatan budaya baca masyarakat.
0: Oke, baik. Kemudian Bapak menyambung lagi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak nih, Pak. Kira-kira apa nih, Pak, yang harus dilakukan oleh masyarakat ya, Pak, untuk meningkatkan tadi budaya baca dan juga kecakapan literasi mulai dari sekarang ini, Pak, di tengah gempuran informasi-informasi yang juga sangat luar biasa sekali, Pak.
1: Tentunya untuk meningkatkan ataupun membuat masyarakat itu literate, ya, tentunya gitu ya, Mbak, ya, membuat masyarakat itu literate, itu tentunya kita memang harus banyak melakukan seperti halnya sosialisasi terkait dengan pencegahan atau bagaimana kita mengenali informasi itu betul atau tidak, informasi itu valid atau tidak. Ini tentunya ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengenali sumber-sumber informasi itu betul atau tidak. Ada beberapa metode, ya. Ada beberapa metode. Salah satunya adalah metode CREB, ya. Itu untuk mengenali informasi itu memang benar-benar yang kita butuhkan atau tidak. Nah, CRAAP atau CRAAP, ya. Yang pertama currency. Currency itu apakah sumber informasi itu memang betul-betul sumber informasi yang baru. Kemudian relevan. Apakah ini relevan misalnya dengan kebutuhan dari kita. Kemudian authority atau otoritas. Otoritas penulisnya misalnya jelas atau tidak. Kemudian akurasi, sumber-sumber datanya tepat atau tidak. Kemudian tujuannya untuk apa, ya, tujuan informasi itu untuk apa disampaikan. Nah, tentunya hal-hal seperti itu perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk mengkonsumsi sebuah informasi itu kita tidak serta-merta harus langsung percaya. Namun ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang harus kita lakukan, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu tentunya kita akan melakukan penelusuran sumber-sumber lain atau sumber-sumber yang kita anggap bahwa informasi seperti itu bisa disampaikan oleh badan-badan tertentu misalnya yang memang mempunyai kredibilitas untuk menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
0: Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1, tadi sekilas ya perbincangan kita mengenai cerdas di tengah banjir informasi. Silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga bersama kami, tentunya atensi dengar Anda kami tunggu. Bisa melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911, atau bisa juga tentunya melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Dan Pak Joko, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak, ya, berkaitan dengan topik kita pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: nanti aja.
1: Dua kata sederhana yang sering membuat pekerjaan menumpuk tanpa terasa. Tugas yang seharusnya selesai hari ini, akhirnya dikejar semalam suntuk. Pikiran jadi stres, badan kelelahan, hasil pekerjaan pun kurang maksimal. Menunda pekerjaan hanya membuat waktu terasa makin sempit. Padahal, memulai sedikit demi sedikit jauh lebih ringan daripada menunggu sampai menumpuk. Kerjakan sekarang, selesaikan perlahan, dan nikmati hasilnya tanpa tertekan. Ingat, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Jangan biasakan menunda, karena sukses dimulai dari disiplin pada diri sendiri. Stop menunda, mulai berkarya.
2: Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 kembali bersama dengan saya Citra dalam dialog literasi digital yang masih akan terus kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu atensi dengan Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya baik, ini kita masih bersama dengan narasumber kita, tentunya bersama dengan Bapak Joko Prasetyo Esos MIP, Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Baik Pak Joko, ini sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Pak, sudah ada yang bergabung juga melalui WA. Kita baca dulu nggih Pak.
4: Iya. Yeah.
3: Ya baik, ini yang pertama sudah ada Ibu Rina di Purwokerto Utara. Selamat siang Mbak Citra dan juga narasumber. Bapak, saya sering menerima informasi nih Pak di grup WA keluarga. Kadang informasinya terlihat meyakinkan dan sudah dibagikan oleh banyak orang. Bagaimana nih Pak cara paling sederhana untuk memastikan informasi itu benar sebelum kita membagikannya nih Pak? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo Bapak.
4: Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini jawabannya sangat sederhana. Sebetulnya bagaimana kita menerima informasi tersebut? Tentunya kita harus memastikan bahwa informasi itu bersumber dari orang ataupun mungkin lembaga yang kredibel. Nah, tentunya di sini kita harus mencari tahu siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Yang pertama, kemudian apakah ada sumber yang jelas, ya, yang bisa kita track, ya, kita tracking. Kemudian apakah informasi tersebut berasal dari lembaga yang dapat dipercaya? Kemudian apakah ada data yang mendukung, ya, dari sumber-sumber informasi tersebut? Misalnya sebagai contoh, misalnya ada berita kebakaran, kata. Nah, kebakaran padahal ini sudah terjadi, menjadi berita sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Kadang-kadang ada yang mengunggah ulang, ya, ada yang memposting ulang. Nah, itu perlu kita cermati kapan kejadiannya. Nah, itu termasuk data-data dukung yang harus kita kumpulkan agar dalam kita menyebarkan itu kita tidak terjebak di dalam informasi yang tidak benar. Nah, kemudian apakah informasi tersebut juga diberitakan oleh sumber yang lain atau lembaga yang kredibel? Ini tentunya ya hal-hal seperti itu yang apa yang harus kita pegang di dalam jika kita ingin share mungkin ke grup lain. Banyak sekali kejadian bahwa informasi-informasi lama karena ingin membuat kegaduhan misalnya, sehingga informasi tersebut diposting ulang misalnya, orang sudah banyak yang lupa. Ini perlu kita penelusuran. Jadi ini sebetulnya termasuk di dalam kecakapan literasi, ya, termasuk di dalam kecakapan literasi, di mana kecakapan literasi itu merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, kemudian mengolah sumber informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan menggunakan informasi tersebut secara tepat. Itu mungkin jawaban sederhananya seperti itu.
3: Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab juga nih ya, untuk Ibu Rina di Purwakarta Utara. Ada lagi Bapak, kita baca dulu. Selamat siang dari Pak Andi di Sokaraja. Sekarang anak-anak lebih sering mencari jawaban atas pertanyaan lewat Google atau AI daripada membaca buku. Bapak, apakah kebiasaan ini bisa mempengaruhi kemampuan berpikir kritis mereka ini? Dan bagaimana kita sebagai orang tua sebaiknya menyikapi hal tersebut? Mohon jawabannya nih Pak Joko, silakan.
4: Nah, ini tentunya kebiasaan-kebiasaan mencari jawaban ya, itu melalui media sosial, lewat Google ataupun AI. Ini tentunya kalau mereka, si pencari jawaban ini harus mempunyai sikap yang kritis ya, sikap yang kritis di mana jawaban-jawaban itu apakah sumbernya benar atau tidak. Nah, untuk menjadi kritis dalam berpikir tentunya perlu membaca. Nah, maka dari itu kemajuan teknologi saat ini sebetulnya harus didukung juga dengan budaya baca yang tinggi agar mereka misalnya di dalam mencari jawaban pun tidak asal. Biasanya mendapat jawaban itu tidak tahu alurnya, kenapa bisa ketemu A misalnya. Itu pastinya kalau kita ingin belajar dengan benar, pastinya kita harus mencari asal-usul ketemunya jawaban tersebut. Nah, ini bisa kita dengan AI maupun dengan media sosial kita belajar. Jadi kita tidak hanya sekedar mendapatkan jawaban, namun kita juga mengetahui kenapa ada jawaban seperti ini. Nah, ya. Nah, mungkin kalau sekarang memang terjadi apa ya, semacam euforia ya, pemanfaatan AI itu untuk mencari sebuah jawaban dari permasalahan ataupun soal atau pekerjaan rumah yang didapat oleh siswa misalnya. Mereka hanya mencari kemudahan-kemudahan. Disinilah perlunya bahwa dilaksanakannya ada program-program literasi di sekolah yang di dalamnya adalah termasuk bagaimana memanfaatkan AI ataupun menggunakan media sosial ataupun alat-alat pencari informasi itu secara benar dan bijak. Ini yang sangat perlu dilakukan kan oleh kalangan dunia pendidikan sehingga nanti para siswa maupun mahasiswa tidak akan terjebak di dalam pemikiran yang menjadi tidak berpikir kritis. Itu mungkin jawabannya.
3: Oke, baik. Bapak, masih ada satu lagi nih Pak. Selamat siang dari Pak Budi di Cilacap. Di media sosial, informasi yang salah terkadang lebih cepat viral daripada klarifikasinya. Kalau menurut Bapak Narasumber, bagaimana nih masyarakat bisa ikut menghentikan penyebaran hoax tanpa harus berdebat panjang dengan orang yang membagikan ini Bapak?
4: Oke, disinilah pentingnya edukasi terkait dengan literasi digital ya. Edukasi terkait dengan literasi digital di mana tentunya membaca melalui media sosial dan lain sebagainya itu sebetulnya juga termasuk dari aktivitas literasi. Nah, media sosial saat ini merupakan satu sumber informasi masyarakat ya. Kemudian karena masyarakat itu sekarang banyak yang apa ya, mencari sumber informasi itu justru malah ke TikTok ya, kemudian ke YouTube. Nah, namun demikian, tidak semua informasi atau yang ada di TikTok, YouTube maupun media sosial lainnya itu semuanya benar. Ini perlu ada edukasi kepada masyarakat bahwa kita tidak asal men-share sebuah sumber informasi di media sosial. Nah, kembali lagi di sini adalah edukasi terkait dengan literasi informasi ini, di mana pertanyaan-pertanyaan yang apakah ini informasi ini benar ataupun informasi ini disebarluaskan oleh orang yang bertanggung jawab atau tidak. Nah, ini yang perlu dilakukan di masyarakat. Tentunya memang banyak sekali sekarang masyarakat, karena begitu banyaknya ya gadget atau HP itu dipegang, bahkan satu orang bisa pegang sampai tiga ya, sampai tiga HP.
0: Pernah nah, gak itulah sih,
4: Mbak, di... terkait dengan literasi informasi, sehingga mereka tidak asal sharing informasi-informasi yang tidak benar. Nah, edukasi itu sangat penting dilakukan seperti pada saat ini termasuk sebetulnya adalah kontribusi dari RRI ini untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi digital. Seperti itu, Mbak Citra dan Bapak.
3: Iya, baik. Terima kasih sekali nih ya untuk Anda yang tadi sudah bergabung juga melalui WA di 0811-2540911. Ya, baik. Bapak, jadi terkait dengan tadi ya banyaknya pertanyaan-pertanyaan juga dari pendengar dan juga tadi apa yang sudah kita ngobrolkan nih ya, Pak ya. Saya ingin tanya juga nih, Pak, ketika misalnya tadi menyambung pertanyaan sebelumnya, ketika hoax menyebar, masyarakat ini kan sering diminta untuk lebih cerdas dalam bermedia ya, Pak ya. Namun apakah tanggung jawab ini cukup dibebankan kepada pengguna saja nih, Pak? Ini seperti apa nih, Pak? Apakah peran dari pemerintah dan juga platform digital juga harus mengambil peran yang lebih besar nih, Pak?
4: Jadi mestinya ini menjadi tanggung jawab bersama ya, bukan hanya tanggung jawab para pengguna, namun demikian tanggung jawab dari pemerintah ya, tanggung jawab dari pemerintah itu juga sangat sangat dominan seharusnya di sini, karena yang memegang kendali sebetulnya adalah dari pihak pemerintah ya, untuk pemberitaan atau mereka mau bisa men-take down kan, bisa sebuah berita atau yang lainnya, mestinya mungkin ini tugas dari khususnya dari Menteri Komunikasi Komdigi ya. Komdigi di situ mempunyai bisa berperan, dan ke bawah mungkin sampai ke tingkatan di pemerintah daerah pastinya ada unit-unit ataupun dinas yang menangani hal-hal tersebut. Nah, disinilah bagaimana mereka bisa menyaring ya, memfilter sumber-sumber informasi yang sekiranya dapat membuat masyarakat itu menjadi tidak tenang misalnya. Karena banyak kan teror itu sebetulnya bukan hanya teror fisik ya, teror dari informasi itu juga itu malah sangat sangat berbahaya, karena bisa menjangkau ya dalam kurun waktu yang sangat pendek jangkauannya akan luar biasa, itu bisa melebihi bom ya, dalam artian menyebarnya itu sangat cepat karena adanya media sosial ini. Jadi terkait dengan tanggung jawab ini sebenarnya masyarakat juga, masyarakat pengguna ya, masyarakat pengguna platform itu juga tentunya harus ikut bertanggung jawab juga. Jangan dalam artian kita harus pandai-pandai ya, harus cerdas memanfaatkan sumber-sumber informasi itu, apakah sumber informasi itu benar atau tidak. Namun demikian, regulasi pemerintah mungkin sudah ada, tinggal pelaksanaannya yang mungkin perlu lebih diintensifkan lagi, sehingga semacam berita-berita hoax itu dapat tertangani lebih dini gitu. Gitu Mbak Citra.
3: Oke, baik. Bapak, ternyata masih ada satu pertanyaan nih, barangkali pertanyaan terakhir ya Pak ya, di Dialog Literasi Digital siang hari ini. Dari Ibu Dewi yang ada di Purwokerto Selatan. Bapak, di tengah kesibukan bekerja dan juga mengurus keluarga, bagaimana cara membangun kebiasaan membaca yang efektif, Pak? Apakah membaca berita dan juga artikel di ponsel ini juga bisa dianggap sebagai kegiatan literasi yang baik? Terima kasih, mohon jawabannya.
4: Untuk membangun ataupun budaya baca ya, khususnya mungkin ini di keluarga ya Mbak.
3: Iya.
4: Mbak Citra ya.
3: Betul.
4: sebetulnya menurut saya tidak perlu dimulai dengan sesuatu yang besar, ya. Tidak perlu dimulai dengan sesuatu yang besar. Mulailah dengan kebiasaan kecil. Misalnya menyediakan waktu, ya, 15 atau 20 menit setiap hari untuk membaca. Di sini orang tua ini bisa memberikan contoh kepada anak, ya. Jangan hanya mengatakan kepada anak, ayo membaca, ayo membaca. Namun demikian kita memberikan contoh, karena lingkungan itu akan sangat berpengaruh, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di lingkungan yang banyak orang membaca, tentunya akan terbentuk orang untuk membaca. Nah, kalau kita hanya mengatakan ayo membaca, tetapi anak melihat orang tuanya nonton TV misalnya, ya ini tidak fair, ya, tidak fair. Orang tuanya juga harus membaca, baik itu membaca buku, koran, artikel, atau bahan-bahan bacaan yang lain, dalam artian bahan bacaan yang positif, ya. Nah, ini tentunya kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan keluarga, misalnya untuk mendiskusikan apa yang dibaca, ya. Misalnya, hari ini kamu membaca apa, misalnya. Kemudian, menurut kamu, apa yang menarik dari informasi tadi? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan terjadi manakala di dalam sebuah keluarga ataupun masyarakat itu di situ anggotanya itu mempunyai kebiasaan untuk membaca. Itu mungkin Ibu Dewi.
3: Oke, baik. Terima kasih sekali nih Pak Joko. Pak Joko, ini sebenarnya cukup menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini nih Pak, tapi sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu nih Pak. Jadi barangkali yang terakhir sekaligus closing statement, apa nih yang ingin Pak Joko sampaikan berkaitan dengan topik kita cerdas di tengah banjir informasi nih Pak? Monggo silakan Pak Joko.
4: Oke. Para pendengar RRI Purwokerto yang saya hormati, kita hidup di zaman ketika informasi dapat datang kepada kita tanpa kita minta. Kita hidup di zaman ini dengan banjir informasi. Setiap hari kita menerima berita, pesan, video, gambar, dan berbagai informasi di media. Karena itu tantangan kita bukan lagi sekedar bagaimana mendapatkan informasi. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjadi manusia yang cerdas dalam menghadapi informasi. Budaya baca menjadi salah satu fondasi. Dengan membaca kita memperluas pengetahuan. Dan kalau kita lihat di berbagai belahan dunia, di negara maju, tujuan utama negaranya adalah membuat masyarakat berbasis pengetahuan. Dengan membaca, kita akan dapat menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Demikian dari saya, marilah kita terus membaca, membaca, dan membaca. Salam literasi.
3: Baik, kalau begitu terima kasih sekali untuk narasumber kita siang hari ini, untuk Bapak Joko, ya, untuk Pak Joko Prasetyo SOS MIP, Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Unsud Purwokerto, yang sudah banyak memberikan informasi berkaitan dengan topik kita cerdas di tengah banjir informasi. Terima kasih Bapak atas waktu dan juga informasinya.
4: Sama-sama, Mbak.
3: Iya, ya, pasti pendengar, di tengah derasnya arus informasi, kita tidak cukup hanya cepat mengetahui sesuatu, kita juga harus cermat dalam memeriksa kebenarannya, kritis memahami isi dan juga bijak ketika membagikannya. Sebab menjadi cerdas bukan tentang seberapa banyak informasi yang kita terima, melainkan seberapa baik kita mengolahnya menjadi pengetahuan dan juga keputusan yang tepat. Dan akhirnya saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Memanfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cheung Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menentukan.

0: 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Sisipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Sisipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
1: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Sisipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan.

Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Syukur nikmat adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya melalui lisan, hati dan perbuatan. Dengan melalui lisan yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dirinya telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Adapun tanda-tanda orang yang pandai bersyukur adalah pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberinya nikmat yang sangat banyak. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Ta'ala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah semata nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal itu. Kemudian tanda-tanda orang yang bersyukur yang kedua adalah senantiasa menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang-orang lain. Namun sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah menyebutnya. Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 93.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto siang masih bersama dengan saya Citra yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ini ya untuk Anda menjalankan. Tentunya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti pendengar, kembali dengan lagu-lagu Popindo sampai dengan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami masih akan terus temani Anda di Purwokerto siang hari ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
6: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
4: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
7: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta siang hari ini ya. Tadi sudah ada beberapa buah lagu juga dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda di siang hari ini ya. Mudah-mudahan siang hari ini tetap menjadi siang yang menyenangkan, sehat, semangat, dan juga bahagia ya. Untuk Anda semua yang masih harus sibuk bekerja atau mungkin juga menemani pelanggan ya, menyelesaikan tugas atau mungkin juga sedang menikmati perjalanan, juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Karena sudah jelang-jelang waktu istirahat siang juga ini ya. Tentunya yang belum sempat nanti istirahat juga pastinya luangkan waktu sejenak untuk mengisi tenaga. Dan yang pasti saya masih akan terus menemani Anda di Purwokerto siang hari ini sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan kembali hadir menyapa Anda dalam Dopokan Banyumasan pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG di Banyumas kini telah mencapai 450 ribu orang. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
2: Baik pendengar, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Banyumas terus berkembang. Hingga Oktober 2026, sebanyak 218 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPTG telah beroperasi di seluruh 27 kecamatan, dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 450 ribu orang. Koordinator SPTG wilayah Banyumas, Luki Ayu Parwati Ningsi, mengatakan keberadaan SPTG kini telah menjangkau seluruh kecamatan di Banyumas. Pelaksanaan program selanjutnya difokuskan pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan. Dia menjelaskan, evaluasi penyelenggaraan MBG mencakup pemenuhan sumber daya manusia, penyusunan menu, tata kelola, hingga pelaporan. Perbaikan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari sisi penyusunan menu, setiap SPTG memiliki kepala SPTG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan. Pengawas gizi bertugas merencanakan menu sesuai standar kebutuhan gizi dan proporsi penerima manfaat, termasuk menyesuaikan kebutuhan siswa berdasarkan kelompok usia dan jenjang kelas. SPTG juga berkonsultasi dengan ahli gizi puskesmas maupun dinas kesehatan untuk meninjau kesesuaian menu yang diproduksi.
3: Kalau untuk saat ini kita sedang berfokus kepada perbaikan. Jadi kita sudah memasuki tahun kedua Badan Gizi Nasional. Kita ada evaluasi mulai dari tata kelola, itu ada pengumuman dari SDM, dari menu juga, dan juga dari pelaporan. Dan bahkan sekarang juga ada transparansi publik di mana dari masyarakat itu bisa melihat menu apa yang dimasak dan diproduksi oleh MBG setiap hari dan didistribusi ke sekolah mana, pada pukul berapa, itu semuanya bisa diakses.
2: Ya, pendengar, selain kualitas gizi, pengawasan proses produksi juga menjadi perhatian. Luki mengatakan proses pelayanan meliputi penerimaan bahan baku, persiapan, produksi, pemotongan, distribusi, hingga pencucian peralatan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Demikian yang dapat saya informasikan, Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Yanuar laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Sugeng siang sedulur kabeh, ketemu maning nang topokan Banyumasan karo Mbekayu Citra. Kepriwe kabare dina kieu lur? Moga-moga kabeh pada sehat, rezekine lancar, urusane teu gampangna, cangasi kenapa-kenapa lah ya, senajan pikirannya lagi mumet. Mikir apa? Mikir utang apa mikir cicilan apa bae lah ya. Ora apa-apa, akeh tunggale ora dewekan. Si pasti ketemu maning nang topokan Banyumasan sing bakal ngancani kabeh ya nang topokan Banyumasan. Mayu pada topokan bareng, pada guyonan bareng, pada cerita-ceritaan apa baik pokoknya sing mesti tayenggo gendu-gendu rasa lah ya. Mayu nang topokan Banyumasan ditunggu nang 6336 utawane bisa lewat WA juga ya nang 08111554001. Nah, kewe sana sing gabung yuk tetampani di set Sugeng siang.
1: Sugeng siang, topokan Banyumasan Mbak Citra.
0: Nggih, Sugeng siang Bu Mun, sehat.
1: Alhamdulillah sehat lah, kangen pisan.
0: Nggih, Masya Allah, akhirnya ketemu maling nggih Bu.
1: Alhamdulillah kepanggil.
0: Nggih. Leres. Sing penting sami sehat nggih Bu.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, dongakino
0: nggih. Nggih, Ibu, nggih.
1: Enjang-enjang niku seneng pisan kok ngaji tekan jam 10 dan piyayi loro kok jam 11.12 suarane.
0: 11.12 ya.
1: Masya Allah, kan bisa boleh ambedakaken antara swanten yang jenengan kali Mbak Putri.
0: Kenapa nggih?
1: Mbak Putri wingi ki ambekan.
0: Nggih. Wau, nek wingi kula nggih.
1: Nggih panjenengan. Nggih. Lah sing katosaken njenengan iku. Alah jan wis piyajine ayu.
0: Masya Allah, le seneng temen.
1: Angga pisan kon jenengan dan pada pinter pisan maca Quran.
0: Alah alah alah. Nembe latihan Bu Muninga.
1: Tapi kan Masya Allah kula jan seneng banget ya.
0: Ya alhamdulillah sekedik-sekedik nggih latihan.
1: Wingi panjenengan supados maos nika surat Al-Mulk
0: kali 3 nggih.
1: Kali-kali 3 kali Al-Anbiya 35. Niku bisa kulan minggu wingi nggih niku Mbak Putri
0: supados maos niku. Masya Allah.
1: Pinter temen.
0: Nggih ken latihan ken sinau nang Ustaz Mintaraga.
1: Seneng pisan kulo kok. Jadi Pak Fosen jadi pinter kayak anu apa jadi anak buahnya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Kulo pokoknya seneng banget nih kulo.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Kepanggi kali panjenengan tak udara teng topokan Banyumasan. Wong Wong Banyumas orang apa kok ora kepenak.
0: Yakin kok pokoke.
1: Namung kula kepengin pisan napa sak mriko dolan teng mriko teng napa pasar pon tapi dereng wonten sing
0: nggih. Nggih ngenjang-enjang melih nggih.
1: Nggih ngaten mawon nggih
0: Mas. Nggih matur nuwun Bu Muninga.
1: Topokan Banyumasan kan kata sing kepengin mlebet kemali panjenengan dangu mboten teng topokan Banyumasan dadi pada kangen.
0: Oke.
1: Kalange kagem sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Mboten kula wiwiti, mugi paring sehat laras panjang umur.
0: Amin.
1: Kepanggi mali.
0: Amin.
1: Nggih. Panjenengan nggih kula matur nuwun, panjenengan sehat laras panjang umur. Kula tuwa sedaya sehat sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Muninga, yu nang burine maning Sugeng siang.
2: Dan topokan Banyumasan Mbak Citra ya Mbak.
0: Nggih, sinten iki?
2: Wong asmara wong wayune jan.
0: Masa napa ta nate ningali lah.
2: Nah iya

0: tambah seger gue.
1: Mbak cerita marah-marah gratisan
0: kok. Iya mbok menawa.
1: Mbok menawa sing gratis ya.
0: Iya mbok menawane lagi awan-awan tuh ngulih gue anak sing aweh kan ya seneng seger.
1: Seneng banget.
0: Iya.
1: Jangan ditolak itu.
0: Oh iya iya benar. Eman-eman kok.
1: Nek nolang rezeki jaran mau bagi rapok kita.
0: Iya benar.
1: Dosa itu aja. Aja apa tidak jadi tu?
0: Lah, kau tanya anu orang deisin kau tak?
1: Kau bukan yang gue. Tiba ada nolak menunggu dosa apa orang berin jadi ni
0: sini. Iya, kau tanya ngisin nak orang deisin kau cenderungnya.
1: Kau ya model kiratun kayak gue kiratun.
0: Orang melu nyong pokok kayak.
1: Kiratun jadu kan bercitra. Oh, kan. Oh, di lama ini kan jadu kan kayak.
0: Ah, iya. Jaluk lagu tak ya orang papa.
1: Lagu terang misalnya orang papa.
0: Salah apa yang gak sinta nih, Ki?
1: Salah apa yang ngomongin sama Miki ya, Monica. Terus, Pak Mr. Kencot. Ya buat KBB lah Mas Citra, mungkin orang ngapok-ngapok kepengen lagu
0: ya. Oke, siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kumbang Asmara. Yuk nang burine maning sugeng siang.
2: Sugeng Mbak Citra ya.
0: Nggih, saking paksakan apa nggih?
2: Iya, alhamdulillah kok berani keluar siang, Mbak.
0: Ah, berani dong.
2: Iya.
0: Akhirnya ya.
2: Mbak nembe niki ya Mbak Citra ya.
0: Nggih. Nembe niki pas kebenaran Mbak Ayu Desi lagi cuti.
2: Loh, dedeng Mbak Citra.
0: Iya kayak mandan ngimpi apa ya?
2: Iya.
0: Nggih, pripun Pak sehat? Alhamdulillah, Pak Saka sehat.
2: Njen niki sehat kula Mbak Citra.
0: Ayo syukurlah. Pak Dikin tuh salam kagem sinten?
2: Kagem sedaya kemawon Mbak nggih.
0: Heeh.
2: Kang niki nembe medal wau nggih
0: kangge
2: sedaya mawon
0: mugi-mugi
2: digampelaken
0: sedaya
2: kersanipun dening Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
2: Mugi Mbak Citra nggih paring kesehatan.
0: Amin.
2: Ngantos mangke jam 3 nggih.
0: Nggih insyaallah. Amin.
2: Perlu dangdut sareng Mbak Citra.
0: Nggih. Ketemu malih nggih.
2: Nggih.
0: Mantep
2: Mbak Citra nggih.
0: Nggih sami-sami Pak Saka. Lagunya mangke sing badhe diputer wonten lagu Dawet, terus wonten apa mau ya? Oh Pengantin Anyar wonten. Terus oke siap.
2: Nggih, Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Saka teng Banyumas. Nang burine maning sugeng siang.
3: Sugeng siang sayangku.
0: Teneng leyup.
3: Lah yang leyup menan urung gempa.
0: Le ayah pene kurung dahar. Jarku malah wis pindo.
3: Ana tapi ya muko.
0: Le wong wis ana ya gari kok ngapa sih ngenteni apa jel?
3: Ya ngenteni wis omong-omongan karo wong ayu
0: dini. Oh kaya gue. Oh alah iya.
3: Ya iya. Karena Mas Heru kan jadi ayu nemen.
0: Oh ya jelas si Citok sing ayu soale.
3: Ya moga-moga pensiune si merambat maringi bune.
0: Nggih insyaallah Tesi.
3: Bune sih sehat.
0: Alhamdulillah diparingi sehat.
3: Ya syukur alhamdulillah ya berarti bisa nutup na pensiune Mas Heru.
0: Nggih alhamdulillah.
3: Kayaknya sing semlebu iki kaki kumbang.
0: Nggih.
3: Ibu Muninga.
0: Nggih, Pak Saka.
3: Pak Saka. Terus Mister Genjot Pak Pamin. Bu Sarmila mbok ngene wae. Kang Kapin ibu ning loro-lorone. Sini kali Bogor karo Cilongo. Oma mbok kasih congrona radio mbok.
0: Iya. Apa orang tau ketemu maning?
3: Anu ya gimana dan kurang sehat.
0: Oh ala ya moga-moga ndang sehat nggih Oma.
3: Iya. Yes. Terus sapa kening rum sutejo ya lagi mangan ora enak. Kadun suwa dite pada sehat-sehat.
0: Amin.
3: Muniar sititin. Sapa ge? Dah.
0: Sinten jal.
3: Wes ini kawasan Lahar Wetan. Si Herman karo Kang
0: Oke. Okay.
3: Mines karo Mbak Mai, Mbak Yanti nang jadi sahabat. Gue sini boleh ditutup, bukan rebutan sih.
0: Oke. Okay. Oke, siap.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Dasrun. Yusi Jimaning Sugeng Siang.
1: Sugeng. Assalamualaikum. Copokan. Banyumasan Bacitra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kirat napa nggih?
1: Nggih,
0: Masya Allah, sehat.
1: Ya, sehat teman.
0: Alhamdulillah, ya syukurlah daripada sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Bacitra.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur daripada kepada sih sehat terus.
0: Iya, benar sih paling penting kena sehat ya kok.
1: Nggih, nomor siji sehat. Enggak sehat sih, ya kenyataan ngulon ngalong itu
0: nih. Betul.
1: Lagunya yang disebut kenapa Mbak Cita?
0: Lagunya Barniki wonten lagun Dawet Ayu, terus wonten Pengantin Anyar, terus wonten Parikane Sopsan, terus apa lagi ya? Larane Wong Lanang.
1: Dan gini ku.
0: Sing pundi?
1: Sing larane Tiang Jal.
0: Oh nggih, oke okay, siap. Mangga dokter.
1: Pak Kasun, Pak Ati, Pak Suno. Sikun Jinjang. Nunggu Mbak Nyosintan Romina Mbak Siti Megawati Tarisa. Ibu Indah, Ibu Indah, Ibu Indah, Ibu Indah, Ibu Saka, Herman, Manto, Petini, Kumbang, Janil, Ibu Indah. Mama Eri, Mama Asi, Mama Ade, Pak Sulianto. Saya mawon Mbak Citra.
0: Nggih.
1: Nggih, kula jalan iki pangapuran lah.
0: Oke, siap. Nggih, siap. Kiradul matur nuwun. Nggih, sami-sami sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kiradul. Sampun gabung nang 6336. Ayo diputer di sit bae lagune sing mau wis di request nggo seger-seger ana lagun Dawet Ayu. You.

0: mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: balik maning nang topokan Banyumasan. Ayo, sing lagi pada nyambut gawe, sing lagi pada dodolan nang pasar, sing lagi apa ya, ngurus sawah, ngurus kebon, atau lagi lungguh santai karo ngopi nang ngarep omah, mayu gabung maning nang topokan Banyumasan. Nang 6-3-3-3-6 utawane bisa nang 08-11-5-4-0-1-1. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Topokan Banyumasan, Mbak Citra.
0: Sugeng siang, Mama Ida. Sehat.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Citra asrik loh di siang.
0: Aduh, sekali-kali ya.
1: Iyalah.
0: sekali-kali main mandan refreshing.
1: Iya, engkau dangdutan.
0: Nggih, mangke jogetan bareng.
1: Bareng di studio aku di rumah.
0: Nggih. Salam kagem sinten Ibu.
1: Lane kagem sedaya mawon. Heeh. Wektune nggih anang sekedhap mbok katahan. Nggih, mugi-mugi sedaya benar RI.
0: Amin.
1: Citra.
0: Dalam.
1: Sehat Mbak Desi.
0: Mbak Desi sehat, namun secuti.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Healing.
0: Benar-benar refreshing.
1: Nggih. Ngatur mawon.
0: Oke, siap.
1: Mawon, makan pas lagi malah sing mlebet anu botol kata.
0: Oke, siap. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ida. Nang mburine maning sugeng siang.
2: Sugeng siang iki Mbak Citra.
0: Nggih, sinten iki dening kayong lemes temen?
2: Tiga plok, Mbak.
0: Dalam?
2: Tiga plok Mbak lemes.
0: Tiga plok. Nah, kowe wis sinten jejal. Sinten iki? Saking Pak Pamin?
2: Jireh.
0: Oh, Masya Allah sehat Pak Pamin.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbok sampun dar siang.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Teneng kayong lemas temen.
2: Kalau teng puluh, Mbak.
0: Oh, jarku tereng dahar.
2: Teng puluh niki sik niku.
0: Oh, nggih.
2: Teng puluh kapuk.
0: Enak teman ya, ya Venus teng pulau kapuk.
2: Kali batita enak lah. Ipa kebetulan gampang paling lepas kayak.
0: Enggih.
2: Lagu ni pun apa Mbak?
0: Lagu ni pun mangketak pirsanirin. Oh wonten juragan bayam, juragan lombok. Terus wonten. Dalam?
2: Kebingi ni ku juragan bayam sing. Awak aja orang Tombok.
0: Oh ya wis nek orang niki mawon pengantin anyar.
2: Terus
0: apa sih ki ya keripik mendoan.
2: Apa keripik mendoan mawon? Ulang kan udah sih bakul mendoan gitu. Itu kali mendoan.
0: Iya, main mantan enak gue lawu dari siang lah ya.
2: Bagi mbak, itu kali mendoan
0: lah. Oke, angsal.
2: Bisa kali anu kayak Mbak Citra. Atau saya kru RRI. Aku mengawal putri. Tapi racun kalau senang titik mendoannya.
0: Iya enak
2: tapi
0: banget pokoknya.
2: Tapi dalam suatu pokoknya cuma itu lagi singkong jember Mbak Ahmad Abdullo. Warga baru. Terus kasih kumbang Asmoro, Mama Wati, Mama Indah, Mama Ika makin ini gitu. Terus nonton Mama Luna itu kejoke. Ikalah supaya saya mau balik tukang wingkingnya.
0: Oke siap, Oke siap, matur nuwun, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pamin. Nang burine maning sugeng siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Citra, mbok, Chan. Lagi kangen banget karo Mbak Ayu Fitri kayaknya iki.
3: Suara lagi aku sama.
0: Iya.
3: Soalnya Mbak Citra selalu pagi-pagi
0: terus. Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Mas Erdi.
3: Enggak ditemenin Mbak Putri?
0: Mbak Putrinya tadi pagi udah.
3: Oh, kirain sampai siang.
0: Nanti deh gantian.
3: Sehat selalu ya Mas Tri ya.
0: Iya, terima kasih Mas Herdi.
3: Salamnya buat Mama Darisa juga ya. Buat Mama Eri juga ya. Ibu Sarmila juga, ibu juga. Ibu Yanti, Ibu Muninga juga ya. Ibu Harsoyo, Ibu Nur Hakim juga ya. Barusan Pak Kamen, Pak Jamal juga. Buat Hermana Herma. Buat Mama Ade juga ya.
0: Oke.
3: Pak Rusianto juga.
0: Oke.
3: Mama Fani, buat ini Mama Luna juga ya. Mama Luna juga, si KDM juga, Neng Kesa juga ya.
0: Oke.
3: Mbak Wati juga, Pak Kapun juga ya.
0: Oke.
3: Dan Radin juga ya. Tersebut Mama Reni juga, Putri juga ya. Tersebut Jela juga ya. Terus Mas Kendro juga. Ya udah buat semuanya aja.
0: Oke, siap. Sama-sama Mas Herdi, terima kasih kembali. Oke, lemburinnya maning sugeng siang.
4: Sugeng siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mamae.
4: Orang tahu-tahu Rina siang.
0: Iya, kayak gara-gara Mbak Ayune cuti, jadi ini kebagian awan.
4: Pantesan, kayak bingi orang nana.
0: Iya benar, lagi cuti kok, lagi healing-healing kayak nek.
4: Oh iya, mesti jenengan wingi esuk ya ora ana.
0: Wingi esuk ya ana lah.
4: Ana sih.
0: Iya, wingi ta karo nyong. Nek wingi karo nyong, mau esuk lah karo Mbak Putri.
4: Oh iya. Oh iya, dikerjain biasa maca Quran.
0: Ah iya benar. Seneng banget kayongen kok anger nyong dikerjani kok, yakin.
4: Ya orang yang main. Yang mana udah dek cokan.
0: Kayak setrum ya.
4: Iya. Alalalalala kayak gini.
0: Pancen kok Jen.
4: Pancen kayak.
0: Sedangnya elek-elek.
4: Elek-elek banget.
0: Yakin.
4: Ya selama ya Mbak Citra.
0: Oke, gak usah Pak.
4: Ya gak Mbak Citra. Orang.
0: Aduh.
4: Si cantik celita.
0: Asik.
4: Terus gue mikir Mas Permana biasanya gendong-gendongan karo si kue.
0: Iya, tadi nyong lapas temen orang tau Ike ya ke rumah Mas Permana. Bok sehat?
4: Sehat.
0: Ayah syukur lah, si penting pada sehat.
4: Ini sama Miki Mas Herdi ya?
0: Iya.
4: Oh ya Mas Herdi, pamit. Mister Genjot, Kumbang, Mama Ida, Bumun, Lororone, Buyanti. Terus sama Mas Wawan, Pak Sayuti, Kicunong, Kang Dasru, Kang Suwati, Mama Dirma Ade. Mama Luna, Mama Indes. Terus Mama Rusti. Oh, kami baiklah, Mbak Ngok, gentanan.
0: Oke, siap.
4: Buat Mbak Citra, selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mama Cantika. Yuk, nungguinnya maning sugeng siang. Sugeng siang. Lagi kanten-kantenan banget, Gema.
1: Ora tahu-tahu nek kowe, Mbak.
0: Lah, kena nyong kayak lagi ngimpi apa sih ya, Jan?
1: Ngimpi apa ki ngapain cerita kalian jenengan kok?
0: Kepriwe?
1: Ngimpi apa ki ngapain cerita kalian jenengan?
0: Ya ora apa-apa lah sekali-kali, Mbok kan.
1: Ya iyalah, coba jadi rengali.
0: Iya, benar.
1: Aki pada mari ribat direke, Mbak.
0: Lah kenapa tirem bu pada mari ngendi sing siji lagi ana sing cuti sing siji jenemane bu pada mari ngendi ge wis dewekan pokoke kendel lah.
1: Lagi dolan
0: dia. Iya, kena kok.
1: Para karo kae iki lah.
0: Oh, apa jajal?
1: Agar ana sing ngantas jenengan kae. Sapa lah?
0: Sapa jajal? Hah?
1: Ustaz siapa kae lalen?
0: Usmin.
1: Iya sing karo jenengan busan besok.
0: Iya, Ustadz, iya makanya Ustadz minta raga Usmin.
1: Ini jenengan tas dewekan ya.
0: Iya, jangan bawa kendel banget.
1: Ya sanuwe nunggu juga.
0: Angger sing demo-demo aja sing dekek kowe sing ngapa isin tuli. Sing demo-demo sing dibully lho,
1: ha? Emang ada di pinter kok.
0: Oh iya sih bener, tapi ya karo sinau bener, bener. Walaupun mandan deg-degan banget rasane.
1: Ya mesti. Nyumpah saya. Alah, ya mudah-mudahan jenengan dadi engko tambah ilmu ne.
0: Amin, amin ya Allah. Ya.
1: Yeah. Selalu. Ya. Yeah.
4: Salame nggo kabeh bae lanyung ya lagune melu benyong ge ngobrol karo jenengan ge ngimpi yeah. apa.
0: Ya yakin kok Jan.
4: Ya wis kan kita tahu.
0: Iya, jarang terjadi lah ya.
4: Iya, biasanya kan jenengan anggar ora mutiara pagi ya nu kayane esok ketok ya mbak jenengan kok nge ora tau-tau ne
0: to. Iya, ya ndelalae Mbak Desi lagi cuti, dadine ya wis kon ganteni kue. Ngesuk maning ya ngesuk ya.
4: Ya.
0: Ya. Oke. Oke, siap.
4: Sehat-sehat selalu jenengan.
0: Amin. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk nang burine maning sugeng siang.
5: Mindo.
0: Le senenge tandukan banget ya
5: kain. Berarti ya enak.
0: Iya. Pripe
5: anu salam go wong Ciberem kuwi iki Medun. Karo wong Gerdure. Terus sapa menih ya?
0: Sapa Jal?
5: Wis nang semnotok lah kowe nang mburine sing tutut
0: sing. Lah iya wis. Ya wis siji maning lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo siji maning sugeng siang.
6: Sugeng siang Batikna.
0: Nggih, saking Purbalingga napa nggih? Lah berarti ora kelalen.
6: Benar.
0: Iya benar. Sehat Mbak Ayu?
6: Kepripun?
0: Sehat.
6: Sehat alhamdulillah. Lah seneng Mbak Citra.
0: Lah iya kok ya Allah. Bo.
6: Dari kangen urung-urung itu tapi tekanane ora masalah ya, Mbak.
0: Iya, tapi sing penting esok mbok cok mirengaken.
6: Oh, pandin.
0: Nah, iya wis pokoke kudu ya.
6: Iya,
0: Mas Kiki.
6: Iya,
0: iya benar ya kudu. Benar, benar setuju banget kowe. Aduh. Mbak Desi lagi cuti, lagi healing, lagi piknik, lagi plesir kowe.
6: Wow,
0: Jon,
6: buang receh.
0: Iya benar, buang receh, kue.
6: Banyak ibu kan apa mbak?
0: Dalam?
6: Diputar.
0: Sing lah Arab diputar mau sing wis diri kue anak keripik mendoan, paling kue tok. Dian.
6: Ini menu keripik mendoannya kenal lah.
0: Iya wis, oke, siap.
6: Nomor satu, ibunya.
0: Ya.
6: Aku ratun lagi pasrun. Terus itu Elvin. Semuanya sateh pada manita
0: yeah.
6: Mereka hati pada si Mas Citra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Ayu Mines nang Purbalingga. Lawas teman. Ya wis lagi si Ciman yang kat mau wis ana sing gabung bae yuk. Sugeng siang.
7: Halo Mbak Citra.
0: Nggih, saking pun diniki
7: niku nomor kula mang simpen kajeng mboten niku.
0: Sinten sih
7: niki? Niku kula depangaken.
0: Nggih.
7: Sakiman wewengkon Kota Jetis Cemara Sewu.
0: Oke, siap Pak Sakiman salam kenal nggih.
7: Ya salam kenal sedoyo
0: atus niku lah ya. Siap.
7: Niku kula mau mireng.
0: Nggih.
7: Kangge salamipun sekedhik lah.
0: Nggih, angsal nggih sinten?
7: Kangge Mam Cantika, Ki Dasrun, Ki Junong, Mama Ade, Pak Erik, Pak Pamin, semuanya selamat siang lah ya.
0: Nggih, oke siap.
7: Semoga pada berkah barokah.
0: Amin.
7: Paringana kesehatan ayo bela ya Mbak.
0: Nggih, leres.
7: Yakin nepangaken Mbak kali Mbak Citra.
0: Nggih, salam kenal nggih lah ya, sehat-sehat Pak.
7: Nggih. Sakiman yang di Kota Jetis Cemara Sewu.
0: Siap.
7: Siap. Kapan-kapan dolan mengenai tekcungi.
0: Lah ya pengine sih dolan nak jan angel ya. Waktune kong yang njang ya Pak.
7: Iya. Amin amin.
0: Nggih.
7: Pokoke lagune ya melu bae.
0: Oke, ya. Siap.
7: Salamipun kangge sedaya kemawon mboten kula wici-wici, lepat kula nyuwun ngapunten.
0: Nggih.
7: Wonten kulintak niku kula matur kali panjenengan menika anu tiyang sasar sosor.
0: Boten napa-napa, nggih.
7: Nggih, dados kula nyuwun pangapunten ya, Mbak.
0: Nggih, sami-sami.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Saki Mantang Jetis sampun gabung neng 08111254401111. Mayu, mbok dinteni ke anak kripik karo mendoane langsung deputar bae. Yuk.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernahkah kita berpikir suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
4: Pendengar, ora kerasa waktunya wis rampung. Matur nuwun wis pada gelem ngrungokaken acara Tobokan Banyumasan. Nyuwun ngapunten nek ana salah tembung utawane guyonan sing kurang tret. Tak pamit disit, tetap sehat, tetap semangat, aja izin nganggo bahasa ngapak. Nah, ketemu maning ya nang acara sebanjure mengkon nang Prodangdut. Matur nuwun bargie balik maning nang warta siang ya bareng karo tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwakerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, pendengar, pembahasan mengenai keamanan pangan jajanan anak sekolah di wilayah Banyumas akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Citra.

0: SD Negeri 2 Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas memperkuat keamanan pangan jajanan siswa melalui edukasi dan pengawasan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan jajanan yang dikonsumsi aman dan juga sehat. Selengkapnya dilaporkan Septia Mala Awalia.
1: SD Negeri 2 Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas terus memperkuat keamanan pangan jajanan siswa di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa sekaligus memastikan makanan yang dikonsumsi aman. Kepala SD Negeri 2 Sokaraja Kulon, Esti Anas Wahyuni mengatakan, sekolah menerapkan sejumlah langkah untuk menjaga keamanan pangan jajanan siswa. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui edukasi, kemudian pembiasaan, pengawasan, dan kemitraan dengan Balai POM, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan.
2: Yang pertama melalui edukasi, Mbak. Edukasi, kemudian yang kedua melalui pembiasaan, kemudian yang ketiga melalui pengawasan, dan yang keempat melalui kemitraan. Melalui edukasi di sini, kami mencoba memberikan pemahaman di awal kepada anak-anak kita pentingnya keamanan pangan. Dan yang kedua melalui pembiasaan, Mbak. Pembiasaan kami lakukan bahwasannya anak-anak itu wajib jajan di kantin di jam sekolah. Karena kantin sudah memberikan makanan atau menyiapkan makanan-makanan yang sehat. Dan yang ketiga kami melakukan pengawasan. Dan kami pun bermitra dengan BP POM, dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan untuk mengecek uji keamanan pangan. Kami ambil sampel dari pedagang yang ada di luar dan yang ada di dalam. Alhamdulillah tidak ditemukan makanan yang berbahaya seperti itu.
1: Esti mengatakan, salah satu tantangan yang masih dihadapi sekolah adalah pilihan jajanan siswa yang dipengaruhi warna makanan, rasa pedas, tambahan saus atau bubuk cabai, serta harga yang relatif murah. Menurutnya, memberikan pemahaman kepada siswa mengenai makanan yang sehat dan aman membutuhkan proses sehingga sekolah terus memberikan sosialisasi dan pengingat. Selain siswa, sekolah juga melibatkan orang tua dalam edukasi keamanan pangan. Orang tua diberikan pemahaman agar turut menyiapkan jajanan sehat serta memberikan edukasi kepada anak di rumah. Septia Mala melaporkan.
0: Pendengar, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan atau Korwilcam Purwokerto Timur terus mendorong upaya pengawasan jajanan anak di lingkungan sekolah. Berikut laporan Vina Afiatul Husna.
3: Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur mendorong pengawasan jajanan di lingkungan sekolah untuk memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa aman dan sehat. Penilik Korwilcam Purwokerto Timur, Fauzan Nurofik mengatakan, pengawasan dilakukan melalui pembinaan kepada pihak sekolah serta kerjasama dengan puskesmas, terutama untuk memastikan kebersihan kantin dan jajanan yang dijual pedagang di sekitar sekolah. Ia mengungkapkan, pernah ditemukan jajanan di luar sekolah yang mengandung zat berbahaya. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan tidak hanya terhadap kantin sekolah tetapi juga pedagang di sekitar lingkungan sekolah.
4: Jadi pengawas dan penilik ini pada saat ke sekolah bukan hanya tentang standarisasi kualitas mutu pendidikan, tapi juga berkaitan dengan sanitasi, higienitas sekolah, kebersihan sekolah, termasuk di dalamnya tentu pengawasan terhadap kantin-kantin sekolah. Yang agak kesulitan tentu adalah dengan pedagang yang di luar sekolah nih. Ini butuh treatment khusus, pendekatan khusus.
3: Menurut Fauzan, pihak sekolah juga perlu memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai standar makanan yang aman dan sehat. Pendekatan persuasif dapat dilakukan agar pedagang tetap bisa berjualan dengan memperhatikan ketentuan keamanan pangan. Ia berharap pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan dapat menjaga keamanan dan kualitas jajanan yang dikonsumsi siswa di lingkungan sekolah. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Pendengar, memastikan keamanan pangan jajanan anak sekolah membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Lantas, bagaimana cara memastikan jajanan yang dijual di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi anak-anak? Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
5: Kalau saya sih paling lihat kebersihannya. Misalnya makanannya ditutup, bersih, kemudian tidak ada lalat, saya terus beli. Tapi kalau misalnya terbuka, kemudian banyak debu, saya saya rasa nggak baik buat anak-anak.
6: Saya, porsinya juga perlu diperhatikan. Anak-anak kan kadang kalau udah temu jajanan favorit, bisa beli terus. Jadi jangan sampai jajan berlebihan dan lupa makan makanannya lebih bergizi. Pesan saya, tetap boleh jajan, tapi jangan asal dan jangan terlalu sering makanan yang kurang berat. Sesekali nggak apa-apa, yang penting tetap seimbang.
0: Pendengar, pengawasan terhadap makanan siap saji, jajanan berbahan tepung, serta minuman yang dijual di lingkungan sekolah terus diperkuat melalui pembinaan pedagang dan edukasi kepada siswa, orang tua, serta guru agar lebih cermat memilih pangan yang aman dikonsumsi. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, Gideon, dalam wawancaranya bersama dengan Fahrian Syah. Silakan Fahri.
7: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai POM di wilayah Kabupaten Banyumas, Bapak Gideon. Apa kabarnya Pak Gideon?
8: Baik.
7: Oke, Pak. Dan kali ini kita akan membahas mengenai memastikan keamanan pangan jajanan anak sekolah. Baik Pak Gideon, mungkin langsung aja nih Pak, mengenai jajanan anak sekolah nih. Kalau melihat hasil pengawasan Balai POM saat ini nih Pak, bagaimana gambaran keamanan jajanan anak sekolah di wilayah Banyumas khususnya pada saat ini?
8: Iya. Jajanan pangan anak sekolah di Banyumas ini menjadi perhatian kita di Balai POM Banyumas karena anak-anak sekolah ini merupakan kelompok rentan. Jadi kita melakukan pengawasan jajanan anak sekolah dan pembinaan ke pedagangnya, juga edukasi ke anak-anak sekolah. Jadi yang kita perhatikan dari pengawasan selama ini itu makanan-makanan siap saji, yang makanan-makanan yang siap santap yang disajikan oleh pedagang-pedagang, kemudian juga makanan-makanan yang dari tepung, seperti dari cilok, bakso, seperti itu. Juga makanan-makanan dengan warna mencolok, seperti arum manis gitu. Begitu juga dengan minuman-minuman yang pembuatannya mungkin menggunakan es. Dia esnya berasal dari es yang belum matang, seperti itu airnya belum matang. Jadi itu rentan sekali bisa menimbulkan keracunan pangan, khususnya untuk anak-anak ini.
7: Berarti kebanyakan itu panganan cepat saji ya Pak?
8: Panganan siap saji.
7: Oke. Lalu nih Pak, bagi masyarakat yang sehari-hari tidak bisa menguji kandungan pangan di laboratorium nih Pak, bagaimana mungkin masyarakat ini bisa membedakan atau melihat ciri-ciri dari panganan yang tidak aman tersebut?
8: Iya, jadi pangan-pangan yang tidak aman mungkin bisa dikenali. Bisa dikenali contoh seperti pewarna, dia kalau menggunakan pewarna yang pewarna tekstil yang tidak aman gitu, biasanya warnanya mencolok. Warnanya mencolok. Kalau kita itu bilangnya dia kelihatan seperti berpendar dia. Oh. Warnanya itu kerum, biasanya ditemukan di kerupuk. Kerupuk-kerupuk yang ini yang belum digoreng itu. Itu biasanya warnanya itu mencolok. Gitu juga seperti arum manis gitu, warna yang mencolok. Dan biasanya itu memberikan rasa ini, pahit. Oh. Rasa pahit pada saat dimakan. Begitu juga untuk tepung-tepungan seperti cilok, bakso seperti itu. Kalau dia menggunakan formalin atau boraks gitu, itu biasanya langsung kelihatan dia yang pertama itu. Teksturnya itu dia lebih kenyal, lebih kenyal gitu, susah dia digigit gitu, dia lebih susah apanya, susah, tidak lembut seperti itu. Nah, itu biasanya bisa dilihat seperti itu. Biasanya juga dia teksturnya itu biasanya tahan lama, sampai sore seperti itu masih bagus dia ininya. Tetapi kalau kita menyarankan masyarakat kalau ketemu yang seperti itu, jangan ngejudge langsung ngejudge gitu, itu mengandung bahan berbahaya gitu. Karena kita tetap pembuktian kita melalui laboratorium pengujian seperti itu. Kalau masyarakat menemukan mungkin bisa melaporkan ke BPOM gitu untuk kita melakukan pengujian.
7: Oke, baik. Berarti kalau ditemukan ciri-ciri yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa langsung lapor saja ke BPOM ya?
8: Iya, betul.
7: Oke. Lalu nih Pak, ketika melakukan pengawasan jajanan di lingkungan sekolah ini, bagaimana Balai POM ini memeriksa dan memastikan panganan yang dijual ini benar-benar aman dikonsumsi untuk anak?

0: wali kelasnya, guru-gurunya juga. Jadi semuanya, semua pihak itu kita edukasi bagaimana cara memilih makanan yang aman gitu untuk dikonsumsi. Bagaimana bisa membedakan makanan itu kalau sudah basi, itu tampilannya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk memperkecil, meminimalisir keracunan itu tadi. Contoh seperti ini juga, susu pasteurisasi, itu kalau tidak disimpan dalam keadaan dingin itu dalam rentang waktu hanya sekian jam itu, sore aja dia sudah tidak bagus untuk dikonsumsi. Rasanya mungkin sudah berbeda, mungkin lebih asam gitu, seperti itu.
1: Oke, lalu kalau di selama prosesnya itu Pak, ada tantangan yang dihadapi nggak Pak selama proses pengawasan itu?
0: Yes, jadi kadang kita memang ini ya, edukasinya ini kadang pembinaan ke pedagang itu kadang kita kan susah gitu. Jadi mereka itu tetap mengutamakan apa, mengejar profit lah, keuntungan seperti itu. Berarti kita memang membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak gitu, stakeholder dari pemerintah kabupaten maupun dari dinas pendidikan sekolah sendiri gitu. Jadi supaya bisa bareng-bareng kita menjaga keamanan pangan ini.
1: Oke, terakhir nih Pak, selain pengawasan, bagaimana Balai POM ini melibatkan sekolah, orang tua, dan juga pemerintah daerah untuk membangun kebiasaan memilih jajanan yang aman sejak dini?
0: Iya, kita tetap melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi program, kita ada program prioritas nasional keamanan pangan ke sekolah. Jadi ke sekolah kita melakukan edukasi keamanan pangan, begitu juga ke pasar dan juga ke desa. Kita juga program desa pangan aman. Jadi desa, masyarakat desa kita edukasi supaya bisa memilih makanan yang baik.
1: Oke, baik. Semoga dengan adanya program seperti ini, masyarakat bisa lebih memilih ya Pak untuk jajanan anak di lingkungan sekolah.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Gideon atas waktunya, wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto. Ya.

0: Pendengar, musim kemarau berdampak pada usaha peternakan kambing dan domba di wilayah Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Musim kemarau berdampak pada usaha peternakan kambing dan domba di Kabupaten Banyumas. Kesulitan mendapatkan pakan hijauan mendorong sebagian peternak menjual ternaknya, sehingga harga di pasaran mengalami penurunan hingga 40% dibandingkan harga normal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Kusbiono Jumadi, mengatakan dampak kemarau paling dirasakan peternak yang tidak memiliki lahan hijauan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.
2: Cukup berdampak juga gitu, pada usaha peternakan. Jadi untuk saat ini tuh ya banyak juga sih penjual banyak juga peternak-peternak itu yang menjual kambing, domba gitu gitu karena memang untuk cari rute agak susah, terutama buat mereka yang tidak punya lahan hijauan gitu. Jadi mereka kan harus ngarit gitu, nyari rumput, nyari rambanan itu juga cukup kewalahan juga kalau jumlah ternaknya banyak. Nah, untuk oleh karena itu berakibat pada harga, Mas. Jadi untuk saat ini itu harga kambing dan juga domba itu mengalami penurunan gitu nggih. Jadi kurang lebih ya hampir turun 25-40% dari harga normal dulu gitu nggih. Ini juga keadaan ini kan juga udah berlangsung beberapa tahun, mungkin udah sekitar 3 tahun itu harga kambing dan domba juga harganya turun.
1: Menurutnya, peternak yang mengandalkan kegiatan mencari rumput harus bekerja lebih keras, terlebih jika jumlah ternak yang dipelihara cukup banyak. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak memilih mengurangi jumlah ternaknya untuk menekan biaya dan beban pemeliharaan. Kusbiono menyebutkan harga kambing dan domba saat ini mengalami penurunan sekitar 25-40% dari harga normal. Penurunan harga tersebut juga telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 3 tahun terakhir. Sementara itu, terkait kebutuhan air, Kusbiono menjelaskan ternak kambing, domba, dan sapi relatif tidak membutuhkan air sebanyak sapi perah. Air pada ternak tersebut terutama digunakan untuk minum, sedangkan sapi perah membutuhkan pasokan air lebih besar untuk mendukung produksi susu dan menjaga kebersihan ternak. Ia menambahkan peternakan sapi perah di Banyumas umumnya berada di kawasan bersuhu sejuk dengan sumber air yang relatif memadai seperti Batu Raden, Limbah Kubus, Sumbang, dan Cilongok. Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas mengingatkan peternak untuk menyesuaikan pengelolaan pakan dan jumlah ternak dengan kondisi ketersediaan hijauan selama musim kemarau agar usaha peternakan tetap dapat berjalan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, penerima manfaat program makan bergizi gratis di Banyumas kini telah mencapai 450.000 orang. Berikut laporan Yanuar Adi.

0: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Banyumas terus berkembang. Hingga Oktober 2026, sebanyak 218 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah beroperasi di seluruh 27 kecamatan dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 450 ribu orang. Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Banyumas, Luki Ayu Parwati Ningsih mengatakan, keberadaan SPPG kini telah menjangkau seluruh kecamatan di Banyumas. Pelaksanaan program selanjutnya difokuskan pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan. Dia menjelaskan, evaluasi penyelenggaraan MBG mencakup pemenuhan sumber daya manusia, penyusunan menu, tata kelola, hingga pelaporan. Perbaikan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Dari sisi penyusunan menu, setiap SPPG memiliki kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan. Pengawas gizi bertugas merencanakan menu sesuai standar kebutuhan gizi dan porsi penerima manfaat, termasuk menyesuaikan kebutuhan siswa berdasarkan kelompok usia atau jenjang kelas. SPPG juga berkonsultasi dengan ahli gizi puskesmas maupun dinas kesehatan untuk meninjau kesesuaian menu yang diproduksi. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
1: Kalau untuk saat ini kita sedang berfokus kepada perbaikan. Jadi kita sudah memasuki tahun kedua Badan Gizi Nasional. Kita ada evaluasi mulai dari tata kelola, itu ada pemenuhan dari SDM, terus dari menu juga, dan juga dari pelaporan. Dan bahkan sekarang juga ada transparansi publik di mana dari masyarakat itu bisa melihat menu apa yang dimasak atau diproduksi oleh MBG setiap hari dan didistribusi ke sekolah mana, pada pukul berapa, itu semuanya bisa diakses.
0: Selain kualitas gizi, pengawasan proses produksi juga menjadi perhatian. Luki mengatakan proses pelayanan meliputi penerimaan bahan baku, persiapan, produksi, pemorsian, distribusi, hingga pencucian peralatan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjarnegara mendorong pembentukan peraturan daerah tentang konservasi lingkungan. Joko Winarno melaporkan.
3: Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjarnegara mendorong pembentukan peraturan daerah tentang konservasi. Regulasi ini diharapkan mampu menjaga keanekaragaman hayati, melestarikan sumber air, sekaligus mengurangi resiko bencana tanah longsor. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Banjarnegara saat melakukan kunjungan kerja ke ruang literasi konservasi di Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarnegara Tugio menilai perda konservasi perlu dibahas secara serius mengingat pentingnya kelestarian lingkungan bagi pembangunan daerah jangka panjang. Kondisi geologi Banjarnegara yang rawan bencana termasuk tanah longsor menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan upaya konservasi.
4: Ya, intinya yang pertama bagaimana kita ini punya kewajiban terkait bagaimana perda konservasi Banjarnegara konservasi ini kita gas betul nanti menjadi pendapat komisi karena tafsirnya jangka panjangnya luar biasa demi Banjarnegara.
3: Sementara itu, Ketua Ruang Literasi Konservasi Banjarnegara Farid Muldiatno mengatakan, kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian alam. Upaya yang bisa dilakukan antara lain menanam pohon, menjaga hutan, dan melindungi satwa langka. Masyarakat di dataran tinggi juga mulai didorong untuk mengubah sebagian lahan pertanian kentang menjadi tanaman tahunan yang memiliki akar lebih kuat. Langkah ini diharapkan dapat membantu menopang struktur tanah serta menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
5: Banjarnegara kita harapkan sebagai kabupaten konservasi, di mana nafas pembangunannya selalu berlandaskan bagaimana keanekaragaman hayati bisa pesat di Banjarnegara. Jadi Banjarnegara yang teduh, tidak kekurangan air, burung-burung banyak, vegetasi tanaman rapat, hutan rakyat terjaga dengan baik. Saya kira seperti itu. Jadi Banjarnegara yang gilar-gilar itu betul-betul terwujud dengan konservasi tersebut.
3: Melalui dukungan regulasi dan keterlibatan masyarakat, konservasi di Banjarnegara diharapkan berjalan lebih terarah. Selain menjaga keanekaragaman hayati, upaya ini juga diharapkan dapat menekan resiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI dari 5 kabupaten di wilayah Barlingmas Cakep memperkuat koordinasi dan memperluas jangkauan organisasi untuk meningkatkan perlindungan anak. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI dari 5 kabupaten di wilayah Barlingmas Cakep memperkuat koordinasi untuk meningkatkan perlindungan anak. Upaya tersebut dibahas dalam rapat kerja LPAI Barlingmas Cakep 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Sipanji Purwokerto baru-baru ini. Ketua Panitia Ani Widosari mengatakan kegiatan tersebut menjadi forum bagi pengurus LPAI untuk memperkuat koordinasi, menyusun program kerja sekaligus meningkatkan kapasitas organisasi. Menurut Ani, perlindungan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan hingga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antar pihak perlu diperkuat agar upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal.
2: Wilayah Barlingmas Cakep yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, serta tantangan perlindungan anak yang beraneka ragam. Keberanekaragaman tersebut membutuhkan adanya koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antar lembaga perlindungan anak agar berbagai upaya perlindungan anak dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memiliki daya ungkit yang lebih besar.
1: Dalam kesempatan yang sama, Koordinator LPAI Barlingmas Cakep Saadah Wiryaningsih mengajak pemerintah daerah dan para camat mendukung penguatan LPAI hingga tingkat kecamatan dan desa. Menurutnya, perluasan jangkauan organisasi diperlukan agar upaya perlindungan anak bisa lebih dekat dengan masyarakat.
3: Ini LPAI ada di kecamatan semua, Pak. Jadi atas pesan Pak Bupati, LPAI yang ada di kecamatan sampai nanti terbentuk tingkat desa, ini adalah merupakan satu tanggung jawab kita bersama. Jadi Forkopimcam ini adalah yang mempunyai putra-putri dan kami akan bekerja sama. Kami akan berkolaborasi, kami akan mengangkat anak-anak kita menjadi anak-anak generasi emas yang luar biasa.
1: Hal senada disampaikan Ketua Umum LPAI Pusat Samsul Ridwan. Samsul menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selain mendorong keterlibatan masyarakat, ia menilai upaya perlindungan anak perlu lebih menekankan pada pencegahan, bukan hanya penanganan ketika kasus sudah terjadi. Ia juga mendorong perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, khususnya terkait pendekatan keadilan dalam penanganan perkara anak.
4: Yang dilakukan oleh LPAI itu bukan hanya penanganan kasus, tapi preventifnya penting. Preventifnya itu sangat penting. Salah satu bentuk preventifnya atau prevensinya adalah bagaimana kita sosialisasi, menyadarkan masyarakat, keluarga, lingkungan sekitar agar ramah terhadap anak. Kenapa? Karena Indonesia itu punya cita-cita. Tahun 2045 itu akan tercipta idola Indonesia layak anak.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menyoroti sejumlah persoalan yang masih mengancam anak, seperti perundungan, kekerasan, pernikahan dini, hingga keterlibatan anak dalam pinjaman dan judi online. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan sejak dini agar berbagai persoalan tersebut tidak berkembang dan semakin sulit ditangani. Faisal Raihan melaporkan.
0: Ribuan siswa dan siswi Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 3 lokasi pada Senin kemarin. Berikut laporan Arif Muzaki.
5: Ribuan siswa-siswi Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto menggelar sholat istisqo. Kegiatan sholat istisqo digelar serentak di 3 lokasi, Senin 12 Oktober 2026, yakni Sport Center Kompleks SMP-SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Sport Center Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School atau AABS Putra, serta lapangan SMA AABS Putri. Ribuan siswa dari jenjang SMP, SMA bersama guru serta tenaga kependidikan mengikuti ibadah tersebut. Mereka tidak hanya mempraktikkan salah satu ibadah sunnah dalam Islam, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung mengenai pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kondisi sulit. Ketua Lajnah Pendidikan Menengah atau LPM Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ustadz Fahmi Abdul Karim Al-Twai mengatakan, pendidikan karakter spiritual perlu diberikan melalui pengalaman nyata, bukan hanya pembelajaran teori di ruang kelas.
6: Di samping itu juga kegiatan sholat istisqo ini kita laksanakan sebagai pembelajaran kepada anak-anak kita bahwa ini adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW saat beliau dan juga para sahabat serta umatnya memohon pertolongan dari Allah berupa hujan. Dan bismillah, mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan yang kita lakukan ini, yang alhamdulillah tadi berjalan dengan sangat hikmat dan khusyuk, benar-benar memberikan dampak positif dan kita mendapatkan barokah dari Allah berupa rahmat, air hujan yang melimpah dan juga bermanfaat untuk kita.
5: Menurut Fahmi, pendidikan harus mampu membentuk pribadi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keimanan kuat dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat. Kondisi kemarau menjadi salah satu momentum bagi siswa untuk memahami bahwa kehidupan manusia juga berkaitan erat dengan kondisi alam dan lingkungan. Sebelum melaksanakan sholat istisqo, para siswa Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School mendapatkan pembekalan mengenai tata cara dan hikmah ibadah tersebut. Pembekalan siswa putra disampaikan Ustadz Muhammad Sofi, sedangkan siswa putri mendapatkan materi dari Ustadz Arif Rohman. Di komplek SMP SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, ibadah dipimpin Ustadz Dr. Darsitun sebagai imam dengan khutbah oleh Ustadz Dr. Rafiq Anhar. Sementara itu di AABS Putra, Ustadz Ahmad Akbar Hakiki bertindak sebagai imam sekaligus khotib. Adapun di AABS Putri, sholat istisqo dipimpin Ustadz Abdul Rahim Ahsan sebagai imam dan khotib. Kepala SMA AABS Purwokerto Ustadz Eko Suwardi menyampaikan, keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran agama yang diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap pengalaman mengikuti sholat istisqo dapat membentuk siswa yang memiliki keteguhan iman, kepedulian sosial, serta sikap tawakal ketika menghadapi berbagai ujian kehidupan. Arif Musaki melaporkan.
0: Sekian Warta Siang edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Dan tentunya pendengar, kembali saya Citra menemani Anda. Kali ini di Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Tempat kita menikmati musik-musik dangdut, berbagi cerita dan tentunya melepas penat bersama di siang hari ini ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini sedang bekerja, sedang menemani keluarga di rumah, sedang beristirahat atau mungkin masih sibuk ya dengan aktivitas siang hari Anda. Apapun kegiatannya, jangan lupa tetap semangat dan juga sisihkan sedikit waktu ya untuk bisa menikmati musik dangdut kesayangan Anda. Kita goyang bareng, kita asik-asikan bareng ya tentunya di Pro Dangdut ya Pro 1, Dangdut adalah kita. Yang mau kirim-kirim salam buat keluarga, buat sahabat, buat teman, boleh ya. Silahkan Anda bisa gabung bersama kami tentunya di 632336 atau di 0811254091. Oke, sudah ada yang gabung. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
4: Waduh, asik.
5: Bersatu ke Mangasmara ya.
4: Iya kok, gasik banget. Durung mulai baby.
5: Gasik.
4: Wis kair. Ndising ketampar di sit ya.
5: Ketampar
4: ono. Iya, ya wis ora apa-apa lah.
5: Lagunya apa, Mbak?
4: Lagunya banyak sekali. Ada dari Wika Salim yang Memandangmu, terus juga ada King Nasar yang Astaga Naga, ada Dara Ayu yang Gulu Pedot, terus juga ada Jatuh Cintanya Roma Irama.
5: Gulu pedot.
4: Gulune apa sih ngarep pedot?
5: Ya gulune kanu. Ini gulune Pak Kaji Ratun yang pedotan.
4: Lah ya melas itu teman gulune te pedot.
5: Salam Pak Kaji Ratun,
4: ya.
5: Kasrun. Terus juga Bapak RT karo beritanya anu dari saus ngerti bu?
4: Kepripun sih? Kepripun?
5: Oh, agak viral nggak? Dalaman itu perlu kerungu kabeng kok.
4: Le kepripun sih? Le.
5: Dalaman ini kan dalaman ini nggak tanggal 30 lorot
4: sih. Oh, 30 lorot, 30 lorot tanggalnya siapa kue? Tanggalan ngendi?
5: Karena tanggalan udah dari 30 lorot, karena nu arep kue bareng-bareng ngolong besan jadi kue.
4: Masya Allah, alhamdulillah. Kayak kabar baik lah ya.
5: Iya mudah-mudahan tadi aduh terus gue aduh pada viral lebih ngerti sih.
4: Ah ya bis moga-moga.
5: Saya ngerti terus dari saya malam meman Pak RT.
4: Iya iya iya.
5: Terus juga buat Mawati. Terus Ningrum terus juga buat Mister Kencot. Aki Palo.
4: Ya. Yeah.
5: Terus juga buat Sabab Bu Sarmida. Terus juga buat Bu MM. Terus juga buat menia buat sama yeah. Buat Apon Mines. Terus juga buat sama mending ya anu Sarmila wis mungkin ya
4: sampun
5: sama Ade Fida. Terus Pak Rusdi Pak Herman. Terus Mbak Tari kaya Mbak Tari dalam maning gue.
4: Le dalam maning kape teneng.
5: Dalam maning telepon ngono kok.
4: Oh iya. Ujarku.
5: Ya terus juga buat semuanya lah ya.
4: Oke siap. Oke siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Kumbang Asmara. Yuk di belakangnya Kang Kumbang Asmara ada lagi kah yang mau gabung sama siang Pro Dangdut?
6: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Iya, dari siapa di mana ini?
6: Mas,
4: oh, Kang Pak Niki berarti siapa mau ya, Kang Pamin?
6: Ya betul.
4: Oh, kayaknya wis dahar siang kita.
6: Durung, Mbak. Kalau bisa nasi malah.
4: Oh, alah, ya tetap adang disit.
6: Ya, gini buat kita warung mikir. Tetap yeah. Orang bilang-bilang.
4: Oh, laris.
6: Salas pada mampir.
4: Laris manis, Mbok, Pak.
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, ya syukur melu
6: laris
4: seneng.
6: Laris manis Tanjung Kimpul.
4: Alhamdulillah.
6: Gak ada laris, tapi duitnya hilang kok.
4: Ya, cok, kayak kue.
6: Ini lagunya apa baik, Mbak?
4: Lagunya nanti yang mau diputar ada Gulu Pedotnya Dara Ayu. Terus masih ada Astaga Naganya King Nasar. Ada Memandangmu Nyawika Salim. Ada Roma Irama yang Jatuh Cinta.
6: Jatuh Cinta aja.
4: Jatuh Cinta boleh.
6: Iya, katanya itu sama Mas Kumbang tadi, Mas Dedi lagi viral.
4: Waduh.
6: Apa tanggal 30
4: ya? Ya kue tanggalannya Mas Kumbang.
6: Kayaknya tanggal 30 lo gelap kiamat ya, Mbak.
4: Iya lah, mati di temen kue.
6: Mati di temen, iya. Ya pokoknya salamnya tadi ada Mbak Kumbang,
4: ya.
6: Mang Herdi, mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan.
4: Amin.
6: Ada lagi Mama Cantika biasanya nabrak-nabrak terus gitu.
4: Pokoknya.
6: Iya terus ada lagi Mama Luna, Mama Farmila, Mama Wati, Mama Ida, Mama Ade, Akita Seru, Akita Dun, Mbak Budun,
4: Mbak
6: Ijin, ya, pokoknya semuanya aja Mbak.
4: Oke, siap.
6: Lagunya yang
4: siap, boleh.
6: Makasih,
4: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakangnya lagi sama siang Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
4: Iya, dari siapa ini?
7: Dari Bu Sarmila di Cilacap.
4: Oh, Bu Sarmila di Cilacap. Sehat, Ibu?
7: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
7: Jadi jam lebih bareng Mbak
4: Citra. Nggih, alhamdulillah. Iya kok.
7: Mbak Citra.
4: Nggih lagi.
7: Iya. Iya sama itu enggak apa-apa lah. Yang
4: iya.
7: Penting sehat ya, Mbak.
4: Betul,
7: ya.
4: Insyaallah sehat. Nggih.
7: Lagunya Roma Irama ya, Mbak.
4: Roma Irama boleh.
7: Iya. Salam-salam Diki. Salam buat Mbak Citra, syukur sayang di rumah. Muka-muka sehat semua.
4: Amin.
7: Terus buat tadi Pak Pami, Pak Kumbang Asmara, Mas Hersi Wanarja. Terus sana Pak Dasun, Pak Satun. Terus Mr. Genjot. Terus sana Mama Luna, Mama Ida. Terus Mama Rusti. Terus Mama Indes, Mama Mbak Mines. Mbak Siti Kedung Menjangan. Terus Mbak Darisa, terus buat semuanya.
4: Oke.
7: Okay. Buat Citranya, semoga sehat selalu.
4: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Sarmila di Cilacap ya. Satu lagi, selamat siang Pro Dangdut.
8: Assalamualaikum Pro Dangdut dan saudara kita.
4: Iya, dari siapa di mana ini?
8: Dari Kroyang Tergenjot.
4: Oh, Mr. Genjot.
8: Iya, ini sama Mbak Citra baru pertama ya.
4: Iya, salam ya, kenal.
8: Iya, salam kenal. Ini dari Kroyang.
4: Gih.
8: Oh, salam-salam ya, Mbak.
4: Boleh, buat siapa nah, nih?
8: Bu Sarmila tadi yang salam balik. Pak Pamin, Kumbang Asmara. Mas Cantika, Pak Timi, Bu Rusti, Bu Luna, terus Bu Muninga. Kang Dasrun karo Pak Ratun.
4: Oke.
8: Okay. Kang Suwedi, mengerti karo Bu Darisa.
4: Oke, okay, siap.
8: Lagunya melu Memandangmu ya, Mbak.
4: Oke, okay, siap nanti diputerin ya.
8: Iya, buat Mbak Citra metukas saja.
4: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Genjot sudah gabung juga di 08112540911. Oke deh, yang mau gabung lagi di Pro Dangdut Pro 1 ditunggu sampai nanti di jam 3 sore aja. Tapi sebelumnya kita mau puterin dulu goyang bareng sama Dara Ayu ya. Ini lagunya requestan tadi, ada Gulu Pedot spesial untuk Kiratun katanya ya. Dan ya pasti untuk semua pendengar setia Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita.

0: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tadi sudah beberapa buah lagu dihadirkan spesial sekali untuk Anda yang tadi sudah request ya, baik di 632336 atau di 08 11 254 0911. Untuk Anda yang pada siang hari ini masih harus sibuk kerja, tetap semangat. Jangan lupa istirahat dulu sebentar kalau yang belum istirahat ya. Buat yang lagi nyantai-nyantai di rumah, silakan menikmati waktu bersama dengan keluarga Anda ya. Ya pasti juga untuk Anda yang barangkali lagi dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati ya, ini lagi panas banget hawanya. Pastikan segala sesuatu yang memang harus dikerjakan ini bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya ya. Oke, sudah ada yang langsung gabung, kita terima dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Asik seru jangan sih panas nanang asik anu ki apa jenenge?
1: Iya ngasih ya, ngasih kademen ya, malah kocen. Iya orang papa malah anget mbok.
2: Ya
1: anget terlalu panas. Iya orang papa lah. Masak apa mah?
2: Aku masak Aku Miki masak kue dengan status senyong daun singkong retah.
1: Aduh, ujarku masak koseng gesek maning. Aduh, jangan mantep saya enak banget ya. Ain.
2: Ya kok kapan-kapan maning lah tenang.
1: Asik, cak lo ya.
2: Ya insya Allah kan mau ke Bumun pada mengondisikan maning.
1: Ah, oke, siap.
2: Yang penting tuli kersanya, be. Alhamdulillah.
1: Oh, enak epol kok.
2: Cepat pada doyan.
1: Masya Allah, enak epol, yakin.
2: Para pejabat negara.
1: Pejabat teras.
2: Pejabat negara kok.
1: Kepriwe mah, salam, gak usah pake.
2: Lagunya apa sih yang bisa puter?
1: Lagunya ada King Nasar, Astaga Naga, terus ada Benang Birunya Maggie Z, ada Bahagia Aku Sama Kamu Fitri Karlina, ada Jauh Kok Pergi dari Happy Asmara, terus ada Hitam Bukan Putih Riri Cantika sama.
2: Wah, Hitam Bukan Putih.
1: Oke, terus apa abu-abu?
2: Ya berarti anu mantan orang genai ya gue abu-abu lah.
1: Ya oke.

0: gondrong.
1: Oh alah, tungtung seret banget.
0: Iya, dongdong selat.
1: Pola ejan, Jan.
0: Mister Genjot. Bumun narone, bumun ingat karo bumun sapa yo. Terus busis. Wingi sing apa jutan nggo botol na busis apa bumun sing sijine ya?
1: Lah sing disi ya.
0: Aku kelalen.
1: Lah ya mbuh kelalen ya, juga. Ya
0: kan macane kena kenangan kan rajutan nggo anu pada minuman iku we.
1: Oh, iya iya iya.
0: Terus Mas Wawa, paksa Yuti, Mama Ida, Mama Mut apa sih kene nyong kelalen dadi
1: Rusti. Jel? Oh, Mama Rusti ya.
0: Mama Rusti. Kang Radun, Mas Permana, Mama Luna, Mama Indes, Madarisa. Itu kan Madarisa siapa yang kenalin yo?
1: Sinten sih?
0: Ya itu kan gendong-gendongan.
1: Lah ya nyorang ngerti mau anu jarang Permana, jarang oh Mas Permana ya Mas Permana. Ya Mas ya, Permana, Mbok.
0: Spesial Golikinan Anger Turen, ya. Pendengar setia. Terus ngomong Ransa Maya. Buat semuanya nggo kiye sing lagi kena wong Tinggar Jaya.
1: Ya, oke, okay, siap.
0: Tinggar Jaya Mama Hilya. Ya, aku kabeh bae Mbak Citra.
1: Oke, okay, siap, Ma.
0: Lagu ne tek tunggu nyok lagi ngelapi di baju akeh pol.
1: Le, Jan. Panen ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Cantika sudah gabung juga di 08112540911. Yuk di belakangnya selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
2: Dangdut adalah kita.
1: Oh iya, Mas Herdi.
2: Ya, apa kabar?
1: Baik dong. Gimana Mas Herdi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi ya, bila aku sedang berdua bersamamu.
1: Cakep.
2: Indah bila dibayangkan. Cinta sama Mbak Citra takkan selamanya bersatu.
1: Masa?
2: Kadang harus berpisah tidak untuk dipersatukan.
1: Asik. Oke, okay, ada lagi?
2: Yang ada nih di belakang.
1: Ya udah deh, ya. Dor.
2: Mana sih orang itu?
1: Halo.
3: Halo Mbak Citra.
1: Halo, baik. Siapa nih?
3: Mbak Citra.
1: Dalam. Dari siapa ini?
3: Darisa Mbak Citra.
1: Oh alam, Mbak Darisa. Iya Mbak Darisa.
3: Yang di tengah-tengah. Karena
1: ya dari suara Hendro. Suaranya putus-putus.
3: Orang pun lancar.
1: Ya kain lah. Si kita wis mending ke. Kepriwe Mbak Darisa. Halo. Halo.
3: Halo, halo.
1: Iya Mbak Darisa kepripun.
3: Puter anu sih ngapain puter lah.
1: Lagunya nanti yang udah pasti diputar ada Hitam Bukan Putih. Terus masih ada Astaga Naga, ada Benang Biru, ada Bahagia Aku Sama Kamu. Terus juga ada Astaga Bercanda.
3: Bahagia nih.
1: Terus apa nih? Jauh Kok Pergi. Terus Bapak. Iya, terus sama mana ya? Ngodesit. Ada Evi Tamala yang Takdir sama ada Diculik Cinta. Wes, yang mana?
3: Evi Tamala.
1: Evi Tamala boleh. Siap.
3: Mas, yang salam satu, Mas.
1: Boleh buat siapa nih?
2: Buat Mbak Citra ya, Mama Darisa, Mas Cintika, buat Kumbang Asmara, buat Pak Samin, Pak Jama.
1: Oke.
2: Okay. Kemana Herman? Mbak Citra doyan Mbak Mune. Indah juga ya, Malas Sri juga ya, Besar Mirah, Mama Eri juga ya, Indah Harnum,
1: iya.
2: Mama Ade juga ya, Mama Pahing Potoni, Mama Luna juga ya, Pardusun juga ya, terus buat Mama Reni juga, buat Kendro juga, Bu Hakim, Ibu Yanti, Ibu Ida, Ibu Nina, Ibu Masoyo, Orang Kelalen buat Putri juga, ya adik ke buat Adik Sianta juga ya, Radun Dasrin juga. Buat semua pendengar RRF Wokerto ya. Udah, sekitar
1: okay,
2: aja.
1: Oke, baik, terima kasih.
3: Terima kasih, Mas Hendro.
1: Oke. Okay.

0: yang lagi viral katanya nih. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Di belakangnya lagi sama siang Pro Dangdut.
2: Yang
0: halo.
2: Dangdut adalah kita ya.
0: Dari siapa, di mana nih?
2: Dari Garut, Pak Citra.
0: Oke, okay, dari siapa nih?
2: Ahmad Irwan Fauzi.
0: Oke.
2: Lagi batuk, kurang sehat, kurang enak badan, satedo.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sehat.
2: Dari iya, dari kemarin saya kurang enak badan, dia jadi enggak kemana-mana dari kemarin tadi diem kan.
0: Oke. Okay. Terus mau kirimnya buat siapa nih? Kak apa? Ahmad Fauzi.
2: Barusan buat Mas Herdi ya. Buat Kang Dasrun kan, yang saya dengar, buat Mamah Pak I, ada juga buat siapa lagi, apalagi lah pokoknya semuanya aja. Mbak Citra itu kan, salam dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin, amin.
2: Celana dan kain batik kan, lengannya terbentang dua.
0: Cakep. Apalah
2: guna berparah cantik kalau hatinya bercabang dua, kan gitu.
0: Iya, oke deh.
2: Jakarta Jalan Keramat kan, dan Jakarta Keramat naik beli cuka di Kota Pati. Wanita lebih terhormat, jangan suka disakiti. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut sana ya. Oke, saya juga mau menyapa dulu nih yang udah gabung lewat WA. Selamat siang, ada Mas Gunawan di Banyumas, salamnya buat yang lagi dengerin Pro 1 aja Mbak Citra. Lagunya, oh lagunya nanti coba dicek ya, apa nih, Diva Rina Indra. Oke, okay. Terus juga selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Forza di Cilacap, mau gabung di Pro Dangdut, salamnya buat semuanya aja, minta lagunya Jatuh Cinta. Lagunya tadi udah diputerin ya. Terus juga ada, oh ini Kang Kumbang Asmara itu yang lagi viral Mbak Citra. Oh iya, tapi viralnya apa gak tahu. Boleh dong diinfo-infoin. Oke deh kalau gitu kita langsung aja puterin tembang spesial yang tadi udah di request ya, buat Mama Cantika spesialnya. Ada Riri Cantika, hitam bukan putih, berarti apa, abu-abu ya. Spesial untuk Anda.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Tadi spesial sekali ada Evita Mala dan juga ada tadi apa ya? Hitam bukan putih gitu ya. Dan juga ada takdir dari Evita Mala. Sudah dihadirkan tentunya spesial sekali untuk menemani Anda beraktivitas di siang hari ini. Oke, sudah ada yang langsung bergabung. Blibet kan ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Ada bosan Mbak Citra.
1: Iya, nungget-ngeti lagi ngomong ujuk-ujuk dan ngana telepon dari dia yang blibet.
2: Iya.
1: Kepripun mah?
2: Las geus ngangsu kok kesel.
1: Jadi ngangsu kepriwe sih? Esih mati apa?
2: Bune mati, ora mili
1: wong melas temen. Ya wis gari dahar sing akeh.
2: Lah wis madang
1: niki. Ya maning men dadi kuat.
2: Mengko kaya ngerti saya ngobrol karo jenengan kaya arep adus.
1: Arep ngendi maning gasik temen ayo bene nembe siram.
2: Ora ngendi lah.
1: Apa jebulane ketesu kurung siram ya?
2: Sorry ya.
1: Iya mbok. Lah ya iya konangan mbok ket mau urung siram ulane nembe ngangsa go siram.
2: Ya ora lah.
1: Lah kue konangan.
2: Lagunya apa Mbak sih ngerti putar ke?
1: Lagunya masih ada Maggie Z Benang Biru, ada Astaga Naga King Nasar, ada Jauh Kok Pergi Happy Asmara, ada Astaga Bercanda dari Akbar Calai, ada siapa lagi nih? Ada Jangan Tunggu Lama-Lamanya Cici Faramida, terus ada siapa nih tadi ya? Fitri Karlina, Bahagianya Aku Sama Kamu.
2: Benang biru baik lah.
1: Benang biru, oke, boleh.
2: Salameng, jenengan, gue ya sih ngaki dewekan, kesel.
1: Iya, ora apa-apa lah.
2: Lah terus kayak Mama Santika, Bu Munija, mau kayak Bu Mama Santika takon sing aweh pada botol siapa kayak?
1: Siapa sih?
2: Bu Is. Iya Bu Is sing aweh kae.
1: Oh iya.
2: Mau.
1: Oh iya.
2: Ya karena Mbak Mama Darisa, Mama Siva, Mama Duna, Mama Tira, Mama PKDM, terus Bu Yanti, Kumunija, Mama Ida,
1: ya.
2: Terus pakai ya napak Dasrun, Pak Radun, Mr. Galo, Mr. Genjo, Pak Amin, Mas Herman, Pak Anto, Pak Rusianto, terus Super Galo.
1: Apa Jal?
2: Mas Kae, Pak Ardiansah. Mas Ardiansah,
1: ya.
2: Mas Herdi,
1: Mbok.
2: Kumbang. Terus Mr. Gudel.
1: Ya.
2: Terus Miki siapa yang ada sing wong anyar kae ya Miki, Mbak?
1: Sinten sih Pak Sakiman?
2: Oh iya gue anak Pak Sakiman. Kenal baik gue. Sing terus Terus yo kabeh baik ya Mbak sing lagi monitor ke produk.
1: Oke, siap.
2: Lagu nek we Miki sing Benang Biru. Nyoka sewun Mbak wis ngobrol pindho
1: kalau. Iya, ora apa-apa, yuk.
2: Mbak karena salah nyongnya tebang apa raya.
1: Iya lho, ya wis karena garis siram.
2: Pos.
1: Iya, oke.
2: Ya Mbak nyong matur nuwun.
1: Iya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Rusti ya sudah gabung di 08112540911. Di belakangnya lagi sama siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dari siapakah, di manakah ini? Dalam?
3: Ciplok. Iya, di Kenang, di Flamboyan.
1: Waduh, Ciplok di Flamboyan. Oke, salamnya buat siapa nih, Ibu?
3: Rekoy dulu ya.
1: Dalam?
3: Cici Paramida.
1: Sebentar. Ada tadi ya di bawah. Oke. Iya. Boleh, salamnya buat siapa?
3: Buat Mama Ida. Kemana yang panda? Barusan siapa? Bu Rusti.
1: Ya.
3: ada Cantika, ada Kibalo, ada Bu Moninga, ada juga buat Permiraya, buat Bang Herdi, buat Kita Sun, ada pertemuan aja.
1: Oke, siap.
3: Mbak Citra.
1: Dalam.
3: Tugas semangat selalu.
1: Oke deh, siap. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Pro Dangdut, kala kita.
1: Iya, waalaikumsalam Mama Ida.
2: Iya, itu tadi poten nih Mama Citra.
1: Oh alah Gusti, pisah-pisahnya jenengnya tadi cimplung. Eh, mau tadi ya, cimplung ya? Eh, siapa lah mau kelalen?
2: Sama Mbak Citra rumahnya.
1: Iya, oh alah jebulo. Ya moga-moga sehat ya poten ini. Jen, pangling suarane.
2: Jen kang flamboyan.
1: Iya. Gimana nih Mama Ida, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya ngikut aja lah, mau kebanyakan.
1: Oke, oke, siap-siap.
2: Ikut burus, lagunya ikut burus tri ya.
1: Oke, siap.
2: Kerajaan Kang Dasro, Kang Her.
1: Ya.
2: Yanto, Pak Dalang Suwadi, Mr. Balo, Mr. Genjot, Marak, Pak Parmi, Kaki Junong, tadi Pak siapa, Sakiman apa sih?
1: Pak Sakiman.
2: Kenal dari Mama Ida, Pak Saka. Saka juga aktif di Mutiara Pagi.
1: Iya, ya. Aktif sekali Pak Saka.
2: Ya, mesti tanya. Terus, Bu Munija, Bu Yanti, Potini, ini Mama Ida. Terus, Mama Luna, Mama Ade, Mama Santika, Mama Fai, Mama Dede, Mama Indes, semoga udah sembuh. Mama Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Sarmila di Cilacap sama Mama Reni.
1: Oke.
2: Lalu dari sah tadi ya gandengan sama Kang Herdi.
1: Iya.
2: Biasanya gandengan sama Kang Herman ini lama nggak gandengan sama Mas Herman.
1: Iya, pengen gantian, Bok.
2: Terus Mas Putril. Ya udahlah semuanya aja yang belum kesebut.
1: Oke, siap Ma, matur nuwun. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, iya, suaranya putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Ida sudah gabung juga ini ya di 08112540911. Oke deh, kalau gitu kita langsung puterin dulu aja teman spesial yang tadi udah di request. Siapa ya tadi yang request, lupa lah ya. Yang pasti lagunya Benang Biru spesial untuk Anda.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Esparman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

Федерации.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Pro Dangdut ya, Pro 1 Dangdut adalah kita. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu. Jadi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Citra juga harus pamit undur diri di Pro Dangdut ya, Pro 1 Dangdut adalah kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung tadi, baik melalui WA, melalui telepon ataupun telepon WA juga ya di 0811-254-0911. Oh, sebentar. Ini ada chat-chat lagi. Apakah ada yang gabung? Oh, boleh deh dibaca dulu ini ya. Apa nih? Lagunya dikirimkan buat Mas Kiki nih. Iya, ini lagu dari lagunya Tasya DA7 Rembulan Bersinar Lagi. Lagunya dikirimin buat Mas Kiki, buat Mbak Inka Mutiara, Mbak Citra Mustika Dewi, Mbak Putri Diana, Mbak Desi Natalia, dan juga Mas Febrionik Rudiono. Masya Allah, afal lo ya. Terima kasih dari Mas Afif Mukminin di Sumenep, Madura, yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Cakep, makasih nih ya untuk Mas Afif Mukminin di Sumenep. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut ya, Pro 1. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Kiki temani Anda di Purwokerto Sore sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabar malam hari ini? Sore ya pendengar ya. Ini terlalu sering malam jadinya memang sudah tersetting ya. Mungkin mulutnya keluarnya malam mendengar. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Tentunya kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Langsung dari studio program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto bersama saya Undang Rizky mendengar akan membersamai Anda semuanya kurang lebih 1 jam ke depan di spesial dialog kentongan dengan mengangkat satu tema bisnis cucian mobil, ini limbahnya akan kemana mendengar. Nanti bakal dihadirkan 3 narasumber yang alhamdulillah sudah hadir juga di studio Pro 1 dan untuk Anda mendengar. Ini Anda juga bisa bergabung bersama kami ya, bertanya ya sesuai dengan tema atau mungkin ada hal lain ya di luar tema boleh ya, nanti disampaikan saja di 08 11 25 40 911 atau di line interaktif kami di 632 336. Pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita di kesempatan sore hari ini yang sudah hadir, diantaranya ada beliau Ibu Catur Hadik Setiawati dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Sugeng Sonten, selamat sore Ibu Dadik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sugeng Sonten, Mas Rizky dan pendengar serta pemirsa RRI Purwokerto.
0: Anji, gimana kabar Ibu Dadik sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Kemudian di sampingnya Ibu Dadik ada beliau Ibu Nosika Rahmawati dari DPMPTSP Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Nosika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rizky dan penggemar RRI Pro 1 Purwokerto.
0: Baik, gimana kabar, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat luar biasa. Kemudian di sampingnya lagi ada beliau Bapak Wahyu Baharudin. Ini adalah owner cucian mobil Jatramas ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wahyu.
3: Selamat sore, terima kasih
0: pada NG.
3: Mas Rizky.
0: Gimana sehat sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, usaha cucian mobil ini menjadi salah satu bisnis jasa yang kemudian banyak dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan, pendengar, kebutuhan akan layanan pencucian mobil ini juga semakin tinggi ya. Namun di balik aktivitas tersebut, pendengar, ada hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu pengelolaan limbah air bekas cucian yang dapat mengandung sabun, ya kemudian deterjen, minyak, serta kotoran dari kendaraan. Jika tidak dikelola dengan baik, pendengar, limbah ya cucian mobil ini berpotensi akan mencemari saluran air, kemudian tanah hingga lingkungan di sekitarnya. Karena itu, pendengar, pelaku usaha ini perlu memahami cara mengelola limbah dengan benar, mulai dari proses penampungan hingga pembuangan akhir. Di sisi lain, pendengar, pengawasan dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi bagian penting agar kegiatan usaha dapat berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Lalu, bagaimana pengelolaan limbah yang dihasilkan dari usaha cucian mobil selama ini, pendengar? Apa saja kemudian dampak yang dapat ditimbulkan dari limbah dibuang sembarangan? Bagaimana aturan dan juga pengawasan terhadap pembuangan limbah dari usaha cucian mobil? Dan apa langkah yang perlu dilakukan agar usaha cucian mobil tetap berkembang tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan? Semua sore hari ini, pendengar, kita akan bahas dalam dialog kentongan bersama panel

0: yang mulai bertumbuh di Purwokerto, di Banyumas khususnya gitu ya. Dan sejauh mana kemudian gitu ya Ibu Dadik, limbah tersebut ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Bu Dadik, monggo pandangannya.
1: Baik, terima kasih Mas Rizky. Betul sekali, memang saat ini Purwokerto ini alhamdulillah semakin maju, pesat gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan kendaraan juga semakin banyak ya. Sehingga memang banyak potensi-potensi untuk pertumbuhan ekonomi terkait dengan bisnis cucian mobil. Jadi mungkin kalau dulu mungkin hanya sedikit ya.
0: Yeah.
1: Sekarang makin lama kok makin banyak.
0: Makin menjamur itu. Gitu ya Bu ya.
1: Iya. Kalau secara umum sebenarnya banyak ya dari kegiatan cucian mobil itu yang mereka itu masih menggunakan pengolahan air limbah secara konvensional. Ya, misalnya hanya diendapkan saja lalu kemudian dibuang ke lingkungan seperti itu. Atau bahkan bisa jadi ada yang tidak pakai pengendapan sama sekali ya, sudah dicuci ya, langsung
0: kemudian
1: saja
0: mengalir, mengalir selokan gitu
1: saja
0: ya,
1: bablas gitu ya. Ada juga tuh yang seperti itu ya. Nah, ini kita perlu waspadai karena sebenarnya ini bisa berpotensi untuk mencemari lingkungan sekitar kita ya. Terutama bisa mencemari atau menurunkan kualitas air permukaan ya. Kemudian juga bisa menurunkan kualitas air tanah ya. Dan juga bahkan bisa merusak struktur tanah seperti itu. Jadi atau efeknya bahkan kalau ke manusia itu bisa jadi ketika kita menggunakan air yang sudah tercemar tersebut bisa menurunkan risiko kesehatan ya, bisa menimbulkan risiko kesehatan bagi kita.
0: Oke, karena memang ya mau nggak mau gitu ya, kita harus berdampingan dengan segalanya gitu ya.
1: Betul,
0: tidak tidak terkecuali dengan kemudian kegiatan-kegiatan yang kemudian beresiko ini menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan gitu ya.
1: Betul,
0: Bu.
1: Sekali.
0: Dadik ya. Terima kasih Bu Dadik. Nanti kita akan ulik lebih dalam lagi. Kita akan bergeser ke sebelahnya ya, agar kita ini dapat perspektif dari masing-masing narasumber. Nanti juga akan dihadirkan praktisinya juga, ada owner salah satu cucian kendaraan di wilayah Purwokerto. Kita ke penata perizinan ahli pertama dari DPMP TSP Banyumas, ada Ibu Nosika. Ibu Nosika, ini ngomongin perizinan gitu ya, tentunya kan bagiannya Ibu ini bagaimana ketentuan perizinan bagi pelaku usaha gitu ya Ibu ya, cucian mobil khususnya, ya kendaraan motor dan sebagainya di wilayah kita Banyumas, terutama nih Ibu ya, terkait persyaratan yang perlu dipenuhi agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku Ibu. Tentunya ini kalau misalkan ada izin yang kemudian sudah diterbitkan, kan harusnya ini sesuai dengan regulasi, gak mungkin dong pemerintah ini sembarangan dalam menggunakan izinnya gitu. Ibu Nosika, monggo.
2: Baik, terima kasih Kak Kiki ya. Jika berbicara dari sisi perizinan terkait dengan ketentuan pelaku usaha, khususnya untuk bahasan kita pada sore hari ini, pelaku usaha cucian mobil. Setiap pelaku usaha pada dasarnya itu wajib memiliki NIB Mas. NIB itu nomor induk berusaha. Satu NIK itu memiliki satu NIB yang di dalamnya itu nanti terdapat beberapa KBLI. KBLI itu seperti kode jenis usaha Mas. Jadi nanti pelaku usaha itu wajib mendapatkan NIB melalui OSS. Lamannya itu oss.go.id. Di dalam OSS itu nanti di dalamnya itu ada pemilihan KBLI untuk memilih jenis usaha. Yang perlu diperhatikan yang pertama itu ada kesesuaian tata ruang, di mana lokasi usaha itu harus sesuai dengan peruntukan tata ruangnya. Tidak mungkin nanti untuk tata ruang LSD atau lahan sawah dilindungi, di situ didirikan kegiatan usaha, itu tidak mungkin. Jadi harus sesuai dulu tata ruangnya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah aspek lingkungan. Untuk persyaratan lingkungan di dalam OSS itu nanti menyesuaikan Mas dengan skala kegiatan, dengan karakteristik usahanya. Jadi tidak semua itu sama perlakuannya, tergantung dengan skalanya. Misalnya nih, dari yang banyak kita jumpai di Purwokerto aja nih, kan skalanya itu kebanyakan mikro, kecil, dengan luasan usaha di bawah 1000 lah katakanlah.
0: Rata-rata usaha
2: rata-rata,
0: cucian mobil
2: iya,
0: di Purwokerto.
2: Karena di sini kan memang gak, lahannya gak gede-gede kalau untuk cucian itu. Dokumen lingkungan yang keluar, yang dikeluarkan OSS, itu nanti berupa SPPL Mas. SPPL itu otomatis

0: keluar dari sistem. Jadi secara sistem kita mengeluarkan otomatis langsung dari OSS. Pengendaliannya nanti kembali lagi ke DLH untuk koordinasi dengan dinas teknis.
1: Oke, jadi ini memang sinergitas antar lembaga ini kemudian diterapkan di dalamnya gitu ya Bu Nausika gitu ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan perizinan dan lain sebagainya dari Bu Nausika langsung dari DPMPTSP. Ini lumayan agak-agak ini
0: panjang ya,
1: agak PR gitu ya. Baik, Bu Nausika nanti kita akan dalami lebih dalam lagi terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Kita ini geser dulu ke ownernya langsung ke praktis ini, owner cucian mobil Jatramas ya, ada Bapak Wahyu Baharudin. Bapak Wahyu, setelah tadi mendengar gitu terkait dengan dampak lingkungan kemudian perizinan dan lain sebagainya, sebenarnya apa yang kemudian terjadi di tempat cucian ini? Normalnya prosedur gitu ya dalam hal ini melakukan usaha cucian mobil terutama gitu ya Pak Wahyu dalam penggunaan air dan juga penanganan air bekas cucian ini sebelum dialirkan ke lingkungan ini seperti apa sebenarnya di lapangan, Pak Wahyu?
2: Selamat sore Mas. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya.
1: Baik.
2: Kami waktu itu boleh dikatakan membuat jasa cucian mobil itu dianggap sebagai pionir di Purwokerto.
1: Oke.
2: Jadi pada saat kami buka di tahun-tahun itu, itu proses pengurusan perizinan jasa cuci mobil itu boleh dikatakan lumayan ketat. Ya kan, dari kami mengurus proses penggunaan air bawah tanah.
1: Boleh disebutkan mungkin pada saat itu tahun berapa, bulan mungkin kalau masih ingat Pak?
2: Tahun 2000-an.
1: 2000-an.
2: Ya, tahun 2000-an. Jadi pada saat itu kami itu memang tadi kan di sini ada beberapa narasumber terkait dari dinas-dinas terkait nggih. Jadi di tahun-tahun itu Bu, sebelum berkembangnya, menjamurnya jasa cucian mobil itu, proses pengurusan perizinan itu boleh dikatakan lumayan ketat. Itu. Jadi regulasinya harus dijalankan, tetapi di akhir-akhir tahun ini itu rupa-rupanya setelah berjalannya waktu, boleh dikatakan setiap gang itu orang bisa membuka jasa cuci mobil dan cuci motor. Pengawasan dari dinas terkait regulasi pembuangan limbah, syarat perizinan dan lain-lain itu, saya boleh katakan itu lolos.
1: Oke.
2: Ya. Kenapa saya bilang lolos? Karena kami yang berizin itu menempuh prosesnya boleh dikatakan susah. Tetapi di dalam perjalanannya waktu, teman-teman yang membuka jasa seperti itu awalnya memang hanya sebatas coba-coba Bu. Kadang-kadang ada saya sering-sering juga saya ajak ngobrol, rata-rata mereka tidak menempuh karena dengan alasan lahan sewa. Itu. Nah, kalau sudah sampai seperti itu kan, itu bukan ranah kami.
1: Yeah.
2: Kalau yang terjadi di kami, saat ini berjalan, dan alhamdulillah kami itu bersyukur dari limbah yang keluar dari saluran air itu adalah betul-betul limbah air murni. Karena sebelumnya kami itu ada beberapa bak penampungan air, kurang lebih ada sekitar 4 atau 5, karena di situ itu ada, betul yang tadi Ibu sampaikan, mobil masuk itu kan bawanya kotoran, dan rata-rata kotorannya itu lumpur, pasir, ya kan?
3: Debu juga.
2: Nah, debu, lumpur, pasir itu, pengendapannya itu masuk ke bak-bak kontrol.
1: Baik.
2: Nanti di bak kontrol itu memang kita rajin per 3 hari atau paling lama seminggu sekali itu kita ambilin kotorannya. Terus kedua, nanti setelah air yang mengalir itu masuk ke penampungan bak yang lumayan besar lagi, itu nanti di situ juga airnya kita sirkulasi lagi. Bahkan sebagian airnya kita masukin ke bak penampungan air bawah tanah yang memang sudah betul-betul bersih murni. Jadi di tempat kami itu cuci mobil itu memang menggunakan sumur bor ditambah lagi air bawah tanah. Jadi alhamdulillahnya apa yang menjadi catatan di sore hari ini terkait limbah dan lain-lain, kita sendiri itu sudah melaksanakan kegiatan itu. Karena mungkin kita dulu pernah ada sosialisasi dari dinas terkait untuk limbah dan lain-lain. Kira-kira itu Mas.
1: Jadi untuk kemudian persyaratan perizinan, kemudian indikator-indikator yang kemudian tadi disampaikan untuk yang mendukung kelestarian lingkungan ini, insya Allah di Jatarmas sudah diterapkan gitu ya Pak Wahyu. Gitu ya. Baik. Pak Wahyu ini melihatnya gimana kalau misalkan apa yang kemudian membedakan gitu ya, cuci apa ini istilahnya. Ya kan tadi Pak Wahyu menjelaskan dulu ini agak-agak lumayan ribet dan lain sebagainya. Kenapa Pak Wahyu kemudian sekarang ini bisa dikatakan mungkin gitu ya dari perspektif saya ini, oh ini berarti sekarang ini jauh lebih mudah terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Apakah ada perbedaan dari dulu sampai sekarang terkait dengan penanganan yang kemudian dilakukan oleh Pak Wahyu atau seperti apa?
2: Sebetulnya dulu itu ketat, itu artinya pengusaha harus melalui regulasi yang ditetapkan. Hmm. Nanti ada kontrol dari dinas-dinas terkait, baru nanti dari pengawasan khusus itu kan otomatis kan perizinan bisa dijalankan.
1: Oke.
2: Okay. Nah sekarang banyak sekali orang membuka jasa cucian mobil itu boleh dikatakan liar.
1: Oke. Okay.
2: Tidak membayar.
1: Ilegal berarti ya Pak, yeah. Ya istilahnya gitu.
2: Tidak
1: ya.
2: Tidak mengurus perizinan.
1: Izin.
2: Sampai libat.
1: Pajak gitu ya, ya Pak kan? Ya.
2: Mm-mm. Nah itu seperti itu yang saya maksud.
1: Oke okay, baik. Nanti kita akan cross check lebih dalam lagi ke Ibu Nosika tentunya ya. Sorry Ibu. Kalau salah ini Nosika betul ya?
0: Nosika.
1: Ibu Nosika ini ya. Tadi sempat mendengar gitu ya penjelasan terkait dengan ya perizinan dan lain sebagainya. Banyak kemudian ini bermunculan tempat-tempat yang ilegal dalam tanda kutip mungkin belum mengurus perizinan. Ya perizinan aja nggak diurus apalagi urusan limbah ya losdol gitu kan ibaratnya. Lah ini gimana penerapan atau mungkin apa ya? Gimana caranya teman-teman dari pihak terkait khususnya ya penata perizinan ahli pertama dari DPMPTSP Banyumas ini kemudian bisa menanggulangi hal tersebut, Ibu Nosika?
0: Ya mungkin benar apa yang dikatakan sama Bapak terkait dengan semakin mudahnya sekarang pendirian usaha untuk cuci kendaraan. Jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri itu Mas menerapkan kemudahan berusaha bagi okay. pelaku usaha yang dimana dulu belum ada OSS, tahun 2018 kita sudah sistemnya online.
1: Semuanya OSS. By online gitu ya. Ya.
0: Jadi itu ya. Ya dari pusat, dari PKPM. OSS itu bisa diakses oleh sendiri, jadi di rumah bisa atau mau ke kantor dibantu oleh petugas itu bisa. Dan persyaratan, regulasi itu semua dipersimpel. Karena pemerintah pada prinsipnya itu mendukung kemudahan berusaha. Seperti contohnya, zaman dulu itu kita mengenal HO atau izin gangguan tetangga itu kan, tanda tangan tetangga.
1: Oh iya, barangkali tetangganya Pak Wahyu gitu ya, gak setuju ya Pak ya.
0: Betul.
1: Ngalamin kayak gitu Pak Wahyu.
2: Luar biasa
1: kenangannya. Baru tahu saya itu ya.
0: Dulu macam-macam Mas, izinnya itu macam-macam ada itu.
2: Tetangga gak tanda tangan.
0: Bisa keluar izinnya, itu zaman dulu. Baik. Cuma melalui Permendagri 19 tahun 2017 untuk izin HO atau gangguan tetangga itu dihapuskan. Itu salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha untuk kemudahan berusaha.
1: Untuk mempermudah gitu ya.
0: Betul, jadi saat ini memang untuk perizinan terutama di sektornya Bapak cucian kendaraan seperti itu, sangat mudah Pak, sangat mudah Mas. Melalui OSS kita selaku pelaku usaha menginput data-data tentang usaha kita, tentang lokasi kegiatan, itu nanti langsung terbit seperti itu. Tidak seperti zaman dulu yang masih berlapis, bertahap, dan banyak checklistnya seperti itu. Memang sekarang lebih mudah.
1: Lebih mudah gitu ya. Ini berarti tinggal gimana pelaku usaha ini kemudian bisa menaati peraturan yang ada gitu ya Ibu
0: Nosika.
1: Betul,
0: Nosika, pengendalian gitu ya. Diri dari pelaku usaha nanti betul. Masuknya
3: kesadaran
0: di sini. Kesadaran, iya.
1: Oke, baik. Ini tentunya satu good news gitu ya untuk kita semuanya gitu ya. Tapi yang tadi mungkin belum terjawab terkait dengan ya tempat-tempat usaha apalagi cucian kendaraan yang kemudian bermunculan. Tidak punya izin, tidak ada pajak ya. Kemudian pengurusan limbah juga belum genah seperti apa orang izinnya aja nggak ada misalkan kayak gitu. Dari teman-teman yang kemudian berfokus di perizinan seperti apa penindakannya?
0: Terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha ilegal sifatnya, kebetulan untuk DPMPTSP sendiri itu kita mempunyai datanya itu malah yang berizin Mas.
1: Okay.
0: Jadi kita kita melakukan pengawasan, pengendalian itu terhadap sesuatu yang berizin.
1: Baik.
0: Ketika objek itu tidak berizin, kita kembalikan lagi kepada penegak perda. Mungkin di sini peran Satpol dan OPD lain seperti itu. Kalau dari DPMPTSP sendiri, kita melakukan pengawasan dan pengendalian itu Sesuai yang berizin saja.
1: Oke. Okay.
0: Yang terdaftar gitu.
1: Yang terdaftar gitu ya. Betul. Jadi untuk orang-orang yang kemudian punya usaha yang belum punya izin ini berarti siap-siap akan kemudian istilahnya diringkus gitu ya. Karena memang dari DPMPTSP tentunya akan kerjasama juga dengan pihak terkait.
0: Betul.
1: Untuk kemudian mengecek ke lapangan gitu
0: kita
1: ya.
0: Kita tim
1: ya.
0: Sama DLH juga kita
1: okay.
0: Berkolaborasi untuk pengendalian hal tersebut.
1: Baik, terima kasih Bu Nosika. Nanti kita akan lebih dalam lagi. Dan tentunya pendengar untuk Anda yang mungkin barangkali hendak bertanya di 0811-254-0911 atau di 632-336. Kita ke Bu Dadik. Bu Dadik ini dari DLH Banyumas gitu ya. Bu Dadik ini kalau misalkan kita ya sebagai orang awam pengen tahu sebenarnya seberapa bahaya, kok bisa dikatakan bahaya misalkan gitu ya. Cairan-cairan kemudian, ya kan kita taunya ya sabun kemudian dikasih air, dibuat ngusapin mobil bersih gitu kan ya. Ternyata mengandung kemudian yang berbahaya untuk manusia dan lingkungan sekitar, apa yang kemudian ada di dalamnya sih Ibu Dadik?
3: Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi seperti kita ketahui kalau cucian mobil pasti pakai sabun, pakai sampo atau apa ya Pak ya, kalau
1: salju itu salju beneran apa bukan Pak?
3: Ya, tapi saljunya itu salju busa.
1: Salju busa ya.
3: Cuma seperti salju gitu ya. Jadi itu tadi sudah saya sampaikan, dia mengandung surfaktan, deterjen, MBAS. Sebenarnya sama kayak kita mandi, kita cuci baju juga sama. Itu sebenarnya juga berbahaya ya. Apalagi air limbahnya langsung kita minum. Aduh jangan ya. Itu dibuang ke lingkungan juga sama berbahaya. Nah, ditambah lagi kita tahu deterjen sabun saja sudah berbahaya. Ada lagi zat-zat pencemar yang lain tadi seperti misalnya TSS tadi yang lumpur yang terbawa pada saat bilasan itu. Kemudian grease atau minyak ataupun lemak dari mungkin ceceran oli itu juga bisa, itu juga berbahaya karena pelumas atau minyak itu kan juga berbahaya ya, kecuali yang organik. Kalau minyak goreng nggak apa-apa,
1: minyak goreng.
3: Iya, minyak goreng nggak apa-apa, enak ya, banget Bu. Gitu ya gorengannya. Tapi kalau itu sifatnya minyak pelumas, kemudian atau mungkin ada ceceran bahan bakar, itu kan berbahaya ya untuk kita. Apalagi ketika mencemari, kita konsumsi, itu berbahaya. Kemudian juga selain itu tadi ada bisa jadi kandungan logam berat. Ya, tidak semua mobil mulus ya Pak ya. Tidak semua motor mulus. Bisa jadi mungkin di dalam bodi-bodi mobilnya itu mengandung karat-karat gitu ya. Yang di situ
1: yang kemudian larut
3: ya,
1: terbawa
3: bisa
1: gitu.
3: Bisa terbawa ya. Ketika tercuci itu, padahal dia juga berbahaya untuk tubuh kita. Nah, itu bisa menimbulkan berbagai risiko. Dari yang risiko langsung bisa kita terima saja misalnya ya, kalau kita langsung dibuang ke media lingkungan itu, maka tentu saja menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Mungkin kalau cuciannya masih segar, bau wangi ya Pak ya? Bau sampo, bau sabun. Tapi kalau mengendap terlalu lama di media lingkungan, dia lama-lamaan bau. Tidak nyaman juga nanti tetangga sekitarnya ini baunya gitu ya.
1: Baik.
3: Gitu. Kemudian bisa juga menurunkan sanitasi ya. Mohon maaf, keindahan estetikanya juga nggak bagus ya. Lingkungan jadi kayak comberan gitu ya, seperti itu. Nah ini kalau tidak dikendalikan seperti itu. Atau bahkan bisa tadi, kalau misalnya dia merembes atau terinfiltrasi ke dalam sumber air warga. Nah ini biasanya nanti lama-kelamaan juga pihak warga, tetangga sekitar ini ikut terdampak. Apabila dia dipakai misalnya untuk mandi, cuci, mungkin bisa menimbulkan risiko seperti gangguan penyakit kulit misalnya ya. Atau ketika dikonsumsi untuk minum atau untuk masak sehari-hari.
1: Lebih berbahaya.
3: Wah,
1: lagi tentunya gitu ya, budadiknya.
3: Kadang itu belum tentu loh air yang kita konsumsi dari misalnya sumur gitu ya, kelihatannya jernih, itu juga belum tentu dia
1: bersih
3: benar-benar bersih gitu ya. Padahal tadi mungkin bisa jadi sudah ada infiltrasi atau cemaran dari limbah-limbah di sekitarnya. Jadi memang kita perlu aware terhadap apa yang kita konsumsi. Mungkin seperti itu. Nah, kalau terkait dengan perairan bagaimana selain tadi dari segi estetika, sanitasi ya, kemudian bau, itu juga bisa merusak ekosistem. Ya, bisa jadi menurunkan biota air, kita bisa sampai ke kepunahan biota air ya. Apalagi kalau nanti dari drainase mengalir ke irigasi, mengalir ke sungai.
1: Airnya merembet kemana-mana
3: ke
1: gitu ya.
3: Akhirnya ke laut juga itu, sampai ikan-ikan di laut juga pada mabok gitu ya.
1: Oke. Okay.
3: Iya, intinya kita harus bijak seperti itu ya. Jadi dikelola seperti itu.
1: Harus dikelola dengan baik, tentunya dengan pengawasan.
3: Tadi mungkin menanggapi yang Pak Wahyu tadi ya. Kenapa kok dulu itu ketat sekali Pak ya?
1: Karena tadi, memang zamannya ya Pak Wahyu ya.
3: Begitu Pak. Tapi Panjenengan beruntung justru dari situ ada peraturan yang lebih ketat sehingga Bapak tahu tahu bagaimana saya harus benar-benar mengelola dampak lingkungan seperti itu. Beda dengan yang sekarang justru seperti yang disampaikan oleh Mbak Nosika, gampang sekali sekarang orang tuh mau ngurus izin itu tinggal klik-klik-klik saja dari rumah sambil jalan di mobil boleh di kendaraan juga bisa, tinggal klik-klik-klik seperti itu keluar gitu. Itu bahkan tanpa kita ketahui sekarang ya, tahu-tahu keluar otomatis itu. Urusannya itu sistem AI okay. Seperti itu. Nah ini kadang sehingga saya rasa kita ambil positifnya. Kalau positifnya ya, kalau sekarang kita bisa mendapatkan kemudahan berusaha, artinya tadi yang legal-legal jangan takut ngurus izin. Iya, supaya nanti bisa diberikan pembinaan ya. Karena kalau sudah berizin bisa dibina resmi soalnya.
1: Bisa dibina, bisa dipantau
3: nanti,
1: gitu ya.
3: Nanti kalau tidak legal nanti bukan dibina lagi tapi dibinasakan. Nah, tetapnya gitu ya. Enggak kayak gitu.
1: Tetap
3: saja
1: ya.
3: Tetap saja dibina seperti itu. Tapi nah itu jangan takut untuk mengurus izin karena sekarang semuanya diberikan kemudahan. Tapi juga jangan sampai tadi mengabaikan lingkungan.
1: Oke, tentunya dengan adanya kemudahan ini bukan serta-merta ini berarti memberikan akses kepada siapapun dengan mudah ya. Tapi ya tentunya dengan pembinaan kemudian mekanisme yang kemudian sudah diatur di dalamnya. Tapi Bu, sorry tadi saya agak lupa, Bu Dadik ya. Ini gimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DLH ketika ya tadi sudah dijelaskan oleh njenengan gitu ya terkait dengan dampak kemudian lain sebagainya. Apakah kemudian sekarang ini ada yang kemudian namanya ini apa ya? Sosialisasi atau mungkin langsung terjun ke lapangan menemui usaha pelaku-pelaku usaha seperti apa yang kemudian sudah dilakukan oleh DLH, Ibu Dadi?
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi Mbak Nosika dari DPMPTSP, kita kan menjalankan regulasi yang ada ya Mas ya. Kalau Mbak Nosika mungkin lebih kepada pengawasan atau pembinaannya kepada kegiatan yang sudah berizin. Kalau kami lebih sempit lagi ruang lingkup. Iya, jadi pengawasan lingkungan hidup sesuai regulasi di bidang lingkungan hidup itu justru hanya bisa dilakukan terhadap usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL. Jadi lebih sempit lagi. Jadi jenis usaha atau kegiatan itu kan dibagi menjadi tiga jenis dokumen lingkungan. Yang pertama AMDAL itu yang paling besar ya. Skalanya dampak lingkungannya paling besar atau paling penting. Kemudian yang kelas menengah ini yang UKL UPL. Mungkin dulu Pak Wahyu diterapkan ya zaman itu regulasi yang ditetapkan adalah UKL UPL zaman itu. Kalau sekarang cukup yang SPPL Pak, yang paling rendah ini. Yang satu lembar saja terbit otomatis lagi gitu. Jadi, nah, kegiatan pengawasan kami itu hanya bisa dilakukan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tadi skalanya paling tinggi maupun yang menengah. Yang kecil nggak bisa Pak kami lakukan pengawasan Pak. Ini kelemahan regulasinya di situ. Sehingga memang kami dari kabupaten kota sebenarnya memang agak menyayangkan ya regulasi yang sudah ditetapkan di tingkat pusat. Karena di sini kita tidak bisa menyasar ke yang kecil. Tapi juga kita tetap ambil positifnya. Tadi ada kemudahan berusaha di situ. Justru yang skala kecil, UMKM kecil itu justru memang harusnya kita bina. Bukan tadi Pak, bukan diawasi seperti itu. Enggak, tapi kita memberikan pembinaan.
1: Edukasi gitu ya.
3: Edukasi
1: karena memang sekarang itu kecil itu bukan hanya dilihat dari cover ya. Kecil-kecil jangan, ibaratnya ini kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Bentuknya doang kecil, tapi mobilnya per hari berapa ratus liter.
3: 24 jam ya.
1: 24 jam tanpa henti. Ini kan tentunya kecil secara cover, tapi secara kuantitasnya ternyata banyak banget gitu ya Bu Dadik ya.
3: Betul sekali. Jadi ya itu, dan untuk pengawasan tadi sebenarnya kita lakukan terkait dengan bagaimana kepatuhan ya atau ketaatan pelaku usaha atau kegiatan ini dalam memenuhi regulasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, karena kita bicaranya di sini air limbah ya, salah satunya itu. Salah satunya bagaimana pelaku usaha cucian mobil ini menaati apa yang sudah diberikan di dalam izin perizinan lingkungannya, bagaimana legal formalnya, apakah sudah memiliki, misalnya kalau zaman dulu tuh ada izin pembuangan limbah cair. Kalau zaman sekarang tuh ada pertek ya, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, ada SLO, surat kelayakan operasional. Itu dari segi legalitas. Kemudian yang berikutnya, apakah sistem pengelolaan air limbahnya itu sudah terbangun dan sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan persetujuan teknisnya. Baru yang berikutnya adalah bagaimana hasil pemantauan kualitas efluen dari instalasi pengelolaan air limbah yang sudah dibangun. Apakah sudah memenuhi baku mutu atau belum? Nah dari situ, dari kegiatan pengawasan tersebut, nanti apabila sudah memenuhi berarti kan aman ya gitu. apabila tidak memenuhi, maka nanti biasanya bisa diberikan sanksi administrasi atau bahkan bisa diterapkan denda administrasi.
1: Okay.
3: Jadi makanya kami mewanti-wanti ini mohon dengan sangat pelaku usaha, terutama yang UKL, UPL, dan AMDAL, pastikan kepatuhan pemenuhan baku mutu lingkungan supaya nanti tidak kena denda administrasi. Nanti masuk PNBP itu.
1: Baik, ya, penerima negara bukan pajak gitu.
3: Betul
1: ya, Bu
3: sekali.
1: Ya. Baik, luar biasa. Tadi kita sudah dengarkan banyak gitu ya terkait dengan regulasi, perizinan dan lain sebagainya. Sampai-sampai tadi juga beliau dari DLH ini menjelaskan terkait dengan apa saja yang kemudian terkandung di dalamnya, sampai-sampai kok bisa membahayakan manusia dan juga lingkungan. Kita akan geser ke Pak Wahyu nih yang langsung berhadapan di lapangan. Apa Pak Wahyu nih, kalau misalkan boleh tahu gimana caranya Pak Wahyu gitu ya, dan juga tim di Jatim? Jatramas ya, cucian mobil ini seperti apa untuk pengelolaan limbahnya, dan dulu-dulunya ini perizinannya apakah kayak bikin proposal dulu kemudian dimasukkan ke tempat perizinan kemudian nanti di review, oh ini udah betul tak izinin, oh ini belum betul perlu di ini, atau seperti apa di lapangan yang terjadi sebenarnya Pak Wahyu?
2: Ya, jadi satu-satu ya Mas Rizky.
1: Boleh.
2: Jadi yang saya lakukan dan yang saya alami, kita itu kan membuat jasa cuci mobil itu, kebetulan tanah itu milik kami sendiri, Bu. Milik kami ber-SHM, dan artinya tidak mungkin kami itu selama melaksanakan kegiatan jasa cuci mobil itu kan nggak mungkin tempat pindah-pindah. Kita bikin permanen dari tempat saluran limbah sampai dengan atap dan lain-lain. Jadi kalau mengacu kepada regulasi cuci mobil yang benar, pastinya kan karena customer itu kan membayar, berarti kan ada keuntungan yang masih didapat. Nah, yeah. Kadang-kadang yang saya lihat saat ini dengan adanya bertaburannya jasa cuci mobil dan motor setiap gang, boleh dikatakan ada, otomatis menjadi persaingan harga yang tidak sehat. Dengan bersaingnya harga yang tidak baik itu, efeknya ke kualitas. Contoh yang kami lakukan selama ini, standar operasional cuci mobil itu harus menggunakan sampo yang ber-pH netral, tidak asam, tidak basah, karena itu sangat berpengaruh terhadap kualitas UV. Mengkilatnya cat mobil itu kan lama-lama kalau kita menggunakan sampo yang asal atau bahkan mungkin asal keluar busanya, Mas Rizky. Itu pakai sabun colek aja udah, atau pakai rinso aja udah. Tapi imbasnya yang dirugikan adalah konsumen. Contoh, mobilnya masuk kotor, aslinya catnya mengkilap. Begitu dicuci pakai sabun atau pakai rinso atau pakai bahan-bahan yang lain, akhirnya jadi baret-baret dan kusam.
3: Nah, bledus ya Pak.
2: Iya, gitu. Nah, itu yang memang sering saya amati selama ini dilakukan oleh pengusaha, pelaku usaha cuci mobil yang selama ini banyak teman-teman jalankan, hanya sebatas menekan biaya operasional. Nah, itu kan pastinya limbah yang berketerusan, akhirnya ya itu, udah limbahnya berbahaya, iritasi di tangan, tidak baik buat mobil, ditambah langsung dibuanglah ke saliran air. Itulah yang sebetulnya mesti harus jangan cuman cari murahnya aja, atau yang penting murah selesai. Pemilik mobil juga harus cerdas ya dalam hal ini ya. Mungkin kan selama ini orang tuh ngeliatnya harganya sekian,
1: kinclong, jaminan gitu kan. Padahal di belakangnya mumet sekali ya Pak ya. Sampai itu, air limbah aja dipikirkan gitu ya Pak Wahyu ya.
2: Jadi yang terjadi itu memang selama ini di pelaku-pelaku usaha teman-teman yang kita alami selama ini ya. Jadi seperti itu, rusaknya harga, otomatis bersaingnya harga, customer itu kan juga larinya hanya semata-mata, oh di sana selisih 5.000.
3: Udah murah ya Pak ya.
2: Murah. Tapi tidak tahu efek kelanjutannya nanti bagaimana. itu dari sisi itu. Terus kedua dari apa Mas Rizky?
1: Iya, iya terkait dengan perizinan. Apakah kemudian kayak tadi kan Pak Wahyu di depan ini udah bilang, oh bahasanya saya udah punya beberapa tangki penyimpanan sebelum kemudian dialirkan ke sungai misalkan gitu ya. Mungkin barangkali ada teman-teman di luar yang masih awam terkait dengan hal tersebut bisa sharing Pak Wahyu.
2: Iya, jadi gini, apa yang tadi Ibu sampaikan itu kita ya wajib mensyukuri karena kita menjalankan atau membuka usaha dalam kondisi yang memang super ketat,
3: ketat.
2: Ya kan? Super ketat. Beruntungnya kita diedukasi. Tapi kadang-kadang kita juga dalam hati kecil kita saat ini kita iri Bu.
3: Oh, iya,
2: itu kok buka gampang amat ya.
1: Betul.
3: Kita, Bapak buka usaha baru lagi Pak.
1: Ide nanti bagus.
0: Buka cabang Mas.
1: Oh, iya. Ide bagus Pak Wahyu.
3: Keluar otomatis Pak Wahyu.
1: Boleh.
2: Dulu itu kalau kasarannya HO itu belum terbit, jangan harap usahanya bisa
1: jalan.
2: Karena pasti tetangga ribut, nanti lapornya ke Satpol PP sidak, ya kan? Belum lagi nanti misalkan sampai ke sejauh Polsek, datang pelaku usaha kan kalau didatengin seperti itu kan pasti malu,
1: ya
2: kan?
3: Betul.
2: Nah itu beban moral yang harus kita hindari, dan saat itu kita memang gimana caranya menempuh regulasi itu selegal-legalnya, walaupun susah, AMDAL dan lain-lain, kita misalkan harus bayar kajian yang kayak mungkin LPL tidak ya, murah, ya kan Bu, tidak murah kan
3: konsultan
2: Bu,
3: ya,
2: konsultannya, saat itu mungkin uang 510 juta tahun itu kan besar sekali. Itu. Nah, itu kita jalankan, kita tempuh gimana caranya usaha ini berjalan. Tidak ada gangguan dari lingkungan, apalagi dari masyarakat sekitar. Jadi dari saya sih sebetulnya menanggapinya simpel aja lah. Saya bersyukur sebenarnya dengan kondisi saat ini yang serba sudah digitalisasi.
1: Mudah gitu ya.
2: Tapi ya itu pastinya plus ada minusnya ada. Tergantung kesadarannya.
1: Tergantung dari pribadinya, pelakunya gitu ya Pak Wahyu ya.
2: Seperti itu Mas.
1: Baik, luar biasa. Ini tentunya menjadi satu yang kemudian tadi pelopor dan ya semoga menjadi inspirasi juga untuk kawan-kawan di luar sana gitu ya. Karena memang wisora kurang-kurang ibaratnya kayak gitu ya Bu ya, terkait dengan pengelolaan limbah.
3: Berdarah-darah ya Pak ya.
1: Betul. Perizinan juga semakin dipermudah. Kemudian pengawasan juga ya pokoknya diayomi dan sebagainya, tinggal kesadaran akal kemudian ini membantu ya teman-teman semuanya ini bisa menaati regulasi yang ada. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang ada di studio, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 untuk Anda yang ingin bertanya masih bisa dipersilakan ya. Setelah jeda satu ini, pendengar, setelah jeda pariwara, kita akan kembali lagi di spesial dialog kentongan sore hari ini di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
7: Berangkat yuk.
6: Gas.
7: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
7: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
8: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
9: Pendengar Pro 1 kembali hadir dialog kentongan sore hari ini dengan menghadirkan 3 narasumber. Ada Bu Darik dari DLH Banyumas, ada Ibu Nosika dari DPMP TSP Banyumas, dan juga Pak Wahyu, ini owner cucian mobil Jatra Mas ya. Kembali hadir Bapak Ibu semuanya. Masih semangat sore hari ini Bapak Ibu?
10: Semangat.
9: Masih semangat gitu ya. Ini karena melihat jam ini ternyata udah kurang beberapa menit lagi, pukul 16 gitu ya. Mungkin langsung saya ke ini, penasaran ke Ibu Nosika. Ibu Nosika, ini dari tadi kita gencar gitu ya menginformasikan bahwasanya perizinan sekarang ini udah benar-benar 360 gitu ya. Dibandingkan dengan perizinan tempo dulu yang kemudian sulit dan lain sebagainya. Apa yang kemudian ingin disampaikan Ibu Nosika terkait dengan ya perizinannya ya, bukan dalam arti ini izin cuci mobil aja, tapi mungkin perizinan untuk UMKM di luar sana, para pelaku usaha yang mungkin belum, ya mungkin masih ada rasa takut dan lain sebagainya. Apa yang kemudian perlu disampaikan Ibu Nosika?
11: Baik, mungkin kesempatan yang baik sekali di sini sekalian saya menyampaikan. Bagi pelaku usaha, jangan pernah takut untuk mengurus perizinan. Bahwasanya kita dari pemerintah daerah, kota menerapkan kemudahan berusaha yang itu turunan dari pusat. Jadi bisa, kami membuka layanan hari Senin sampai hari Jumat, dan di hari Sabtu itu sampai jam 12 Mas, di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Di situ ada klinik OSS namanya, atau bagian DPMP TSP, bagian frontliner. Itu kita membuka pendampingan bagi pelaku usaha untuk mengurus izin. Selain dari DPMP TSP sendiri, di MPP itu kita ada gerai DLH, DPU, Bapenda, Bank Jateng, dan lain sebagainya, terintegrasi satu pintu melalui MPP. Jadi pelaku usaha atau masyarakat yang akan melakukan kegiatan usahanya cukup datang ke MPP untuk mengurus berkas-berkas perizinan. Selain dari regulasi kita lebih mudah, juga pelayanan di MPP itu prima. Okay. MPP Banyumas itu sudah prima. Seperti itu.
9: Baik, berarti ya one stop solution gitu ya.
11: Betul, sudah datang. Lengkap di situ.
9: Baik, sudah lengkap, tinggal datang saja bawa berkas-berkas yang kemudian. Berkas-berkas sekarang kan kalau misalkan ada orang yang bingung apa saja, bisa dilihat di mana, mungkin di media sosial atau mungkin ada media lain yang ingin disampaikan.
11: Betul, kita ada media sosial berupa Instagram, bisa dicari MPP Kabupaten Banyumas atau DPMP TSP Kabupaten Banyumas. Selain itu kita juga ada layanan helpdesk, itu berupa WA. Bagi masyarakat mungkin yang alamatnya jauh, ingin menanyakan persyaratan atau apa, itu bisa WA dulu ke kontak helpdesk kita. Untuk nanti kita sampaikan persyaratan apa saja sih yang dibutuhkan, sehingga ketika datang ke kami, itu sudah lengkap, tidak perlu bolak-balik.
9: Gitu. Oke, tidak perlu bolak-balik dan tidak ada ini ya, alasan-alasan ini ya. Ini belum fotokopi.
11: Betul,
9: dan lain sebagainya.
11: Iya, atau mau diinfokan Mas, nomor helpdesk-nya?
9: Silakan.
11: Bagi warga, ini berarti kan karena MPP Banyumas. Boleh. Ya Mas. Jadi ini untuk kepengurusan di Banyumas.
9: Wilayah Banyumas.
11: Betul. kontak helpdesk MPP Banyumas yang bisa diakses oleh pelaku usaha itu kita ada di sebentar mas.
9: Jadi untuk Anda semuanya yang mungkin berada di wilayah luar Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, silakan bisa menghubungi mall pelayanan publik kabupaten masing-masing gitu ya. Sudah tertemukan Bu Nosika?
11: Bentar.
9: Baik, kita mungkin nanti akan saya ulangi aja gak apa-apa Bu Nosika ya. Kita geser dulu ke Ibu Dadik. Ibu Dadik ini mengingat tadi ya bagaimana bahayanya ketika orang ini tidak kemudian menaati peraturan yang ada. Kendala yang kemudian dihadapi di lapangan seperti apa dan harapan dari DLH kedepannya untuk para pelaku yang ya erat hubungannya dengan pencemaran lingkungan dan sebagainya seperti apa Bu Dadik?
10: Baik, terima kasih. Jadi kendala sebenarnya tadi ya, yang pertama itu dari kesadaran. Kesadaran itu tidak hanya sekedar mengurus izin, tapi juga bagaimana kita bijak terhadap lingkungan. Ya, kita itu ambil air ya dari lingkungan itu dalam keadaan bersih. Apa yang kita keluarkan kepada lingkungan, apa yang kita kembalikan kepada lingkungan ya. Itu jadi kami mohon dengan sangat nanti mudah-mudahan ke depan usaha-usaha cucian mobil ini bisa tidak hanya sekedar punya legalitas ya, legal formal, tapi juga bisa mengolah air limbahnya. Sebenarnya pemerintah itu sudah menetapkan standar teknologi dan baku mutu air limbah untuk air limbah domestik itu sudah ditetapkan berdasarkan Permen LH nomor 11 tahun 2021. Nanti silakan kalau sekarang eranya digital ya. Jadi apa aja bisa tinggal dicari di Google. Klik ya, tinggal diketik saja Permen LH 11 tahun 2021. Nanti muncul standar teknologinya bagaimana, kemudian baku mutunya seperti apa dan di situ dibagi baku mutu air limbah yang wajib dipenuhi untuk kegiatan air limbah domestik. Dan di sini kami untuk cucian mobil, kita setarakan dengan air limbah domestik ya. Karena sebenarnya sama dengan kegiatan kita di rumah ya. Ada cuci-cucian juga seperti itu. Jadi standar teknologi maupun baku mutunya itu sudah ditetapkan berdasarkan jenis pembuangan atau pemanfaatan air limbahnya. Jadi nanti dibedakan misalnya air limbah itu mau saya buang ke sungai, atau anak sungai, atau danau. Nah, itu baku mutu air limbahnya paling longgar.
9: Oke.
10: Ya, kemudian kalau misalnya saya mau buang ke drainase atau irigasi, dia baku mutunya lebih ketat daripada yang ke sungai, ya. Lalu, kalau misalnya saya mau meresapkan ke dalam permukaan tanah, boleh. Tapi baku mutunya nanti lebih ketat lagi. Artinya apa? Standar teknologi untuk tiga jenis pembuangan atau pemanfaatan tersebut pun berbeda-beda, ya. Tapi secara umum kalau teknologi yang bisa kita gunakan itu bisa menggunakan sistem misalnya ya biofilter anaerob aerob atau bisa juga menggunakan MBBR itu moving bed bioreaktor ya. Baik itu bisa kita konstruksi sendiri ya, nanti bisa dipelajari. Sebenarnya Kementerian PU pun sudah menerbitkan berbagai standar pedoman teknis untuk pembuatan sistem pengolahan air limbah, ada tangki septik dengan pengolahan lanjutan, ada pedoman teknis pembuatan biofilter, tangki biofilter itu ada, sebenarnya sudah ditetapkan, tinggal dipelajari, dilihat gambarnya. Itu kalau mau konstruksi sendiri, atau bisa juga kita membeli yang sudah tersedia di pasaran, sekarang sudah banyak tersedia, cari di Google banyak gitu ya, fabrikasi seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada alasan lagi, nanti kita langsung blablas gitu ya, air limbahnya dibuang.
9: Langsung dibuang, jangan sampai demikian gitu Ibu Dadik ya. Ya, baik, sekali. Terakhir dari Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dan juga masukan tentunya kepada pemangku kebijakan yang ada di wilayah Banyumas gitu ya. Ya, untuk kebaikan semuanya gitu Pak Wahyu, monggo silakan.
12: Ya, terima kasih Mas. Mungkin ini closing juga ya
9: boleh,
12: buat
9: boleh.
12: Saya ya. Jadi sore hari ini kami diundang dari Mas Rizky untuk mengupas tentang bisnis cucian mobil dan limbahnya. Mudah-mudahan di sore hari ini yang cerah, yang baik ini, harapan saya ini kami sebagai pelaku usaha dan sebagai testimoni tidak diundang sebagai tagline saja, tetapi ada tindak lanjut kebersamaan antara pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait dan kami sebagai pelaku usaha UMKM-nya. Jadi apa yang menjadi keluhan-keluhan yang ada di pelaku usaha itu, baik dari sisi penggunaan sampo, pembuangan limbah itu pastinya karena ada beberapa unsur ketidaktahuan atau karena memang cari untung dengan cepatnya. Nah itu kesimpulannya cuma dua, Mas.
9: Baik.
12: Jadi harapan saya itu saja, mudah-mudahan di lain waktu ini action-nya bisa langsung set
9: Iya.
12: Berjalan.
9: Bisa langsung berjalan dan bisa direalisasikan gitu ya untuk kebaikan kita semuanya gitu Pak Wahyu ya. Baik, terima kasih. Tadi ada nomor helpdesk yang WA yang mau diinfokan, silakan Bu Nasika.
11: Untuk para pendengar di saluran ini, berikut nomor helpdesk MPP yang siap melayani pertanyaan-pertanyaan dari para pemohon gitu ya. 085-292-472-536. Baik. Dan jangan lupa juga follow IG kita karena di situ kita menghadirkan informasi-informasi, Mas. Kita juga sering jemput bola, Mas, ke kecamatan-kecamatan terluar gitu, terjauh dari pusat pemerintahan seperti itu.
9: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Luar biasa saya ucapkan kepada Ibu Catur Hadik Setiawati ini dari Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH Banyumas. Terima kasih Bu Dadik. Luar biasa. Sehat terus, sukses kedepannya ya.
10: Sehat.
9: Terima kasih. Baik. Amin. Terima kasih juga untuk Bu Nosika Rahmawati ini penata perizinan ahli pertama dari DPMP TSP Banyumas. Terima kasih Bu Nosika.
11: Sama-sama Mas.
9: Selamat sore, sehat terus ya Bu Nosika. Bu Nosika ya. Terima kasih juga untuk Pak Wahyu Baharudin, owner cucian mobil Jatrama. Sukses selalu Pak. Sehat, terima kasih sudah hadir di kesempatan sore hari ini.
12: Ya,
9: baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pendengar Pro 1. Untuk Anda semuanya, jangan lewatkan kebersamaan di Pro 1 RRI Purwokerto. Langsung akan disiarkan dari RRI Pro 1 Semarang untuk Warta Berita sore hari ini. Sekian pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berkomitmen menindak tegas anggotanya yang membengkengi praktik perjudian hingga peredaran narkotika. Astuti Foundation dan Kementerian Sosial ikut turun tangan dalam kasus dugaan perundungan terhadap siswa baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati. Saya Nadira menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hadi Siahaan berkomitmen menindak tegas anggotanya yang membekengi praktik perjudian hingga peredaran narkotika. Berikut laporan Luki Setiawan.
13: Bahwa saya akan bertindak tegas, ya, bertindak tegas terhadap segala tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Ada itu narkotika.
14: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Hardi Siaan menegaskan tidak boleh ada anggotanya yang melindungi, membekingi atau terlibat dalam praktek perjudian dan peredaran narkotika. Anggota yang terbukti melanggar akan ditindak tegas, termasuk dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTTH sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan itu disampaikan Kapolda saat memberikan arahan dalam apel pagi perdana di lingkungan Polda Jawa Tengah kemarin. Dalam arahannya, Kapolda meminta seluruh personil memahami dan mengimplementasikan semangat polisi bersama masyarakat melalui tindakan nyata. Irjen Pol Roy Hardi menekankan perjudian dan narkotika merupakan bentuk kejahatan yang harus ditindak tegas. Oleh karena itu, tidak boleh ada anggota yang justru menjadi pelindung bagi aktivitas ilegal itu ataupun memanfaatkan kewenangan kepolisian untuk kepentingan pribadi.
13: Selanjutnya, kami akan bergerak cepat terhadap semua laporan atau pengaduan yang masyarakat sangat ingin membutuhkan pertolongan dari kita. 110 yang saya ada sebagai laporan adalah sebagai tindak lanjut daripada bagaimana masyarakat kita mau mengayomi mereka, ya, mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Itu harus kita lakukan. Jadi tiga hal tadi sebagai satu kebijakan dari hasil breakdown yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, polisi bersama masyarakat yang kita lakukan di Jawa Tengah.
14: Kapolda menekankan tindakan tegas terhadap kejahatan harus berjalan beriringan dengan pembenahan integritas internal. Menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri hanya dapat dibangun apabila setiap anggota menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Lukistan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dugaan perundungan terhadap siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memunculkan pertanyaan soal pengawasan program tersebut. Astuti Foundation dan Kementerian Sosial kini turun tangan memulihkan korban. Berikut laporan Agus Pambudi.
15: Dugaan perundungan terhadap siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memunculkan sorotan publik terhadap pengawasan program tersebut. Siswa baru itu diduga dirundung karena dituduh mencuri sabun cuci muka temannya kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Founder Astuti Foundation, Padina Mahardika Sari, Minggu 11 Oktober 2026 mendatangi korban membawa bantuan material dan dukungan moral agar semangat belajarnya pulih.
16: Tadi udah ketemu di awal banget tadi waktu masih sepi gitu. Kita kasih semangat untuk adiknya biar cepat pulih dan biar cepat istilahnya masuk sekolah lagi gitu. Dan harapannya mungkin kedepannya sebenarnya programnya bagus ya, tapi memang harus benar-benar diawasi yang dari pusat, dari pemerintah kabupaten, dari SR-nya sendiri juga kita harus sama-sama berkolaborasi agar SR ini bisa nggak kejadian kayak gini lagi gitu sih.
15: Yayasan itu menyatakan terbuka memberikan bantuan material maupun psikologis lanjutan apabila keluarga korban membutuhkan di kemudian hari. Penyuluh sosial ahli madya Kemensos RI Yasin Pramono Adi memastikan kondisi fisik dan psikologis korban pasca perawatan baik-baik saja.
17: Kemudian juga memastikan hak-hak terbaik untuk Ananda, khususnya kelangsungan pendidikannya. Ini kan sudah satu minggu Ananda harus istirahat karena kondisi sakit. Kami berdiskusi untuk pemenuhan hak pendidikannya dalam bentuk pendampingan. Jadi nanti kami dari Kemensos melalui sekolah rakyat akan mengirimkan pendamping, wali asuh, guru, wali asrama secara terjadwal.
15: Kemensos RI menegaskan fokusnya semata-mata pada kepentingan terbaik korban sekaligus memastikan hak pendidikan tetap berjalan selama masa pemulihan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar. Program ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menjaga dan merawat trotoar agar tetap bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
18: Inovasi unik kembali dilakukan Kota Yogyakarta dengan menghadirkan Bapak Asuh yang dituangkan dalam keputusan resmi Wali Kota Yogyakarta. Menariknya, hak asuh ini bukan ditujukan untuk memberikan pelukan hangat bagi anak-anak, tetapi justru trotoar jalan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, gerakan Bapak Asuh Trotoar ini dihadirkan sebagai bentuk semangat gotong royong masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang publik yang setiap harinya difungsikan sebagai akses pejalan kaki. Melibatkan 337 Bapak Asuh Trotoar dari 3 kelurahan di wilayah Kemantren Wirobrajen, gerakan ini resmi diluncurkan akhir pekan kemarin. Hasto menegaskan setiap Bapak Asuh Trotoar diperkuat dengan adanya surat keputusan sehingga menguatkan tanggung jawab pemeliharaan trotoar khususnya di depan bangunan masing-masing.
19: Kita mengangkat Bapak Asuh trotoar itu baru kali ini. Kalau semua kecamatan itu melakukan hal seperti ini kan selesai. Trotoar bersih semua itu. Tidak hanya tiap Jumat tapi dirawat oleh masing-masing yang ada di belakang trotoar. Saya kira ide yang sangat cemerlang Bu Mantri Wirobrajen. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lain juga mengikuti.
18: Salah satu praktik Bapak Asuh Trotoar dilakukan SD Kanisius Wirobrajen. Kepala sekolah SD tersebut, Ernawati, menyampaikan pembiasaan siswa menjaga kebersihan khususnya trotoar juga menjadi edukasi pentingnya menjaga ruang publik dan kebersihannya.
20: Hal yang sudah kami lakukan sebagai orang tua asuh untuk kebersihan trotoar di depan sekolah kami di SD Kanisius Wirobrajen, yaitu setiap hari setelah istirahat itu ada jadwal anak-anak yang tiket di hari itu membersihkan di trotoar. Itu yang pertama.
18: Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajen Rahmi Anggraini mengungkapkan inisiasi gerakan ini menjadi upaya bersama untuk Hunter Benny, dimulai dari kebersihan trotoar sekitarnya.
21: Trotoar bukan sekedar pelengkap jalan, melainkan ruang publik yang harus memberikan rasa aman, bersih, nyaman, tertib, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
18: Pelaku usaha toko joli diungkapkan Wira Indah Nurtika, perwakilan dari toko di Jalan Kapten Pierre Tendean, mengharapkan pembiasaan ini bisa menumbuhkan kepedulian bersama di Kota Yogyakarta.
22: Sebelum itu membersihkan lumpur dan juga ada tim juga yang dibersihkan setiap hari. Jadi trotoar di depan toko kami itu harus dan wajib bersih. Di tempat kami juga kalau untuk vandalisme juga kalau malamnya ada tindakan paginya langsung kami eksekusi, langsung kami bersihkan.
18: Gerakan Bapak Asuh Trotoar yang dihadirkan Kemantren Wirobrajen ini mendapat antusias tidak hanya warga, namun juga pelaku usaha yang diharapkan juga memberikan kenyamanan saat berada di ruang publik Kota Yogyakarta.
2: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Karanganyar per awal Oktober telah menembus angka 47,9%. Dinas Kesehatan setempat optimis target provinsi sebesar 54% dapat tercapai hingga akhir tahun melalui strategi jemput bola ke sektor industri dan kelompok usia produktif. Berikut informasi selengkapnya.
0: Sampai awal Oktober untuk Kabupaten Karanganyar capaiannya di angka 47,9%.
1: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus menggenjot pelaksanaan program cek kesehatan gratis guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Dwi Rusharyati mengungkapkan capaian program kesehatan tersebut hingga awal Oktober telah melampaui target nasional sebesar 46% dengan menyentuh angka 47,9%. Meski demikian, Dinas Kesehatan Karanganyar masih harus mengejar target Provinsi Jawa Tengah di angka 54% yang harus diselesaikan hingga penghujung tahun 2026.
0: Sampai awal Oktober, untuk Kabupaten Karanganyar capaiannya di angka 47,9% per 2 Oktober. Target nasional 46 kita sudah melewati, tapi target Jawa Tengah 54 kita masih harus mengejar. Tapi insya Allah dengan hitungan tren harian, itu insya Allah kita masih optimis bisa mencapai 54%.
1: Lebih lanjut, Dwi menjelaskan tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat kehadiran kelompok usia produktif atau masyarakat dewasa akibat kesibukan kerja dan mobilitas yang tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan Karanganyar menggandeng lintas sektoral, mulai dari tingkat kecamatan hingga pemerintah desa, serta memperluas layanan langsung ke kawasan industri dan perusahaan.
0: Untuk CKG, kita kalau identifikasi itu di sasaran dewasa, itu memang tingkat kehadirannya masih perlu dimaksimalkan lagi ya, karena yang saya mungkin kesibukan, karena itu kan umur-umur produktif ya, jadi mobilitasnya juga tinggi, sehingga pada saat kita jadwalkan untuk CKG banyak yang tidak bisa hadir. Untuk itu strateginya kita melibatkan lintas sektoral yang ada di kabupaten maupun di tingkat kecamatan, desa, untuk bisa sosialisasi kaitannya dengan CKG.
1: Harapun selain menyasar pekerjaan pabrik, sejumlah puskesmas di daerah dengan tantangan geografis tinggi juga menerapkan strategi pelayanan di luar jam kerja seperti membuka layanan pada akhir pekan atau malam hari saat pertemuan warga. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Sleman melakukan pengendalian penggunaan psikotropika jenis alprazolam melalui inovasi aplikasi sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTI. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
3: Jadi teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani.
23: Dinas Kesehatan Sleman mencatat sebanyak 6,2 juta tablet psikotropika jenis alprazolam beredar di Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2025. Berdasarkan potret data dari aplikasi sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTIK yang dimiliki Dinas Kesehatan Sleman, sebanyak 17 ribu orang tercatat terdaftar dalam aplikasi itu. Sekitar 5 ribu orang pantau mengonsumsi alprazolam secara rutin, sedangkan ada 790-an orang yang terindikasi mengonsumsi alprazolam secara berlebihan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Tunggul Pirowo menjelaskan, penyalahgunaan alprazolam secara berlebihan ini berusaha ditekan lewat aplikasi SIPOTIK. Aplikasi ini terintegrasi dengan 22 apotik yang melayani psikotropika, serta 22 rumah sakit dan 1 klinik dengan dokter ahli jiwa atau psikiater.
3: Nah, sebelum ada SIPOTIK ini kan dia pakai WA ya, kita hanya info aja deh, teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani. Tapi kan nggak bisa lihat langsung, nah ini sekarang dengan apotek, ini apa, dengan SIPOTIK ini dia bisa lihat, oh namanya misalnya Tunggul gitu. Kemarin di apotek A, baru 10 hari kok udah belanja di apotek B obat yang sama, ini biasanya dicegatnya di situ. Iya, jadi ada namanya karena berdasarkan nih.
23: Tunggul menambahkan, alprazolam biasa dijual di pasaran dengan harga Rp100.000 per strip. Alprazolam yang dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan

0: tidak membuat celah adanya pasien mendapatkan obat berlebih tadi. Tapi memang kami ya salah satunya ketika ada data itu kami intervensi untuk pengawasan bisa lebih.
1: Diharapkan pemantauan melalui inovasi aplikasi Sipotik dapat menekan penggunaan alprazolam secara berlebihan sekaligus mencegah penyalahgunaan obat psikotropika di tengah masyarakat.
2: Sementara itu, pendengar, produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele sebagai komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi komoditas yang paling banyak dihasilkan. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor perikanan melalui dukungan kepada pembudidaya dan penguatan usaha pendukung. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Prayitno, mengatakan potensi perikanan tidak hanya berasal dari produksi ikan konsumsi, tetapi juga didukung usaha pembenihan, ikan hias, pengolahan hasil perikanan, serta perikanan tangkap di sungai.
4: Dari produksi ikan di Purbalingga itu dalam satu tahunnya bisa mencapai sekitar 9.600 ton. Ya. Jadi yang terbanyak itu dari produksi ikan lele, Mas ya.
3: Prayitno menjelaskan berdasarkan data tahun 2025, produksi perikanan budidaya air tawar di Purbalingga mencapai sekitar 6.300 ton per tahun. Selain itu, usaha pembenihan ikan memiliki kapasitas produksi sekitar 254 juta ekor per tahun. Menurutnya, pengembangan sektor perikanan perlu diikuti dengan dukungan yang berkelanjutan kepada para pembudidaya, mulai dari tahap awal produksi hingga usaha mereka berkembang. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembudidaya, menjaga keberlangsungan produksi, serta meningkatkan potensi ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga. Damara Sakti melaporkan.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengukuhkan dan melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang dalam acara di Pendopo Gede Balai Kota Surakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kita bertahap juga bisa menunjukkan kepada negara-negara Asia Tenggara, kita juga bisa menjadi nomor satu.
6: Pengukuhan dan pelepasan kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games kelima di Nagoya, Jepang digelar di Pendopo Gede Balai Kota Surakarta. Kontingen Indonesia diperkuat 103 atlet yang akan bertanding pada 18 hingga 24 Oktober 2026 dengan mengikuti 12 cabang olahraga. Chief de Mission CDM Kontingen Indonesia, Reda Mantovani, mengatakan persiapan atlet telah melalui evaluasi pelatih dan pengurus Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI, berdasarkan hasil pemusatan latihan serta kualifikasi. Kontingen menargetkan posisi 10 besar dengan raihan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Pemerintah bersama NPCI memastikan dukungan pendanaan dan fasilitas bagi para atlet selama mengikuti kompetisi.
7: Sejak dibentuknya tim kontingen Indonesia telah dilakukan analisis dan evaluasi oleh para pelatih serta pengurus NPCI Indonesia terhadap potensi capaian prestasi para atlet yang merupakan capaian yang diperoleh selama menjalani pemusatan latihan. Maka secara realistis dan sekaligus sebagai motivasi bagi para atlet telah ditetapkan target kontingen Indonesia adalah meraih posisi 10 besar pada ASEAN Para Games kelima IC Nagoya dengan target capaian medali sebagai berikut: emas 7 medali, perak 8 medali, perunggu 17 medali.
6: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan pemerintah terus mendukung NPCI dan kontingen melalui pemenuhan kebutuhan serta fasilitas yang diperlukan. Ia berharap prestasi atlet Indonesia meningkat secara bertahap agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
5: Kami dari pemerintah mendukung terus NPCI, Chief de Mission untuk bisa mengirimkan atlet terbaik dengan segala fasilitas yang kami punya, baik pendanaan ataupun lain-lainnya. Dan mudah-mudahan tadi saya sampaikan, kita bertahap juga bisa menunjukkan kepada negara-negara Asia Tenggara, kita juga bisa menjadi nomor satu.
6: Erick juga menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para atlet, termasuk dalam persiapan jangka menengah dan panjang. Menurutnya, perhatian terhadap atlet perlu disertai pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar pembinaan prestasi dapat berjalan secara berkesinambungan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, kontingen Banyumas menargetkan 56 medali emas untuk

0: ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi menembus posisi 5 besar. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Kontingen Kabupaten Banyumas menargetkan 56 medali emas, 77 perak, dan 101 perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi memperbaiki posisi dari peringkat ke-8 pada Porprov 2023 menjadi 5 besar. Ketua KONI Banyumas Aris Suprapto mengatakan, sejumlah cabang olahraga diproyeksikan menjadi andalan dalam perburuan medali, di antaranya panjat tebing, menembak, panahan, taekwondo, kempo, dan menyelam. Ia menambahkan Banyumas juga sebenarnya berpeluang mendulang medali dari cabur balap kuda. Namun kesempatan tersebut sirna setelah balap kuda dipastikan tidak dipertandingkan pada Porprov Jawa Tengah tahun ini. Padahal Banyumas sebelumnya menargetkan 5 medali emas dari cabur tersebut.
2: Kemudian dari 404 atlet harapannya kita target naik peringkat. Karena periode Porprov kemarin kan kita peringkat 8. Insya Allah dari hasil Monet, Porprov juga turnamen yang cabur-cabur ikuti target 56 medali mudah-mudahan bisa terlalu. Dari 29 kemarin. Insya Allah kita naik peringkat, insya Allah lah.
1: Ya. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono optimistis, semangat para atlet dapat membawa Banyumas masuk 5 besar. Ia meminta seluruh atlet menjunjung sportivitas selama bertanding. Bupati juga memastikan bahwa atlet yang berhasil meraih medali akan mendapat bonus dari pemerintah daerah, meski nominalnya belum ditentukan. Namun menurut perkiraan KONI, bonus bagi atlet peraih medali emas perorangan sebesar Rp50 juta, perak Rp35 juta, dan perunggu Rp25 juta dengan total anggaran Rp11 miliar.
3: Lihat, saya sih ngikuti ya, kemudian kayaknya kepengurusan KONI sekarang kompak. Jadi saya pernah pegang cabang olahraga sepak bola, kemudian sepatu roda. Kalau di satu cabang kompak, biasanya prestasinya bagus. Ini kelihatannya kebersamaannya baik. Terus pengurusannya juga menurut saya ya, anggarannya cuma loh, peluru dua lawan cuma loh. Masalah bonus saya nggak bisa menjanjikan nilainya, tapi saya pasti kasih. Duitnya dari mana pikir-pikir.
1: Sementara itu, atlet Xiangqi atau catur Cina Ziva optimistis dapat meraih prestasi tertinggi di ajang Porprov kali ini. Berbekal persiapan selama 8 bulan, Ziva dan rekan-rekannya siap berjuang untuk mempersembahkan medali emas bagi Banyumas.
4: Persiapannya kita sebelumnya dari beberapa bulan yang lalu udah undang coach. Terus kali ini juga kita kan tesnya 21 hari, jadi jadwal latihannya itu setiap kan 3 sesi. Sesi pagi, sesi siang, sama sesi malam. Itu tergantung. Untuk yang sesi malam itu kebanyakan datang. Kalau sesi pagi kan tergantung kan ada yang sekolah, kerja. Kalau satu minggu biasanya full semua sesi.
1: Adapun ajang Porprov Jateng 2026 akan diselenggarakan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang di Semarang Raya. Banyumas memberangkatkan 404 atlet dan 105 pelatih yang akan bertanding di 45 cabang olahraga. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas. Info lalu lintas. Info lalu lintas. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat sore peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada. Informasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini akan diupdate langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung kita sudah terhubung dengan Mbak Isna yang sudah berada di Room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mbak Isna, silakan dengan update informasi yang sore hari ini.
2: Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya dan selamat sore bagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah dengan sedikit mendung di beberapa ruas jalan dan juga simpang yang kami amati, dan kita mulai saja langsung dari utara yaitu simpang Gor Satria yang terlihat ramai lancar pada sore hari ini. Kendaraan yang mendominasi yang melalui simpang ini yaitu kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan yang melalui simpang ini merupakan mayoritas masyarakat yang baru saja pulang bekerja. Dan kita beralih menuju simpang Karang Jambu yang terlihat juga ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Kali ini terpantau yang keluar dari arah simpang adalah dari arah utara dan juga selatan. Kami himbau bagi para pendengar sekalian yang akan melewati simpang ini untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut yaitu utara dan selatan. Dan selanjutnya kita menuju simpang Alun-Alun yang kali ini terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi yaitu masyarakat yang baru pulang bekerja. Namun kami himbau bagi pengendara sekalian untuk tetap berhati-hati dan melamatkan kendaraan karena sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki dan juga parkir tepi jalan dan juga terlihat beberapa kendaraan yang keluar dari arah Rita Mall. Dan selanjutnya kita menuju ke arah barat yaitu sebelah barat simpang BRI atau ruas jalan yang menuju underpass Purwokerto. Kali ini terlihat ramai lancar namun lebih didominasi oleh kendaraan yang berasal dari timur yaitu kendaraan yang keluar dari arah perkotaan Purwokerto. Kendaraan yang melalui simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 dan juga roda 4. Dan kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi dan juga beberapa kendaraan angkutan umum dan juga angkutan barang. Dan kita menuju ke timur yaitu Monumen Jenderal Gatot Soebroto atau berada di Bundaran Margono yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa truk. Terlihat kendaraan ramai dari arah jalan gerilya namun tidak terpantau ada hambatan di sekitaran bundaran. Dan demikianlah laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami himbau bagi pendengar sekalian untuk tetap mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas, serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit undur diri, dan selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Isna atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Isna.
2: Siap, terima kasih.
1: Baik.
0: Sekian info lalu lintas. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08 11 254 0911. Instagram @RRIPro1 Purwokerto. YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana, program kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan menyimak informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan koordinator mitigasi bencana Fahriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan bersama mendengarkan update terkini dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Pro 1 RRI Purwokerto sudah terhubung dengan petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap, ada Mbak Maya. Selamat sore Mbak Maya, silakan dengan update informasi cuaca sore hari ini.
5: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo. Kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter atau termasuk dalam kategori gelombang tinggi. Informasi tambahan, kejadian pasang surut air laut khususnya di Pantai Cilacap. Pasang air laut dengan ketinggian 2,1 meter terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,2 meter terjadi pada pukul 4 hingga 5 waktu Indonesia Barat pada esok hari. Untuk masyarakat, agar dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiraan cuaca sore hari ini, Mas Rizky.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Maya atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Mbak Maya.
5: Iya, selamat sore.
4: Baik. Pendengar, beralih informasi berikutnya, musim kemarau berdampak pada usaha peternakan kambing dan domba di wilayah Banyumas. Lengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
6: Musim kemarau berdampak pada usaha peternakan kambing dan domba di Kabupaten Banyumas. Kesulitan mendapatkan pakan hijauan mendorong sebagian peternak menjual ternaknya, sehingga harga di pasaran mengalami penurunan hingga 40% dibandingkan harga normal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Kusbiono Jumadi, mengatakan dampak kemarau paling dirasakan peternak yang tidak memiliki lahan hijauan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.
7: Cukup berdampak juga gitu, pada usaha peternakan. Jadi untuk saat ini tuh ya banyak juga sih penjual apa, banyak juga peternak-peternak itu yang menjual kambing, domba gitu gitu. Karena memang untuk cari rute agak susah, terutama buat mereka yang tidak punya lahan hijauan gitu. Jadi mereka kan harus ngarit gitu, nyari rumput, nyari rambanan itu juga cukup kewalahan juga kalau jumlah ternaknya banyak. Nah, untuk oleh karena itu berakibat pada harga, Mas. Jadi untuk saat ini itu harga kambing dan juga domba itu mengalami penurunan gitu nggih. Jadi kurang lebih ya hampir turun 25-40% dari harga normal dulu gitu nggih. Ini juga keadaan ini kan juga udah berlangsung beberapa tahun, mungkin udah sekitar 3 tahun itu harga kambing dan domba juga harganya turun.
6: Menurutnya peternak yang mengandalkan kegiatan mencari rumput harus bekerja lebih keras, terlebih jika jumlah ternak yang dipelihara cukup banyak. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak memilih mengurangi jumlah ternaknya untuk menekan biaya dan beban pemeliharaan. Kusbiono menyebutkan harga kambing dan domba saat ini mengalami penurunan sekitar 25-40% dari harga normal. Penurunan harga tersebut juga telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 3 tahun terakhir. Sementara itu terkait kebutuhan air, Kusbiono menjelaskan ternak kambing, domba dan sapi relatif tidak membutuhkan air sebanyak sapi perah. Air pada ternak tersebut terutama digunakan untuk minum, sedangkan sapi perah membutuhkan pasokan air lebih besar untuk mendukung produksi susu dan menjaga kebersihan ternak. Ia menambahkan peternakan sapi perah di Banyumas umumnya berada di kawasan bersuhu sejuk dengan sumber air yang relatif memadai seperti Batu Raden, Limbah Kubus, Sumbang, dan Cilongok. Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas mengingatkan peternak untuk menyesuaikan pengelolaan pakan dan jumlah ternak dengan kondisi ketersediaan hijauan selama musim kemarau agar usaha peternakan tetap dapat berjalan. Damara Sakti melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya. Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjarnegara mendorong pembentukan peraturan daerah tentang konservasi lingkungan. Joko Winarno melaporkan untuk Anda.
2: Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjarnegara mendorong pembentukan peraturan daerah tentang konservasi. Regulasi ini diharapkan mampu menjaga keanekaragaman hayati, melestarikan sumber air, sekaligus mengurangi resiko bencana tanah longsor. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Banjarnegara saat melakukan kunjungan kerja ke ruang literasi konservasi di Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarnegara Tugio menilai perda konservasi perlu dibahas secara serius mengingat pentingnya kelestarian lingkungan bagi pembangunan daerah jangka panjang. Kondisi geologi Banjarnegara yang rawan bencana termasuk tanah longsor menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan upaya konservasi.
3: Ya, intinya yang pertama bagaimana kita ini punya kewajiban terkait bagaimana perda konservasi Banjarnegara konservasi ini kita gas betul nanti menjadi pendapat komisi karena tafsirnya jangka panjangnya luar biasa demi Banjarnegara.
2: Sementara itu, Ketua Ruang Literasi Konservasi Banjarnegara Farid Muldiatno mengatakan, kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian alam. Upaya yang bisa dilakukan antara lain menanam pohon, menjaga hutan, dan melindungi satwa langka. Masyarakat di dataran tinggi juga mulai didorong untuk mengubah sebagian lahan pertanian kentang menjadi tanaman tahunan yang memiliki akar lebih kuat. Langkah ini diharapkan dapat membantu menopang struktur tanah serta menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
4: Banjarnegara kita harapkan sebagai kabupaten konservasi, di mana nafas pembangunannya selalu berlandaskan bagaimana keanekaragaman hayati bisa pesat di Banjarnegara. Jadi Banjarnegara yang teduh, tidak kekurangan air, burung-burung banyak, vegetasi tanaman rapat, hutan rakyat terjaga dengan baik. Saya kira seperti itu. Jadi Banjarnegara yang gilar-gilar itu betul-betul terwujud dengan konservasi tersebut.
2: Melalui dukungan regulasi dan keterlibatan masyarakat, konservasi di Banjarnegara diharapkan berjalan lebih terarah. Selain menjaga keanekaragaman hayati, upaya ini juga diharapkan dapat menekan resiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Baik, mendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri. Sore hari ini salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. It oleh Stephen King adalah salah satu novel horor paling ikonik dan mendalam yang ditulis oleh penulis master horor ini. Berikut adalah beberapa poin penting dari novel. It mengikuti sekelompok anak yang menyebut diri mereka The Losers Club di kota kecil Derry, Maine. Mereka menghadapi makhluk jahat yang muncul dalam berbagai wujud, seringkali sebagai badut bernama Pennywise. Setiap 27 tahun, makhluk ini muncul untuk memangsa anak-anak. Dan sekelompok ini berusaha menghadapinya baik saat mereka masih kecil maupun sebagai orang dewasa. Persahabatan dan kekuatan bersama. Novel ini sangat menekankan kekuatan persahabatan di antara para karakter. Mereka saling mendukung dan melawan ketakutan mereka bersama. Ketakutan masa kecil, King mengeksplorasi ketakutan yang dialami anak-anak yang seringkali berasal dari pengalaman pribadi dan trauma. Siklus kekerasan Derry memiliki sejarah kekerasan yang berulang dan novel ini menunjukkan bagaimana trauma kolektif dapat mempengaruhi generasi berikutnya. Stephen King memiliki gaya penulisan yang mendetail dan mampu membangun suasana yang mencekam. Dia menggunakan sudut pandang bergantian antara masa kecil dan dewasa, memberikan kedalaman pada karakter dan memperlihatkan dampak dari pengalaman mereka. Karakter-karakter dalam It sangat kuat dan terdefinisi dengan baik. Masing-masing anggota Losers Club memiliki latar belakang yang unik dan tantangan pribadi yang membuat mereka relatable. Pennywise sebagai antagonis adalah simbol dari ketakutan dan trauma yang mereka hadapi. It bukan hanya sekedar novel horor, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang ketakutan, persahabatan, dan bagaimana masa lalu membentuk kita. Kombinasi antara elemen horor yang menakutkan dan pengembangan karakter yang kuat menjadikan novel ini salah satu karya terbaik Stephen King. Jika kamu menyukai cerita yang menggugah pikiran sekaligus menegangkan, It adalah pilihan yang tepat. Demikian esensi buku It, karya Stephen King. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawarta singgang wigati Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kebumen bareng-bareng karo warga lan relawan ngeraketaken tanggul Kali Luk Ulo. Tercatat setitiknya ono 5 hiu paus lan sawetara biota laut liyane podo terdampar ning pesisir Kabupaten Cilacap saudawane taun 2016. Warta Gethok Tular sonten menika diwasaken dening kula undang Rizky saking Pro 1 Purwokerto. Pendengar Pro setunggal informasi sonten menika Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen bareng-bareng karo warga lan relawan ngraketaken tanggul Kali Luk Ulo nang desa Kedung Waru Kecamatan Karang Sambung. Upaya mitigasi kuwi dilakoni lewat gotong royong ngisilan masang geobek kanggo nyudo risiko erosi lan longsor saking tebing kali. Kepala Bidang Kedaruratan lan Logistik BPBD Kabupaten Kebumen Bagus Priyanto ngendika yen kegiatan kuwi nglibataken warna-warna unsur wiwit saka forum koordinasi pimpinan kecamatan utawa Forkom Pimcam, masyarakat sekitar tekan para relawan saka pirang-pirang organisasi ning wilayah Kebumen. Pendengar Pro setunggal informasi salajengipun, tercatat enten setitike ono 5 hiu paus lan biota laut liyane podo terdampar ning pesisir Kabupaten Cilacap sadawane taun 2016 kiye. Keadaan kiye gawe Kementerian Kelautan lan Perikanan bareng karo Yayasan Sea Life Indonesia lan Songko Dinas Pertanian Cilacap nganti gelar pelatihan penanganan hiu paus lan biota laut terdampar neng dino Kamis tekan Jemua tanggal 8 tekan tanggal 9 Oktober 2016 kiye. Kepala Dinas Perikanan Cilacap Indarto ngendika yen sadawane taun 2016 kiye wis tercatat ono 7 kedadean biota laut ukuran gede sing terdampar, kelebu 5 kedadean hiu paus lan ditemokna bangkai penyu. 5 kedadean yang antarane nglibatake hiu paus ya kuwi siji-sijine nang tanggal 17 Mei, enten melih ning tanggal 23 Mei, 23 Juni lan 30 Juni lan enten maning ning tanggal 14 Juli 2016. Seterusan yang tanggal 17 Agustus ditemokna paus sperma kerdil terdampar uga nang pantai Cemara, Jajar, Tegal, Katilayu lan uga penemuan bangkai penyu nang wilayah pesisir. Pendengar Pro setunggal informasi salajengipun, ono 70 desa ning Kabupaten Purbalingga sing ono potensi ngutamakan utawane ngundur masa pendaftaran bakal calon kepala desa nang pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 kiye. Keadaan kiye dadi perhatian panitia mergo saben desa duwe dinamika pencalonan lan potensi masalah sing beda-beda. Data saka Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat lan Desa, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 9 Oktober 2016 jam 4 sore wis ana 338 bakal calon sing daftar kanggo milu pilkades neng 184 desa. Sekda Kabupaten Purbalingga Hemi Sulastri ngendika yen evaluasi tahapan pendaftaran kiye dibutuhna kanggo memetakan masalah neng saben desane sekalian nyiap langkah antisipasi BNKB tahapan pemilihan mlaku manut aturan sing ana. Pendengar Pro setunggal informasi salajengipun, pemerintah Banyumas duwe rencana arep jajal utawa ning uji coba bus listrik kanggo layanan Trans Banyumas wene sewulan ning wulan November 2016 kiye. Uji coba kuwi dilakoni kanggo ngetung kelayakan penggunaan bus listrik utamane soko selisih biaya. Bupati Banyumas Sadewa Trilasiono ngendika yen bus listrik kuwi arep diinjemi soko VKTR kanggo njajal neng sawetara koridor Trans Banyumas. Hasil uji coba kiar dari bahan pertimbangan sedurunge pemerintah daerah mutusaken nganggo bus listrik kanggo armada angkutan umum. Manut Sadewa, pendengar, rega siji unit bus listrik dikira-kira tekane 2,8 miliar rupiah. Sanajan rega tukune luwih larang tinimbang bus konvensional, biaya operasional bus listrik dinilai lebih murah. Pendengar Pro Setunggal, penjual sayur keliling sing inisial EP warga desa Bonosar kecamatan Sempor Kebumen alami tatu serius gara-gara dibacok nganggo golok neng dukuh ikir gadung desa Kedung Jati dina Senin wingi. Korban saiki lagi dirawat neng RSU Palang Biru Gombong. Dene terduga pelaku sing inisial A 34 tahun wis diamanaken dening polisi bareng warga sekitar sedurunge dievakuasi maring rumah sakit kanggo oleh penanganan medis. Kapolres Kebumen AKBP Rahmat C. Yusuf ngendika yen kedadean kuwi kedadean sekitar jam 09.00 WIB nang latar umai terduga pelaku. Pas kuwe mendengar korban lagi dodolan sayur keliling lan lagi ngladeni salah siji warga sing arep tuku sayur maring dheweke. Pendengar Pro Setunggal cekap semanten warta Getok Tular. Santen meniko kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, cek fakta kembali hadir memberikan fakta menarik untuk Anda sore hari ini. Pendengar, dilansir dari laman resminya turunbackhoax.id, ini ada sebuah postingan di akun TikTok @jaki ya, pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 ini mengunggah sebuah video yang isinya ini memperlihatkan Bapak Mahfud MD ini sedang menandatangani dokumen di depan Presiden RI Prabowo Subianto. Kemudian unggahan tersebut juga disertai narasi Presiden Prabowo ini melantik Mahfud MD sebagai Jaksa Agung. Hingga hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, mendengar, unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 370 ribu kali, kemudian 9.100 like, kemudian komentar juga ini lumayan banyak, sampai 5 ribuan komentar di dalamnya gitu ya. Dan di repost sebanyak 2.000 lebih oleh pengguna TikTok lainnya. Mendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo turunbackhoax ini menelusuri kebenaran klaim tersebut melalui laman resmi Kejagung ya di www.kejaksaan.co.id. Diketahui pendengar, posisi Jaksa Agung ini masih dijabat oleh Pak Burhanuddin ya. Turunbackhoax ini juga kemudian menelusuri cuplikan video menggunakan Google Image ya, kemudian ini hasilnya ditemukan unggahan serupa ini berada di kanal YouTube Tribun Medan TV yang tayang November 2025 silam. Pendengar, diketahui konteks asli dokumentasi adalah momen saat Mahfud MD ini dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025 silam. Pendengar, dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya ya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian pada saat itu. Pendengar, untuk kesimpulannya, konteks asli dokumentasi adalah momen udah lama gitu ya, pada November 2025 untuk sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dan video berisikan klaim bahwasanya Mahfud MD dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Prabowo Subianto adalah konten yang menyesatkan dan perlu diwaspadai. Pendengar,
0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
6: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
4: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini tepat pukul 17.41 ya, akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
1: Peringat Pro 1, Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi terupdate untuk Anda sore hari ini. Pendengar, mahasiswa tidak cukup hanya berprestasi di bangku kuliah, tetapi juga perlu membangun solidaritas, mengembangkan potensi diri dan berani mengambil peran di tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Banyumas Adewo Tri Lestiono melalui perwakilannya Sumardi SH M.Hum dalam kegiatan Seminar Kebudayaan Ikatan Mahasiswa Jawa Barat di Pendopo Sipanji Purwokerto Banyumas. Lengkapnya akan dilaporkan Dodi Widian.
2: Siswa tidak cukup hanya berprestasi di bangku kuliah, tetapi juga perlu membangun solidaritas, mengembangkan potensi diri, dan berani mengambil peran di tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lestiono melalui perwakilannya Sumardi SH M.Hum dalam kegiatan Seminar Kebudayaan Ikatan Mahasiswa Jawa Barat di Pendopo Sipanji Purwokerto Banyumas. Dalam sambutannya yang dibacakan pada kegiatan tersebut, Sumardi menyampaikan harapan agar Ikatan Mahasiswa Jawa Barat tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan dan membangun kepedulian sosial.
3: Belajar bertanggung jawab, belajar menyampaikan gagasan, sekaligus mengembangkan potensi diri. Saya berharap Ikatan Mahasiswa Jawa Barat tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa yang berasal dari daerah yang sama, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun solidaritas, mengembangkan potensi, dan memberikan kontribusi positif bagi kampus maupun masyarakat Banyumas.
2: Selain mendorong pengembangan kapasitas mahasiswa, sambutan tersebut juga menyoroti pentingnya keberadaan organisasi yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Ikatan Mahasiswa Jawa Barat diharapkan dapat tumbuh menjadi organisasi yang solid, kreatif, dan aktif memberikan kontribusi positif. Melalui pesan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan masa kuliah tidak hanya untuk mengejar pencapaian akademik, tetapi juga untuk memperkuat karakter, membangun jejaring, dan berkontribusi bagi lingkungan sosialnya. Dodi Widian melaporkan.

Peringkat nomor satu ada Shalom Seven dengan anugerah terindah yang pernah aku miliki. Ini masih membersamai kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini, mendengar. Luar biasa ya, senang sekali rasanya di kesempatan sore hari ini masih dalam suasana yang ya suasana hari Selasa. Mungkin barangkali untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena di rumah ada keluarga yang menunggu, pendengar. Dan tentunya di sepanjang Purwokerto sore bakal dihadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda langsung dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya Undang Rizky tentunya, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin barangkali punya informasi terkini di sekitar lingkungan Anda, boleh ya nanti sharing bersama dengan Pro 1 di WhatsApp-nya Pro 1 di 08 11 25 40 9 11, atau lewat media sosialnya Pro 1 Purwokerto juga bisa ya. Jangan lupa di follow-follow akun kami gitu ya, pendengar ya. Dan untuk Anda yang mungkin barangkali anak digital banget ya, bisa ya download aplikasi RRI Digital di Play Store maupun di Play Store, gratis untuk Anda bisa mendengarkan sajian khas RRI Purwokerto, bahkan bukan hanya Purwokerto, RRI seluruh Indonesia.

0: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
6: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
7: Amat sih.
6: Iya nih, ada urusan. Ayo.
7: Yoi, hati-hati, Bray.
8: Yoi, hati-hati ya.
7: Hati-hati, Bray.
9: Baterainya sekalian, Pak.
10: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
9: Iya, Pak.
10: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
9: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
10: Oh, boleh Mbak, boleh.
11: Don't move, stop the gun.
10: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
12: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ada informasi menarik. Kontingen Indonesia resmi mengirimkan sebanyak 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang Asian Para Games 2026 yang berlokasi di negeri Sakura, Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal, pendengar. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung khidmat yang bertepat di Balai Kota Solo pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 kemarin, pendengar. Rombongan kontingen dijadwalkan akan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi di Jepang. Dimulai di Jepang gitu ya, pendengar ya. Kontingen Indonesia, CDM Kontingen Indonesia, Reda Matovani menegaskan kesiapan penuh para atlet binaannya. Pemerintah pusat ini juga sudah memberikan fasilitas terbaik ya guna mendukung keberangkatan para atlet di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Pihaknya juga menjelaskan, pendengar, bahwa target medali disusun berdasarkan analisis performa selama menjalani masa pemusatan latihan. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia ini juga membidik perolehan 7 medali emas, 8 perak serta 17 perunggu. Ini bisa diboyong ke Indonesia, pendengar. Cabang para atletik ini mengirimkan 25 atlet, para bulu tangkis 15 wakil, serta para renang ini menyertakan 12 pemenang. Kekuatan kontingen juga diperkuat, pendengar, oleh 10 atlet, para angkat berat, 9 atlet tenis meja, dan 7 pemanah. Cabang para judo ini berkekuatan 7 atlet, sementara bokia serta balap sepeda ini masing-masing menerjunkan 5 orang atlet di dalamnya, pendengar. Sisa atlet nantinya akan terbagi atas cabang olahraga para menembak 3 orang, kemudian anggar 3 atlet serta taekwondo sebanyak 2 atlet. Tentunya harapan dari segenap rakyat Indonesia gitu ya, pendengar. Semoga para atlet yang dikirimkan ke Jepang untuk mengikuti para Games 2026 ini bisa memboyong medali ya yang sudah diharapkan oleh bangsa Indonesia.

Pendengar Pro 1, berita kehilangan telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan nopol R3824YJ, nomor mesin JM811E strip 158927 dengan nomor rangka MH1JM5112MK5873319 atas nama Suwartini, beralamat Desa Sanggerman RT2 RW9 Kecamatan Rawalo Banyumas. Barang tersebut hilang pendengar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 sekira pukul 17.00 WIB dalam perjalanan dari Margasana menuju Desa Sanggerman Rawalo Banyumas. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Suwartini nomor HP 0881674132, alamat Desa Sanggerman RT2 RW09 Kecamatan Rawalo Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya pendengar diucapkan terima kasih.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pendengar Pro 1 kembali diinformasikan berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan bermotor Kia tahun 2006 warna silver kombinasi nomor polisi R7108IE, nomor mesin J2433449, nomor rangka MJJ SD21126K 000063 atas nama Sayyid Sabiksani. Beralamat di Desa Kalisari, RT4, RW3, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, pendengar. Sekitar pukul 9 pagi dalam perjalanan dari Aji Barang menuju Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sayyid Sabiksani yang beralamatkan di Desa Kalisari, RT4, RW03, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Atau Anda juga bisa menitipkan di kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto, Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, pendengar, disampaikan terima kasih.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gegol 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar Pro satu luar biasa, tak terasa udah di penghujung acara di sepanjang Purwokerto sore ini. Sudah di jam 6 lebih 55 ya, ini 5 menit lagi harus turun dari udara pendengar. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya di sepanjang Purwokerto sore bersama saya Undang Rizky. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Tetap semangat pendengar dan juga tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan kemana-mana pendengar, setelah saya turun nanti saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak dan juga mendengar warta berita langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti akan dilanjut keseruannya di sepanjang Purwokerto malam bersama dengan rekan baik saya ada Febrionik dan juga Faik Rafif di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa saya dapat.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan. Ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, conference skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan daerah itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada

0: berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
1: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya yang memang kondisinya sangat api sangat besar ya, kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
0: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran, baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
0: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke

0: warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
2: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
2: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
4: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
2: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
5: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
6: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
5: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
6: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
7: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar Bu ya. dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
6: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
8: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
9: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
8: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Febroni hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini ya. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427. Inilah Purwokerto malam ini yang akan hadir bersama saya dan juga nanti akan ada Faik ya yang bakal nemenin di sepanjang Purwokerto malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan juga program menarik untuk Anda. Di mana sesaat lagi akan kami hadirkan Mimbar Buddha dan dilanjutkan dengan Dialog Kesehatan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, khusus untuk Anda para umat Buddha, kami akan ajak Anda untuk bergabung untuk menyimak Mimbar Buddha edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama Rebikem SAG dengan tema Sayang Lansia.

Budaya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa memiliki semangat untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Pada kesempatan yang baik ini, berjumpa lagi dengan saya, Repikem, penyuluh agama Buddha di Kabupaten Banyumas. Sebelum mimbar agama Buddha dimulai, marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan mengucapkan Namyo Renggekyo sebanyak 3 kali dan juga bersikap anjali. Namyo Renggekyo, Namyo Renggekyo, Namyo Renggekyo. Saudara-saudara sedharma, hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu sayangi lansia. Ketika kita mendengar kata lansia, mungkin yang terbayang adalah orang tua, kakek, nenek, atau seseorang yang sudah memasuki usia lanjut. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam? Di balik rambut yang memutih, ada perjalanan hidup yang panjang. Di balik keriput di wajah, ada perjuangan. Di balik tubuh yang mulai lemah, ada seseorang yang mungkin dahulu sangat kuat bekerja, membesarkan anak, menjaga keluarga, dan memberikan banyak hal untuk orang-orang yang dicintainya. Karena itu, di balik keriput ada 1 juta pengorbanan. Saudara-saudara sedharma, menjadi tua adalah bagian dari kehidupan. Dalam kehidupan, kita mengenal adanya perubahan. Yang muda akan menjadi tua, yang sehat suatu saat dapat mengalami sakit, dan kehidupan pada akhirnya akan mengalami perubahan. Karena itu, lansia bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau kita pandang sebagai beban. Lansia adalah bagian dari perjalanan kehidupan manusia yang harus kita hormati dan kita sayangi. Kadang-kadang kesibukan membuat kita lupa memberikan perhatian kepada orang tua. Kita sibuk bekerja, sibuk dengan handphone, sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan lainnya. Akibatnya orang tua yang berada di rumah justru merasa sendiri. Padahal mungkin mereka tidak meminta sesuatu yang mahal. Mereka hanya ingin ditemani, ingin didengarkan, ingin ditanya, "Bapak atau Ibu sudah makankah?" atau sekedar mendengar, "Bagaimana kabarnya hari ini?" Hal sederhana seperti itu bisa sangat berarti bagi seorang lansia. Saudara-saudara sedharma, menyayangi lansia bukan hanya memberikan bantuan secara materi. Menyayangi lansia berarti memberikan perhatian, penghormatan, kesabaran, dan kasih sayang. Ketika orang tua berbicara berulang kali, jangan langsung mengatakan sudah pernah bilang. Ketika mereka berjalan lebih lambat, jangan terburu-buru memarahi. Ketika mereka mulai lupa, jangan mempermalukan. Ketika pendengaran mereka berkurang, berbicaralah dengan lebih lembut. Kita perlu memahami bahwa kemampuan fisik seseorang akan berubah seiring bertambahnya usia. Dulu mereka mungkin bisa melakukan hal banyak sendiri. Sekarang mereka mungkin membutuhkan bantuan kita. Dan disinilah kesempatan kita untuk membalas kebaikan mereka. Dahulu, mereka yang menggendong kita ketika kita belum mampu berjalan. Dahulu, mereka yang menyuapi kita ketika kita belum mampu makan sendiri. Dahulu, mereka yang menjaga kita ketika kita sakit, yang membangunkan kita ketika kita menangis, dan sekarang mungkin giliran kita untuk hadir ketika mereka membutuhkan kita. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena kita ingin menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang. Saudara-saudara sedharma, dalam kehidupan Buddhis, kita belajar bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan berawal dari pikiran, kemudian diwujudkan melalui ucapan dan tindakan. Karena itu, menyayangi lansia dapat menjadi salah satu bentuk nyata dari praktik kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu menunggu melakukan sesuatu yang besar. Kita dapat memulainya dari hal kecil, menyapa, mendengarkan, membantu pekerjaan rumah, mengantar berobat, dan lain sebagainya. Tindakan kecil yang dilakukan dengan ketulusan dapat memberikan kebahagiaan yang besar. Ada sebuah gambaran sederhana. Bayangkan seorang ibu yang sudah lanjut usia duduk sendirian di rumah, anak-anaknya sudah dewasa dan memiliki kesibukan masing-masing. Suatu hari anaknya datang dan hanya berkata, "Ibu bagaimana kabarnya?" Kemudian duduk di sampingnya dan mendengarkan cerita sang ibu. Mungkin bagi sang anak itu hanya beberapa menit, tetapi bagi sang ibu mungkin itu adalah momen yang sangat berharga. Karena yang dibutuhkan bukan selalu hadiah. Kadang-kadang yang paling dibutuhkan adalah kehadiran. Saudara-saudara sedharma dimanapun Anda berada, dari sini kita dapat belajar bahwa sayang kepada lansia bukan sekedar kewajiban, tetapi kesempatan untuk menumbuhkan hati yang penuh kasih.
Dalam praktek kehidupan Nichiren Soshu, kita menjalankan kehidupan dengan berusaha memperkuat keyakinan dan kehidupan kita melalui Daimoku Namyoho Rengekyo. Daimoku bukan hanya tentang bagaimana kita memperoleh kebahagiaan untuk diri sendiri. Semakin kuat kehidupan kita, semakin besar pula kemampuan kita untuk memberikan pengaruh positif pada orang lain. Kata Daimoku tadi bisa kita lakukan dengan berlatih meditasi, kemudian juga kita bisa membacakan parita-parita sehari-hari pada rumah kita masing-masing. Karena itu, ketika kita melakukan kebaktian atau meditasi atau Daimoku, kita juga dapat membangun tekad untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih mampu menghargai orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada orang tua dan juga para lansia yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita rajin melakukan kegiatan keagamaan, tetapi di rumah kita justru mudah marah pada orang tua. Jangan sampai kita berbicara tentang kebahagiaan, tetapi orang tua di sekitar kita merasa kesepian. Kehidupan Buddhis seharusnya tercermin dalam sikap dan tindakan kita dalam kehidupan yang sehari-hari. Daimoku kebaktian atau meditasi untuk menguatkan kehidupan kita. Kemudian kekuatan kehidupan kita itu diwujudkan melalui tindakan nyata. Itulah yang namanya praktek kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu hal yang penting yang perlu kita pahami. Suatu saat kita semua juga akan menjadi tua. Anak-anak yang sekarang masih muda suatu hari akan memiliki rambut putih. Tubuh yang sekarang kuat suatu hari akan mengalami perubahan. Karena itu, bagaimana kita memperlakukan lansia hari ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi generasi berikutnya. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat kita menghormati orang tua, mereka akan belajar menghormati. Jika mereka melihat kita berbicara dengan lembut pada lansia, mereka belajar tentang kasih sayang. Jika mereka melihat kita membantu orang yang membutuhkan, mereka belajar tentang kepedulian. Dengan demikian, kasih sayang kepada lansia bukan hanya membahagiakan mereka, tetapi juga menanamkan nilai kebajikan kepada generasi berikutnya. Mari kita mulai dari lingkungan yang paling terdekat. Mari kita renungkan secara bersama-sama. Hari ini, cobalah kita untuk mengingat beberapa hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita renungkan dari apakah ada orang tua yang jarang kita hubungi? Saya rasa semua di rumah mempunyai orang tua. Coba sekarang kita renungkan apakah kita jarang menghubungi orang tua kita. Atau mungkin kalau yang sudah lihat orang tua saya sudah meninggal bagaimana? Ya mungkin kita bisa mendoakan gitu. Kemudian apakah ada lansia di keluarga kita atau sekeliling kita yang membutuhkan perhatian? Apakah selama ini kita sudah cukup sabar mendengarkan mereka? Apakah kita juga sudah memberikan waktu untuk menemani mereka? Kalau jawabannya belum, tidak perlu merasa bersalah pada hari ini. Kita bisa mulai memperbaikinya hari ini ya, dengan cara menghubungi orang tua, mendoakannya, membantunya, kemudian menghiburnya, menanyakan kabarnya, mendengarkan cerita-ceritanya. Kalau kita datang, kita bisa memeluknya dan juga katakan dengan tulus kepada orang tua kita masing-masing. Karena beliau-beliau itu sudah berjuang sejak muda, sejak kecil, dan hingga terlahir kita-kita semua. Berterima kasihlah kepada orang tua kita masing-masing karena kita ada di dunia pada saat ini juga. Terima kasih sudah berjuang untuk saya. Nah, kalimat-kalimat yang sederhana itu mungkin sangat berarti bagi orang tua. Saudara-saudara sedharma, dimanapun Anda berada, mari kita ingat kembali tema yang sangat menarik ini, bahwa pada hari ini kita telah bersama-sama tentang membahasnya itu tentang sayangi lansia yang tadi sudah saya katakan. Mungkin banyak di antara di rumah-rumah kita itu mempunyai lansia, ada nenek, ada kakek ya, yang mungkin agak menyebalkan sedikit. Maka kita sebagai anak-anaknya mesti bisa memperhatikan ucapan kita, jangan sampai ucapan kita itu bisa menyakiti beliau-beliaunya itu. Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada yang kekal, bahwa kita pun suatu saat nanti juga akan mengalami usia tua. Yang sekarang itu sudah cantik banget, rambutnya sudah pokoknya paling bagus gitu ya. Nah, kelama-lama nanti kita juga akan sama menjadi
putih gitu. Kemudian wajah-wajahnya kita yang kencang-kencang itu lama-lama kan jadi kendor, jadi nenek-nenek gitu ya. Jadi kita tuh harus memahami itu dan harus merenungi itu, maka jangan sampai kita menghina terhadap orang yang tua. Karena lansia itu bukan beban ya. Jadi Bapak Ibu, lansia adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang telah melewati banyak pengalaman, menghadapi banyak kesulitan, dan memberikan banyak pengorbanan. Di balik keriput ada sejuta pengorbanan yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian di balik rambut putihnya itu ada perjalanan kehidupan, dan di balik tubuh yang mulai lemah ada hati yang tetap membutuhkan kasih sayang, yaitu dari orang-orang sekitarnya. Mari kita hadir untuk mereka, mari kita menghormati mereka, mari kita mendengarkan mereka dengan melalui, kalau agama Buddha Nichiren Soshu ya, daimoku, gongyo yang rajin atau mendoakan, atau dengan kebaktian di rumah atau di wihara, kemudian juga kita bisa menghiburnya, atau kita dengan latihan meditasi dan hal-hal yang positif lainnya. Kemudian mari kita terus memperkuat kehidupan kita agar mampu menciptakan kebahagiaan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian mari kita berdoa bersama-sama, semoga para lansia yang ada di dalam keluarga dan lingkungan kita, terutama lingkungan Buddhis, itu bisa senantiasa mendapatkan kasih sayang, kesehatan, ketenangan, dan juga kebahagiaan dari lingkungan sekitarnya, tidak mendapatkan cedera-cedera, tidak mendapatkan kata-kata yang kasar, dan lain sebagainya. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang semakin peduli, sabar, dan juga penuh kasih. Demikian mimbar agama Buddha pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai kata-kata, tetapi dapat kita wujudkan dalam tindakan yang nyata. Marilah kita akhiri mimbar pada malam hari ini dengan penyebutan mantra agung Namyo Renggekyo 3 kali dan bersikap anjali. Namyo Renggekyo, Namyo Renggekyo, Namyo Renggekyo. Terima kasih, selamat

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Ya, pendengar penerima manfaat program makanan bergizi gratis di Banyumas kini telah mencapai 450 ribu orang. Berikut laporan Yanuar Adi.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Banyumas terus berkembang. Hingga Oktober 2026, sebanyak 218 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah beroperasi di seluruh 27 kecamatan dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 450 ribu orang. Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Banyumas, Luki Ayu Parwati Ningsih mengatakan, keberadaan SPPG kini telah menjangkau seluruh kecamatan di Banyumas. Pelaksanaan program selanjutnya difokuskan pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan. Dia menjelaskan, evaluasi penyelenggaraan MBG mencakup pemenuhan sumber daya manusia, penyusunan menu, tata kelola, hingga pelaporan. Perbaikan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Dari sisi penyusunan menu, setiap SPPG memiliki kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan. Pengawas gizi bertugas merencanakan menu sesuai standar kebutuhan gizi dan porsi penerima manfaat, termasuk menyesuaikan kebutuhan siswa berdasarkan kelompok usia atau jenjang kelas. SPPG juga berkonsultasi dengan ahli gizi puskesmas maupun dinas kesehatan untuk meninjau kesesuaian menu yang diproduksi. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
3: Kalau untuk saat ini kita sedang berfokus kepada perbaikan. Jadi kita sudah memasuki tahun kedua Badan Gizi Nasional. Kita ada evaluasi mulai dari tata kelola, itu ada pemenuhan dari SDM, terus dari menu juga, dan juga dari pelaporan. Dan bahkan sekarang juga ada transparansi publik di mana dari masyarakat itu bisa melihat menu apa yang dimasak atau diproduksi oleh MBG setiap hari dan didistribusi ke sekolah mana, pada pukul berapa, itu semuanya bisa diakses.
2: Selain kualitas gizi, pengawasan proses produksi juga menjadi perhatian. Luki mengatakan proses pelayanan meliputi penerimaan bahan baku, persiapan, produksi, pemorsian, distribusi, hingga pencucian peralatan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Lampu Merah Terakhir.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas, betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, Mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah. Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum, itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan, ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal ijo lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak. Pasti ijo lagi. Kalau nggak ijo, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu hijaunya, iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempat panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore Pak.
4: Sore Mbak.
3: Atas nama Keisha ya Pak?
4: Iya betul Mbak. Silakan masuk Mbak.
1: Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya Pak, terima kasih.
1: Baru pulang kuliah Mbak?
3: Iya Pak.
1: Oh iya Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget Mbak.
3: Oh iya Pak, gak apa-apa. Gak usah buru-buru Pak. Lagian aku juga pengen lama-lama di jalannya Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi gak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya?
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya Pak?
1: Nggak perlu Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya Mbak. Orang hebat itu bukan yang gak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai.

Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

0: Dialog Kesehatan, sumber informasi, edukasi, dan inspirasi hidup sehat.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam

0: Ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam program Dialog Kesehatan. Dan sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Ada Dr. Khairul Mufid. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Oni. Selamat malam, dokter. Alhamdulillah sehat ya.
0: Luar biasa.
1: Mudah-mudahan Mas Oni demikian juga ya.
0: Amin.
1: Ya kita doakan juga selamat malam para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalam keadaan sehat walafiat ya, jaga kesehatannya.
0: Betul.
1: Terutama pada berusia-usia ya. Manula ya. Ya, mungkin banyak pendengar di situ ya. Tadi saya ketemu di jalan ya. Mau ke RRI ya. Ya saya dengarkan nanti sebentar lagi.
0: Sudah ditunggu ternyata ya dok.
1: Ternyata ada yang ya yang tua orang tua. Tapi ternyata bapak banyak orang-orang muda juga yang mendengarkan ya.
0: Baik.
1: Ya alhamdulillah bapak acara ini apa namanya banyak, ada yang banyak penggemar ya katanya loh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan dan dijaga kesehatannya jangan sampai sakit ya, kalau yang sekarang baru agak sakit ya mudah-mudahan segera sembuh ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai dialog kita pada malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Kesehatan malam hari ini lewat seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Dan nanti kita juga akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya atau konsultasi dengan Dr. Mufid. Silakan nanti Anda dapat bergabung melalui 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Dan tema malam hari ini menarik sekali yaitu hipertensi di usia produktif. Dan kita akan langsung saja pembahasan ini bersama Dr. Khairul Mufid. Silakan dokter.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yeah.
1: Selamat malam para pendengar sekalian.
0: Yeah.
1: Acara ini kan baru datang nanti disodori acara ini.
0: Yeah.
1: Ya ini anu ya, mungkin sudah sering, tapi ini tidak ada salahnya kita ulang-ulang ya. Ya supaya kita lebih tahu ya. Ternyata bahwa masalah hipertensi itu kecuali para pendengar setia itu sering mendengarkan ya, banyak yang tidak tahu ya.
0: Ya.
1: Ini kan masalah hipertensi di usia produktif ya.
0: Ya.
1: Ya, jadi pembahasan itu sebenarnya kalau masalah hipertensi itu banyak sekali Mas Oni ya, tapi ini topiknya ke arah pada usia produktif ya.
0: Ya.
1: Usia jadi ya, terjadi pada orang-orang sekitar usia 20 sampai usia 45 tahun lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dikatakan itu masih usia produktif ya, nah, usia-usia
0: menjelang pensiun ya,
1: masih produktif ya.
0: Ya.
1: Jadi keadaan di mana tekanan darah itu meningkat ya, meningkat di atas normal ini akibat karena kombinasi gaya hidup yang tidak sehat ya.
0: Oke. Ya.
1: Dan hipertensi sendiri itu adalah faktor genetik. Jadi usia-usia yang produktif itu kebanyakan mereka itu dalam menjaga kesehatannya ya selama masa produktif itu kadang-kadang kurang sehatnya Mas. Jadi tidak tahu bahwa resiko yang akan terjadi menimbulkan suatu penyakit yang berbahaya ya. Ya. Nah, kondisi ini sering dijuluki namanya silent killer ya Mas.
0: Oke, okay, ya.
1: Yeah. Jadi pembunuh yang
0: senyap ya dok.
1: Senyap ya. Jadi membunuh tapi tidak tahu kalau kita itu telah diancam dengan terjadi kematian yang mendadak ya. Banyak terjadi ya, seperti kemarin kita kan bicara masalah screening ya.
0: Ya.
1: Itu hari Selasa ya, kemudian Selasa malam itu ada teman saya, ya saya kenal baik dia. Ya. Ada gejala apa Mas?
0: Oke.
1: Okay. Ya, masih WA-an dengan teman-teman. Tahu terus. Malah suaminya yang sakit ya. Ya, ini tidak disebutkan namanya, kejadiannya betul-betul bahwa begitu dia habis itu tahu-tahu meninggal.
0: Oh,
1: okay. Ya ini termasuk silent killer ya. Jadi dia tidak merasa apa-apa ya. Dan malah suaminya yang sakit dia nungguin suaminya bahkan masih dirawat, komunikasi ya.
0: Oh, okay.
1: Ya sempat dirawat tapi terus tidak tertolong ya.
0: Dan itu gejalanya juga karena hipertensi juga dok?
1: Ya ini kan bisa kemungkinannya kan tidak riwayatnya hipertensi apa tidak kan saya tidak tahu. Cuma itu mendadak orang yang yang di semula sehat atau meninggal. Ya kemungkinan kalau tidak hipertensi ya jantung ya, atau darah tinggi akan berpengaruh pada jantung sehingga memicu terjadinya stroke atau kematian mendadak atau kematian ya jantung ya. Biasanya kalau mendadak itu karena perdarahan atau mungkin jantung ya. Tapi biasanya hipertensi akan berpengaruh ke arah jantung ya. Jadi jantungnya sakit kemudian ya nyeri dada, gangguan aliran darah pada jantung sehingga terjadi kematian yang mendadak ya. Ya seringkali orang-orang juga pada saat terjadinya serangan jantung ya juga tidak begitu menyadari ya mas.
0: Karena nggak ada tanda-tandanya ya, dok.
1: Tandanya ya? Hanya paling kalau dada yang sering kan terjadi karena dada kiri sakit ya.
0: Dan nyeri gitu ya.
1: Nyeri kemudian nyeri. Sebenarnya nyerinya itu aneh ya mas. Seperti di jangkerem ada yang rasanya seperti berat sekali di dada kiri ya. Di daerah di sekitar payudara itu ya. Jadi jantung ada di situ ya. Kalau ada pasien dok saya dadanya kanan sakit ya. Mungkin jantung apa tidak enggak ya. Ya. Saya selama hidup ini baru ketemu kemarin ya kira-kira setahun yang lalu ya di PMI malah saya. Ya. Orang itu jantungnya bukan di kiri tapi di kanan.
0: Oh.
1: Ya, okay. Jadi satu-satunya saya pernah ketemu itu. Ya dia cerita kalau dok lu kok anu ya. Oh ya dok saya jantungnya kok ora krungu aku gitu. Ternyata dia di kanan ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya kalau di kanan ya biasanya nyarinya di kanan. Okay. Tapi kalau orang-orang normal ya itu di kiri. Jadi orang ini jadi pada orang-orang ini kan kita topiknya pada usia produktif ya. Pada usia-usia produktif itulah yang sebetulnya yang akan memicu ya. Di samping faktor genetik dia memang punya darah tinggi. Dan kemudian disertai dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sehat ya. Sebenarnya kalau dia ikut screening ya tiap bulan paling tidak untuk ya artinya setahun dua kali lah pemeriksaan untuk seperti kemarin tema kemarin itu dia kan tahu bahwa dia punya darah tinggi apa tidak ya kalau aman kalau normal ya saya kira tidak perlu dikhawatirkan ya. Jadi screening itu penting sekali ya. Nah untuk memicunya yang dikatakan penyakit darah tinggi dengan usia produktif ini kenapa sampai terjadi silent killer ini ya. Jadi kadang-kadang kematian mendadak itu karena satu dia kurang tahu masalah darah tinggi itu apa.
0: Oke.
1: Jadi darah tinggi itu resikonya bisa terkena jantung, kemudian bisa pecah pembuluh darah di otak meninggal mendadak, atau mungkin gangguan di otak juga perdarahan di otak yang menyebabkan apa namanya kelumpuhan ya seperti itu. Jadi mereka tidak begitu paham masalah itu ya. Jadi pada orang-orang dengan keadaan yang seperti ini, ya, darah tinggi, kemudian kita tahu bahwa orang-orang yang punya aktivitas tinggi itu kurang aktivitas fisiknya, mas.
0: Oke.
1: Ya, jadi kegiatannya bangun tidur, terus dia apa? Terus aktivitas sehari-hari, artinya orang yang bisnis ya, mas, terus memikir macam-macam ya, kesana kesini, pergi, jarang olahraga, ya,
0: pergi kurang, ya, dok.
1: Kurang tidur, makannya enak-enak terus ya, kan kadang-kadang rapat makan, terus dia jarang jalan ya, kesana kesini naik mobil ya, dan jadi aktivitas yang kurang aktivitas fisiknya ya, ini sangat memberatkan pada darah tingginya itu ya. Jadi ini yang biasanya memicu lebih cepat terjadinya kenaikan tekanan darah ya. Jadi kenaikan tekanan darah itulah yang menyebabkan risiko terjadi serangan jantung atau kematian mendadak ya. Ya seperti itu. Kemudian ya seperti tadi saya katakan mereka itu kadang-kadang pola makannya tidak teratur, buruk mas. Makan yang lembut berdaging, yang jarang makan sayur, yang enak-enak terus ya. Dan itu pokoknya makan itu tidak dijaga betul ya.
0: Jarang makan real food juga ya dok.
1: Iya. Terutama mereka juga ada yang senengannya garam ya. Garam ini akan memicu terjadinya kenaikan tekanan darah ya mas.
0: Okay.
1: Ya, garam di dalam darah itu akan menarik air. Airnya akan ketarik oleh garam itu. Sifat garam kan menarik air, Mas. Yeah. Jadi apa namanya, tensinya akan cepat naik ya. Ditambah lagi apalagi kalau dia kurang sayur atau buah-buahan ya. Ya seperti itulah. Jadi itu resiko orang-orang dengan aktivitas yang tinggi ya. Ya akhirnya apa? Akhirnya terjadi obesitas gemuk ya. Berat badan yang berlebihan, makan enak, rata olahraga, berat badan berlebihan ya. Ditambah ada darah tinggi. Nah ini resikonya terlalu berat ya. Ya. Kemudian di samping itu mungkin ya, ini yang penyakitnya orang-orang modern sekarang ya, dibandingkan dengan zaman dulu Mas. Orang zaman dulu itu sering lara jantung itu, walau namanya sakit jantung, darah tinggi atau penyakit gula itu penyakitnya wong sugih Mas. Di desa-desa di anu waktu itu wong lho, malah justru mereka bangga Mas. Aku nduwe darah tinggi loh, berarti kamu sugih ya. Aku nduwe jantung loh, penyakit jantung loh. Jadi mereka itu malah bangga dengan penyakit jantung. Nah, sekarang kan orang takut ya, tapi mereka bangga karena orang-orang penyakitnya wong sugih itu ya itu ya. Jadi seperti itu. Ditambah dengan satu keadaan, orang dulu itu ayem Mas ya, duit-duit yang menang baik, orang duit orang iri ya. Kita syukur ada temannya yang punya rezeki banyak ya. Dan mereka juga yang punya rezeki biasanya tahu diri lah ya, tidak seperti sekarang ya jor-joran ya. Ya jadi itu yang menyebabkan stres Mas. Ya stres itu kurang tidur, banyak pikirannya, banyak kacau, akhirnya makin stres, makin dia makin banyak makan, makin dia memburu ini sesuatu yang kurang ya. Coba bayangkan saja ya. Nah itu yang memicu keadaan tekanan darah makin naik ya. Kemudian ditambah lagi mungkin kebiasaan yang kurang baik ya. Seperti minum alkohol, ngerokok ya. Ya karena seperti rokok sendiri itu kan merusak pembuluh darah ya Mas ya. Ini katanya ya. Jadi sudah makan enak terus ya hidupnya ya. Ya istilahnya pesta-pesta terus ya. Di samping itu ada faktor-faktor yang pemicu utamanya juga faktor keturunan. Jadi kalau kita gabung semuanya tadi Mas, pada usia-usia produktif ini, maka penyakit sekarang ini ya, penyakit jantung, penyakit darah tinggi yang punya komplikasi. Orang itu stroke atau meninggal mendadak atau mungkin karena penyakit jantung ya. Itu kan makin banyak karena pola hidup yang tadi saya sampaikan ya. Ya jadi di samping makanya zaman dulu itu orang loro meninggal mendadak atau istilahnya orang koma. Itu istilahnya bukan sakit jantung, bukan angin duduk ya. Jadi diselimurkan itu penyakit jantungnya ya. Penyakit angin duduk, makanya orang-orang zaman dulu itu kalau angin duduk itu apa saja nih. Ya itu pokoknya orangnya tahu-tahu selonjor terus mati gitu ya, seperti itulah. Jadi demikian para pendengar sekalinya, sedikit ada informasi yang hubungannya dengan apa namanya tema malam hari ya. Hipertensi. Jadi yang utama malah sebetulnya buat kita sekalian itu masalah screening guys. Ya kita cek paling tidak
0: tahun dua kali
1: atau paling tidak kita tahu kondisi kita, bapak kita itu ya bukan hanya cek tekanan darah saja Mas. Bisa konsultasi dengan dokternya. Dok kalau saya tinggi gimana ya. Nanti dokter akan memberikan suatu penjelasan kurangi berat badan, makan pokoknya hidup yang baik ya. Olahraga teratur ya, kurangi stres ya. Seperti itu, jadi nanti hidup dengan sehat, awet ya, tidak terkena tekanan darah tinggi yang berlebihan ya. Begitu.
0: Baik, ya ini menarik sekali ya, karena tema kita terkait dengan hipertensi di usia produktif, dan jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Mas Oni.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bu Rusting ya.
2: Nggih.
0: Ya, silakan Bu Rusti.
2: Nggih. Assalamualaikum, Dok.
1: Waalaikumsalam, Bu Rusti.
2: Maaf, saya ingin bertanya. Ini Bu Rusti ya. Begini, Dok. Kebanyakan sekarang orang usia produktif terkena stroke ringan, Dok. Apa yang jadi penyebabnya? Apa kira-kira masih bisa sembuh dok. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Ada lagi?
0: Ada ya? Lagi, dokter. Iya. Sepertinya terputus. Iya. Selamat malam.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Bu, singkat saja Bu.
0: Iya. Bu Nur Hakim Bu, ya. Iya.
1: Monggo silakan.
3: Yang terhormat.
1: Iya.
3: Bung Oni dan seluruh kru angkasa-angkasa Lati Airporto dan yang terhormat beliau Bapak Haji Dr. Haji Harun Mufid. Semoga kesemuanya dikasih rezeki sama keselamatan,
1: amin,
3: kesehatan,
1: amin,
3: dan kemahiran.
0: Amin, irbal amin. Langsung ke pertanyaan saja, Bu.
3: Ya. Ya, kalau masalah hipertensi kan sama saja istilahnya penyakit darah tinggi dan sebagainya. Kemudian kemarin yang waktu Rabu kemarin saya tanya masalah habis makan itu kesel, itu betul. Terima kasih atas jawabannya. Jadi makan itu tidak boleh terlalu kenyang gitu. Sudah saya sampaikan kepada beliau, Bapak Haji Broto aja. Kemudian, dok, cara mengatasi itu trik-trik yang bagus itu trik-triknya apa saja? Saya mewakili tetangga, mewakili orang tua di sekitar kami ya. Tadi siang sudah pada ke tempat saya. Itu trik apa saja kah yang lebih efektif untuk para baik yang usia 50, di bawah 50, 50 ke atas sebelum 70 gitu, apa saja. Demikian dari kami.
0: Trik untuk apa ini,
3: ya,
0: Bu?
3: Memang utamanya
1: darah ya, tinggi. Ya.
3: Oh, okay, kalau baik. Orang sakit sugestinya yang tinggi lah, semuanya yang tinggi insya Allah lekas sembuh.
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya. Matur nuwun, Bu.
0: Terima kasih, Bu Nur Hakim.
3: Iya. Pertanyaan kami mewakili keluarga. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bu Nur Hakim. Ya, ada dua pertanyaan dokter, silakan.
1: Ya, silakan. Matur nuwun ya Bu Nur Hakim ya. Ini kumpul di tempatnya Bu Nur Hakim dengarkan. Boleh sih kumpulkan jadi satu. Nah, di wedangi ya Bu. Sambil apa?
0: Dalam ya, ini terkait dengan dari Bu Rusti ya, terkait dengan
1: Bu Rusti ya.
0: Struklingan
1: ya, Bu Rusti itu di mana ya?
0: Di Purwokerto
1: ya. Ya. Ya betul Bu, jadi kalau tadi saya bilang silent killer itu artinya untuk mereka yang sampai ya kejadiannya bukan hanya masalah stroke ya, stroke ringan, stroke itu termasuknya juga kan dia sampai tidak sampai sampai meninggal ya. Jadi seringkali terjadi yang orang kan sering kaget ya, orang kaget itu kan loh, kok tahu-tahu ngerti ini meninggal ya. Tapi kalau stroke ya itu seperti hal yang biasa. Sedangkan itu pun sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang kesehatan ya. Jangan sampai orang itu sampai kena stroke ringan atau stroke yang permanen ya. Yang dimaksud dengan stroke ringan ini penyebabnya banyak Bu. Jadi salah satunya memang dari darah tinggi itu ya. Kemudian ada istilahnya pengaruh kan aliran darah mungkin terlalu cepat di daerah otak. Ya. Kalau orang itu kejadiannya orang biasanya kalau pecahnya pembuluh darah di otak oleh karena darah tinggi. Jadi pecahnya itu bisa karena macam-macam ya. Ya ini kan saya bilang dari darah tinggi misalnya bisa aja orang stroke karena misalnya benturan di kepala. Tabrakan atau apa, mungkin kecelakaan atau mungkin yang sering kali kalau tanpa ada penyebab apa-apa. Biasanya itu stroke-nya itu karena pecahnya pembuluh darah.
0: Kolesterol bisa dok?
1: Gimana? Bukan ada hubungan dengan kolesterol. Kolesterol artinya ya itu salah satu pemicunya ya. Sebetulnya kalau ini kan tekanan darah ya. Ya jadi ada nanti kalau ada waktu ya kapan-kapan kita bicara masalah kolesterol hubungannya dengan keadaan stroke atau mungkin tekanan darah ya. Ini yang dipertanyakan dengan Bu Rusti ini jadi kejadiannya dia itu ada hubungannya lah katakanlah gampangannya antara dengan darah tinggi dengan stroke yang ringan ya. Stroke ringan itu biasanya oleh karena sumbatan ya. Jadi pembuluh darah di otak itu kalau tadi saya katakan kalau pembuluh darah itu pecah itu bisa langsung segera mas. Karena itu kalau deres pecahnya di tempat yang vital deres ya. Deres itu artinya aliran darah yang pecah itu
0: Kencang gitu ya, dok.
1: Ya, kencang itu nanti gejalanya akan cepat ya. Oh. Ya, akan cepat dan itu sulit untuk dianukan ya. Dan ini akibatnya kan karena adanya darah itu di dalam otak itu tidak tahu kemana larinya. Hanya ngumpul di situ kan, otak itu dikelilingi oleh suatu tulang yang sangat kuat sekali, tulang kepala ya. Kalau ada perdarahan ya akhirnya dia akan ngendon di situ aja ya. Nah ini akan menekan saraf-saraf ya. Tergantung lokasinya ya. Salah satunya mungkin yang sering terjadi itu hampir seluruh dunia sama ya. Jadi ada pembuluh darah yang pecah di sekitar tempat-tempat tertentu ya, Mas, ya tidak terangkan di sini ya. Itu gejalanya terus akhirnya lumpuh ya. Lumpuh, dan kelumpuhan ini permanen. Biasanya dia tidak, kadang pelu, terus kemudian bisa kaku kan, kaku tangannya ya, atau anggota sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Nah, yang di dan itu sudah sulit untuk diperbaiki ya. Nah, kita akhirnya jadi kalau ada anggota keluarga kita yang sakit seperti itu kan jadi masalah untuk perawatan ya. Jadi perawatannya biaya mahal, memerlukan orang yang khusus untuk untuk merawat ya, dan lain-lain ya. Makanya diusahakan jangan sampai terjadi seperti itu ya. Ya, kalau yang dimaksud dengan stroke yang ringan ini biasanya sumbatan. Sumbatan dia menyumbat pada tempat tertentu, jadi ada pembuluh darah yang di dalamnya itu kan, di dalam darah itu kan ada darah putih, darah merah, darah. Lah itu kadang-kadang gumpal ya. Ya, jadi gumpal seperti kerak gitu atau nempel di dinding pembuluh darah orang yang rokok misalnya atau apa kan di dindingnya mungkin ada seperti kerak ya. Nah, kerak ini nanti kalau lepas dia akan berputar-putar, salah satunya dia akan nyangkut di daerah kepala itu ya. Di daerah otak akhirnya nyumbat di situ. Lah ini kalau secara cepat gejalanya nanti lumpuh. Tapi ringan ya, jadi dia mungkin masih bisa jalan, masih bisa bicara, ya tenaganya masih ada, ya maka kekuatannya berkurang ya.
0: Ya, jadi, tapi masih bisa sembuh nggak, dok, kalau
1: ya ringan? Ini tergantung ya. Ini kalau adanya cepat diperbaiki, ini itu kalau pembuluh darah itu bisa cepat konangan ya. Cepat konangan itu kan apa namanya, terus dikasih obat untuk menghancurkan sumbatan itu bisa lancar. Bahkan yang kemarin rame itu dokter terapan itu ya. Sampai Pak Prabowo juga orang normal dicek itu ya. Jadi sebetulnya ini jadi masalah di kedokteran, di dokter ya. Itu tugasnya siapa ya. Harusnya itu ahlinya tertentu. Tapi kalau Pak Terawan, Dokter Terawan ini ahli ronsen. Ya semua orang sebenarnya seperti saya juga bisa kalau dilatih ya. Cuma itu kan saya kan artinya tidak mengikuti pendidikan yang khusus ya. Nah seperti itu pun harus ada pendidikan khusus, walaupun itu dokter spesialis ronsen atau radiologi. Ya jadi itu pakai suatu alat kemudian dikoroi ya istilahnya ya. Kemudian ya bisa aja orang itu bisa sembuh ya. Dan tapi mungkin gejalanya karena sudah terlanjur tersumbat, kemudian mungkin ada sedikit kerusakan di sel-sel otak sehingga gejala sisanya itu masih ada, Mas. Ya misalnya kalau tangan kiri itu, kalau tangan kanan yang normal, tangan kiri yang kena mungkin kekuatannya bisa 80% ya. Ya masih digerakkan, terus ada yang mungkin sampai 50% ya. Nah ini tergantung juga di samping lamanya penyumbatan, kemudian bisa terbuka daerah area yang terkena ya, dampaknya itu akan berbeda, Mas. Terus kemudian kecepatan dalam masalah pengobatan, dan yang terakhir itu kemauan untuk sehat, Mas. Jadi orang yang kena saraf nya stroke ringan itu harus rajin ya, latihan, Mas ya. Jadi tangan itu digerakkan supaya kembali kekuatannya pulih ya. Ya kalau tak meneng wae ya sudah usia agak tua, rasa-rasen ya nanti ora-ora tambah ya sembuh ya, malah tambah kurang kuat lagi. Jadi perlu pengobatan di samping obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan. Jadi memerlukan suatu pengobatan yang mungkin lama ya, Bu, tapi mungkin tensinya juga akan diturunkan. Di samping itu mungkin ditambah dengan fisioterapi.
0: Fisioterapi.
1: Fisioterapi mungkin pemanasan, pemijatan atau mungkin dengan cara disetrum atau di apa ya. Itu untuk memulihkan kondisi stroke-nya itu. Jadi jadi bisa sembuh ya, bisa sembuh. Ya baik. Banyak dijumpai seperti teman-teman saya tenis kemarin ya. Itu asalnya dari darah tinggi, Pak. Ya dia tidak merasa. Ya angel ya seperti saya misalnya teman saya Her ngomong, Mas, kamu darah tinggi itu hati-hati, orang enak ya rasanya. Ya.
0: Okay.
1: Ya kecuali kalau dia ngajak ngomong ya. Dan kalau dia ngomong lah, paling memang ya, orang semua darah tinggi itu resikonya sama ya. Tapi sing Gusti Allah sing miliki wong-wong kuwi aja ya. Kenapa kau bupati, wakil bupati atau mengatakanlah siapa? Ya, justru orang-orang tapi buat saya itu malah buat contoh kan lo, ya, penting itu. Tapi kalau sing terkena stroke itu orang-orang umum ya. Jadi tidak semua orang kalau darah tinggi itu mesti terjadi stroke atau meninggal mendadak ya. Itu namanya resiko dilalah sing dipilih kok itu ya. Jadi seperti itunya. Ya jadi kita itu enggak tahu saya atau kapan istilahnya kena stroke karena darah tinggi ya, tapi kalau kita jaga tensinya kita rendahkan, kita sering kontrol ke dokter, otomatis resikonya terjadi seperti itu sangat jauh berkurang ya. Jadi kita hidup aman-aman saja dengan tanpa darah tinggi. Ya, seperti itu.
0: Baik, semoga bisa menjawab untuk Bu Rusti.
1: Ya, kemudian untuk Bu
0: Nur Hakim.
1: Ya, Nur Hakim itu Bu tadi saya sampaikan ya, Bu. Mencegah itu banyak ya, jadi kita ojo kelemon lah, Bu. Ibu di desa itu kumpulkan saja senam teratur. Senamnya macam-macam, mau silakan mau tera, mau senam ya untuk orang-orang sempuh ya. Ringan-ringan saja, kemudian undang kalau perlu ya. Kalau perlu di situ ada guru senam, kemudian ada petugas kesehatan diajak ngomong atau mungkin gabungan dengan ini apa posyandu, posbindu atau apa supaya diadakan pemeriksaan rutin ya kalau sudah anggotanya ya. Jadi atau mungkin sudah ada posbindu atau posyandu atau pos apa gitu ya. Ibu bapak ibunya dikumpulkan, yuk kita gerak supaya kita tetap sehat ya. Jadi di situ akan menjadi suatu nanti lama-lama Bu kalau kita niatnya betul nanti pasti ada banyak ibu-ibu yang ikut dicari hari yang tertentu. Seperti tempat saya itu sekarang punya pasien yang punya darah tinggi itu ratusan ya sampai 300 orang itu ya karena ya kita serius untuk mengelola ya. Jadi kumpulkan aja kemudian saya kucing lemu di kandangnya ojo kelemon, makan banyak sayur, banyak istirahat, ojo kangen stres, rasa mikir tanggane sugih atau apa ya. Wis sejar ke wae ya gitu aja ya. Kita itu normal ya. Dan biasanya orang-orang di temannya Bu Nur Hakim ini kan apa namanya? Ayem ya, ayem wis rasa kangen pikiran ya gitu. Tapi ya tetap dijaga. Kontrol teratur, kalau punya darah tinggi ya punya minum obat yang teratur ya. Hindari hal-hal yang ya garam dikurangi Bu ya. Untuk usia. Saya kira demikian Bu. Ya.
0: Okay.
1: Nah, mudah-mudahan para pendengarnya di sekitar Bu Nur Hakim bisa memanfaatkan ini ya. Ada manfaatnya.
0: Baik. Dokter ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp dok. Dari Pak Rindra di Purwokerto Utara. Assalamualaikum Mas Onik dan Pak Dokter, ingin bertanya, saya usia 65 tahun, cek kesehatan gratis terakhir bulan Agustus 2025 dan ingin cek ulang seperti CKG, apakah masih bisa dilakukan di puskesmas atau harus ke faskes lain? Terima kasih. Silakan dok.
1: Ya ini masih berlangsung ya, CKG itu sebetulnya tidak berhenti ya di situ ya. Jangan di tempat lain, nanti di tempat lain suruh bayar dan penjaringan kan ada. Jadi fasilitas kesehatan itu nanti sesuai dengan daerah arahnya ya. Kalau penjaringan misalnya yang dapat dari pemerintah yang sekarang baru ramai dicabuti itu kan pemerintah nanti duitnya ya. Itu kalau bicara masalah itu, waduh kasihan sebetulnya banyak dokter-dokter yang sudah ngerjakan sesuatu demi untuk pasien tapi tidak dibayar ya. Termasuk anak saya nih. Anak saya itu kerja di tempat yang sangat luar biasa ya. Ini cerita saja ya. Di tempat yang banyak radiasi Mas. Sudah tenanan oleh kerjaan, ngerjakan, tohnya Allah istilahnya ya. Itu kan dia kan pasang ring itu, pasang orang sakit jantung. Nah itu ternyata orang di duit. Ya semuanya dibayar dengan alasan yang tidak jelas ya. Ya ini pemerintah, tapi mudah-mudahan sekarang sudah anu ya. Jadi akhirnya apa, seperti pasien seperti itu ya akhirnya di anu dirujuk tempat ini yang bisa seperti yang itu kan pemerintah. Mereka lebih tinggi lagi seperti di Margono atau apa yang bisa punya dana besar ya. Ya itu dialami oleh seluruh Indonesia. Jadi kalau saya ngomong seperti ini bukan, ini rumah sakit di Banyumas yang kebetulan anak saya itu yang cerita dengan saya. Pak ini tidak ada, ya. Ya siapa orang mau kerja setengah mati, ya tanpa ada suatu imbalan sedikit pun ya. Ya bolehlah dokter itu berbudi apa, tapi ya seharusnya pemerintah lebih tahu. Jadi cek kesehatan ini sebetulnya berlangsung terus ya Pak. Jadi di tempat Panjenengan punya fasilitas kesehatan itu, misalnya kalau misalnya Panjenengan ikutnya membayar sendiri yang mandiri, Pak, mandiri itu bayar askesnya dengan biaya sendiri itu boleh, boleh. Tapi pindah dulu ya, misalnya jalan di Purwoto mana ini?
0: Utara.
1: Bila utara mau pindah ke selatan katakanlah ya, Panjenengan pakai aplikasi pindah kemana mau ya, nanti tinggal pilih mau ke puskesmas. Cuma puskesmas kan bukannya minggu tutup ya sampai jam 2 katakanlah jam 1 sudah tidak terima. Tapi kalau klinik kan mungkin ada yang buka 24 jam atau ya, tinggal pilih aja. Jadi disitulah Panjenengan nanti tidak boleh pindah lagi, artinya tidak boleh. Misalnya di Purwoto Utara, terus nanti Panjenengan periksaan di selatan, sama saja, ya. Dan nanti disuruh bayar, nanti Panjenengan ikutnya ya di Purwoto Utara itu, ya. Jadi cek kesehatan. Di situ Panjenengan punya data, Pak. Pak Mas Ram.
0: Rindra.
1: Pak Mas Rindra. Panjenengan kan pada saat yang periksa cek kaki itu, cek kesehatan gratis, ya. Itu kan ditanya namanya, umurnya berapa, alamatnya di mana, kemudian ditanya masalah
0: keluhan
1: ya keluhannya apa, kemudian diperiksa tensinya berapa, berapa dan berapa, kemudian ada keluarganya yang sakit, sakit misalnya TBC kan, karena ditanya TBC itu kan penyakit keluarga, keluarga ya. Ya mungkin kalau tidak, kemudian Panjenengan ada keluarganya yang darah tinggi apa tidak, punya penyakit gula apa tidak, jantung apa tidak, dan itu biasanya sudah terekam. Ya. Cuma itu begini Pak, untuk kegiatan CKG itu kalau Panjenengan dengan usia yang berapa nih?
0: 65.
1: 65 tahun dan tidak punya penyakit apa-apa, tetap harus tiap setengah, minimal setengah tahun dicek lagi ya. Dicek lagi masalah tensinya berapa, kemudian jantung dan lain-lain. Dan nanti akan dikhususkan Pak Panjenengan nanti, Pak ini CKG nanti berarti dokter yang akan meriksa itu akan lebih teliti lagi masalah jantung, masalah tensi ya, mungkin diulang lagi, ditensi lagi di tempatnya, ruang praktiknya dokter itu. Ya seperti teman saya kalau walaupun sudah ditensi di depan ya, kadang-kadang saya ragu-ragu tak tensi lagi ya. Ya itu hanya kepedulian dokter saja. Ya jadi dicek lagi kemudian, oh ini normal sesuai dengan yang di depan katakanlah. Ya, kadang-kadang begini Pak, orang udah baru datang karena tergesa-gesa daftar kemudian terus ditensi, kadang-kadang
0: langsung
1: tensi
0: tinggi ya dok ya?
1: Ya naik, atau mungkin datang kemudian deg-degan
0: atau naik turun tangga gitu ya dok?
1: Naik turun tangga itu. Ya jadi itu penting Pak, tapi untuk masalah laboratorium itu tergantung dari, jadi begini, ada orang yang, loh kenapa kok hanya pemeriksaan fisik saja ya? Kalau mencurigakan, itu ada pemeriksaan gratis seperti kolesterol, kemudian
0: cek lab ya,
1: terutama untuk gula. Nah, gula itu diperiksa. Kayaknya misalnya Panjenengan, Pak, anu ini keluarga saya, bapak saya ada yang gula, ibunya darah tinggi, kemudian saudaranya ada yang biasanya di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi cek kesehatan gratis atau screening kesehatan itu digunakan untuk mencari kita aktif cari ya. Ya jangan sampai orang itu orang ngerti penyakit apa-apa tahu-tahu terus seperti kejadian yang silent killer tadi ya. Darah tinggi tahu-tahu ya. Jadi saya kira yang panjenengan sudah kerjakan Mas Pak Rendra itu sudah baik ya, nanti bisa diulangi lagi kira-kira 3 bulan atau lebih boleh, atau mungkin akhir tahun kalau panjenengan ikut tahun. Biasanya kalau yang sudah ikut kegiatan darah tinggi atau itu bukan CKG tapi pemeriksaan laborat lengkap itu nanti ya. Jadi sebetulnya pemerintah itu sudah bagus ya. Ya panjenengan bisa konsultasi. Nah ini kadang-kadang so petugas kesehatan termasuk tempat saya juga tidak semuanya mengetahui hal demikiannya. Walaupun sudah diberitahu kalau ada pasien gini, kamu harus ke bagaimana, harus konsultasi ke dokter dan lain-lain ya. Ya kita masih belajar banyak untuk supaya memberikan pelayanan yang paling baik buat pasien.
0: Baik. Ya, semoga bisa menjawab ya untuk Pak Rindra. Dan mungkin terakhir dokter, terkait dengan tema kita pada malam hari ini karena waktunya juga terbatas.
1: Ya, enggak ada lagi ya. Biar.
0: Iya, mungkin dicukupkan dulu karena memang sudah
1: waktunya terakhir, ya.
0: Silakan dokter.
1: Ya, jadi begini Pak, ini temanya sebenarnya kalau dibicarakan memang banyak sekali.
0: Panjang
1: ya.
0: Cuma
1: ini ya keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan bisa
0: dibahas agama, lagi ya,
1: yang dimanfaatkan betul. Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa penyakit-penyakit yang darah tinggi atau penyakit ini, penyakit-penyakit yang sekarang ini justru menjadi perhatian pemerintah ya. Karena satu, penyakit ini punya jangka waktu yang lama, jadi pengobatannya lama, biayanya mahal, tiap orang akan membutuhkan dana yang besar sekali ya. Kalau zaman dulu seperti penyakit mencre itu diobati sekali dua kali rampung bar ya. Waktu pilek paling ya. Itu hanya ya sekali dua kali dokter bisa rampung ya. Tapi penyakit ini tidak. Penyakit ini memerlukan suatu perhatian khusus ya. Bukan masalah hanya biaya saja. Tapi aktivitas sehari-hari itu menjadi beban pada masyarakat ya. Misalnya ada keluarganya yang dulunya aktif, bisa naik gojek atau apa, mungkin tulang punggungnya atau stroke, coba bayangkan saja ya. Jadi seperti itu, atau mungkin ya orang diabetes, orang tahu ngurusi awake, tahu-tahu seperti ini Pak. Saya punya apa namanya, istilahnya tukang yang ikut lama saya, ikut lama dengan saya, sudah bilangi, mungkin di loro diabetes, kontrol teratur, tapi orangnya memang ya angel lah. Jadi seneni ya tidak mau. Akhirnya apa? Dia matanya itu jadinya tidak lihat ya. Karena diabetes itu. Keduanya luka, orang dijar ke wayah, akhirnya tangannya, jarinya dipotong. Ya. Jadi yang demikian itu sebetulnya bisa dicegah Mas ya. Dijaga jangan sampai terjadi sesuatu itu ya, dengan cara edukasi kemudian mengetahui masalah itu. Tapi ya kita untuk itu seperti hal yang sulit ya. Yang mudah-mudahan dengan yang seperti inilah ya.
0: Ya
1: terutama yang punya putra-putra yang masih
0: produktif ya,
1: ibu bapak-bapak pendengar kalau yang diberitahu, yang tidak usah dengarkan langsung. Tapi paling saya cek ya, ilmu itu kan makin kita sebarkan ada. Ya saya hanya berharap juga. Ya seperti saya, seperti ngomong ini ada manfaatnya buat para pendengar ya. Mudah-mudahan buat amalan saya aja. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira demikian, mohon maaf pada para pendengar kalau ada yang kurang berkenan ya.
0: Baik.
1: Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di minggu depan ya.
0: Amin.
1: Saya kira cukup sematan, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Oni.
0: Baik, terima kasih kembali dokter untuk penjelasan dan juga ilmunya pada malam hari ini di Dialog Kesehatan. Dan itu tadi obrolan kita, perbincangan kita dalam Dialog Kesehatan dengan tema hipertensi di usia produktif. Selepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan Gapura Senda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri dari Dialog Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dialog Kesehatan, sumber informasi, edukasi, dan inspirasi hidup sehat.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Cinta Brontosaurus adalah buku karya Raditya Dika yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini menjadi salah satu karya sukses dan populer yang dirilis oleh penulis dan komika terkenal Indonesia ini. Seperti karya-karya Raditya Dika lainnya, Cinta Brontosaurus menghadirkan kumpulan cerita humor yang berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Cinta Brontosaurus mengambil tema percintaan dan hubungan antar manusia. Raditya Dika menyajikan kisah-kisah cinta dengan sentuhan humor yang khas, menggambarkan berbagai aspek dan kompleksitas dalam dunia asmara. Buku ini tidak hanya mengupas kisah percintaan Raditya Dika sendiri, tapi juga mencakup observasinya terhadap hubungan manusia pada umumnya. Dalam setiap cerita, dia menggunakan humor untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terkadang konyol, lucu, dan penuh keanehan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Cinta Brontosaurus tidak hanya berkisah tentang cinta romantis, tetapi juga menyelami berbagai bentuk hubungan, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari. Raditya Dika dengan jujur menghadapi berbagai dilema, kebingungan, dan kekonyolan yang seringkali dialami oleh banyak orang dalam konteks cinta dan hubungan. Kesuksesan Cinta Brontosaurus. Buku ini menerima sambutan yang positif dari pembaca dan membantu memperkuat posisi Raditya Dika sebagai penulis humor yang dicintai di Indonesia. Gaya tulisannya yang lugas, kocak, dan jujur membuat banyak pembaca merasa terhibur dan bisa mengidentifikasi diri dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh Raditya Dika. Selain meraih kesuksesan dalam bentuk buku, Cinta Brontosaurus juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2013. Film ini melibatkan Raditya Dika sendiri dalam peran utama dan mengangkat beberapa kisah dari buku tersebut ke dalam layar lebar. Cinta Brontosaurus berhasil menunjukkan kemampuan Raditya Dika dalam menghadirkan humor melalui pengalaman pribadinya, khususnya dalam konteks cinta dan hubungan. Buku ini tetap menjadi salah satu karya terkenal penulis tersebut dan menghibur banyak pembaca dengan gaya penceritaannya yang khas. Demikian esensi buku Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Oke, selamat datang di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini seperti biasa malam hari ini, saya tidak sendiri ya. Karena malam ini sudah ada Faik.
2: Ya, yeah. Akhirnya ya, setelah sekian lama berapa nih?
1: Seminggu ya?
2: Yes. Tepat seminggu ya?
1: Tepat seminggu. Oh iya, okay. 7 hari ya.
2: 7 hari ya.
1: Ini kalau ibarat orang meninggal ini udah kepungan terakhir nih. Biasanya kalau kepungan terakhir tuh ada ini ya, ada apa namanya, ada amplopnya, makanannya lebih banyak gitu ya, tentengannya lebih banyak ya. Tapi kenapa ibaratnya ke situ ya?
2: Kenapa langsung kepikir ke situ ya?
1: Kan bisa yang lain gitu ya, Ike. Yeah. Aduh, iya. Oke. Tapi yang jelas gimana kabar Faik?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, luar biasa.
2: Semakin lama semakin baik lah.
1: Kirain semakin lama semakin gak baik gitu. Gue kaget ya gitu. Oh tapi ya alhamdulillah ya. Semakin lama semakin baik ya. Iya. Tapi ini apa namanya, kita di Ruang Rindu malam hari ini kita juga udah plotin atau set lagu-lagu yang spesial ya. Ini dari MD kita Arya yang sudah men-set playlist-playlist ini. Dan mungkin nanti kita juga membuka kesempatan ya.
2: Ya, kita membuka kesempatan untuk telepon di 0811-254-0911 atau bisa langsung telepon ke 0281-632-336.
1: Yes, tapi sabar dulu karena nanti kita bakal angkat satu persatu ya. Sabar, nanti kita akan, habis ini kita akan bahas satu band dulu. Nanti habis itu baru kita lanjut ke sesi ini ya, interaksi gitu ya. Oke, tadi dibuka sama lagu yang keren banget ya, Ik ya, dari lagunya siapa tadi? Glenn Fredly ya.
2: Glenn Fredly, Sweep.
1: Januari. Oh, Januari. Ini lagu Januari yang gak kerasa kita udah mau bertemu di bulan Januari ya.
2: 3 bulan lagi berarti ya.
1: 3 bulan lagi.
2: Kurang lebih lah ya.
1: Iya bener ya. Waduh, ini ternyata 2026 secepat itu ya.
2: Iya, tiba-tiba udah Oktober ya.
1: Iya.
2: Kayak baru kemarin tahun baru 2026 ini udah Oktober aja.
1: Iya, dan gak kerasa nih.
2: Udah tengah loh.
1: Iya benar.
2: Tengah-tengah
1: lagi ya. Mm-mm. Dan nggak kerasa lagi Februari kan udah puasa lagi nih.
2: Iya Februari udah puasa ya. Akhir Februari mungkin ya sekitar ya.
1: Awal malah.
2: Awal ya.
1: Iya awal Februari.
2: Iya.
1: Ini ternyata tidak kita rasakan ya, ternyata Ramadan tinggal di depan mata ya. Kita berharapnya umur panjang ya, bisa ketemu Ramadan lagi. Amin. Bisa menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan gitu ya. Iya. Ini kita kayaknya sebenarnya puterin lagu dulu aja deh.
2: Iya, langsung puter.
1: Ini datang dari Noah tapi masih yang versinya Peter Pan ya. Judulnya Di Belakangku. Yuk kita langsung puterin aja Ik lagu berikut ini dari Peter Pan, yaitu Di Belakangku.

0: gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
5: Next day.
4: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
6: Aku di belakang.
4: Tolong!
7: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Oke, kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Wah, ini satu lagu yang menarik banget dari Bondan Prakoso and Fade to Black, Kau Puisi. Ini juga dulu lagunya hits banget nih. Gak tahu nih kalau baik. Ini tahun sekitar 2007-2008. Ya, ini Faik umur berapa?
3: 2007 berarti umur berapa tuh ya? Ya 7 tahunan lah.
2: Waduh. Okay. Ya mungkin enggak begitu mengenal ya usia 7 tahun dengan lagunya Bondan Prakoso, tapi ya jadi dulu Bondan Prakoso ini bareng, sebelum bersolo karir kan bareng sama Fade to Black tuh.
3: Oh, ya, gitu ya.
2: Rapper. Dulu lagunya tuh ada yang Keroncong Protol, terus juga Tetap Semangat.
3: Oh, ya,
2: terus apalagi ya? Banyak sih, dan salah satu yang lagu cukup nge-hits adalah ini juga nih, Kau Puisi.
3: Kau Puisi.
2: Iya, ini juga diambil di tahun 2007, sekitar 2007-2008 gitu ya, untuk lagu Kau Puisi, dan mungkin menjadi salah satu lagu yang favorit juga ya, bagi para pendengar ya, Ika. Iya. Jadi kurang lebih itu, dan memang kalau Bondan Prakoso ini kan memang mengawali karirnya jadi dari penyanyi cilik. Iya, okay. Kayak kalau dulu zamannya Faik, penyanyi ciliknya siapa?
3: Penyanyi cilik itu paling Cowboy Junior sih ya.
2: Oh, The RS Cowboy Junior.
3: Tapi Bondan Prakoso itu pernah ngalamin lagu yang ramai banget tuh apa ya?
2: Ini ya, ekspresikan kau tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Pantang, oh atau yang bukan, agak melo?
3: Kayaknya agak melo deh.
2: Agak melo ini apa ya?
3: Kalau ini yang tadi Kau Puisi ya judulnya?
2: Iya.
3: Itu
2: emang agak lawas sih.
3: Agak lawas ya.
2: Antara iya. Untuk selamanya ya? Kita untuk selamanya.
3: Nah itu.
2: Itu ya? Itu, oh iya, itu kayaknya memang iya. Hits banget sih. 2015.
3: Oh iya, pantas itu zaman.
2: Ya pantas udah paham ya lagu.
3: Iya. Ternyata Bondan Prakoso sudah berkarya lebih lama dari 2015 ya, sebelumnya udah.
2: Betul.
3: Berkarya ya.
2: Iya, okay. Dari dia kecil, tapi pas dia kecil kayaknya gue juga belum ngalamin ya. Jadi era sebelum gue juga yang udah ngalamin, tapi dulu katanya terkenal dengan Si Lumba-Lumba. Okay. Dulu lagunya Si Lumba-Lumba gitu. Dan memang udah cukup lama juga mengawali karir, terus akhirnya bergabung dengan beberapa band termasuk Funky Kopral gitu ya.
3: Oke.
2: Okay. Ada Funky Kopral juga dulu sempet ini juga gue sempet zaman ini Funky Kopral dulu tuh zamannya Bondan. Terus abis itu gabung sama Fade to Black dan banyak lagu ada Ya Sudahlah.
3: Nah itu
2: kayaknya juga tahu ya.
3: Itu ya. Paling tahu tuh.
2: Ya sudah. Nah, itu juga menjadi salah satu hitsnya Bondan Prakoso yang akhirnya di 2013 sampai sekarang ini kembali bersolo karir ya.
3: Oke.
2: Betul. Dan mungkin untuk Anda yang suka banget sama lagu-lagunya Bondan Prakoso, ini juga bisa di request di sepanjang sesi ini atau mungkin di sepanjang siarannya per satu gitu ya.
3: Yep.
2: Ik ya. Oke, nanti kita akan buka ya Ik ya. Di line telepon atau SMS dan juga WhatsApp-nya di nomor berapa, Ik?
3: Bisa langsung SMS atau WA ke 0811-2540-911 atau bisa langsung telepon di 0281-632-336.
2: Iya, dan habis ini kita bakal lanjut lagi ke lagu dulu ya. Nanti kita akan buka kesempatan setelah dua lagu berikutnya. Jadi kita akan puterin satu lagu yang cukup mellow.
3: Wah, judulnya ini, Saat Terakhir dari iya. ST12.
2: Yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
5: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
4: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
5: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
4: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
5: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Yoi. Okay. Tadi satu lagu dari Tangga Terbaik Untukmu. Ya, ini menjadi satu lagu yang emang cukup memorize juga bagi saya mungkin.
0: Gimana?
1: Ya karena memang mungkin di era tahun 2005-an.
0: 2005 itu ya?
1: Iya, baru lahir ya.
0: Udah lahir.
1: Udah lahir, oh iya. Tapi kayaknya masih batita ya.
0: Kurang lebih ya.
1: Oke, tapi ini menarik banget karena satu lagu dari Tangga juga menjadi, mungkin ada salah satu yang cukup relate dengan lagu-lagu zaman dulu gitu ya, punya memori sendiri ya. Baik, kayaknya kita mencoba untuk membuka kesempatan ya bagi para pendengar yang pengen bergabung bersama kita di Ruang Rindu di 0281632336 atau di?
0: Atau bisa langsung SMS atau WA ke 0811254091. Wah, ini langsung ada yang mau bergabung nih.
1: Ayo.
0: Langsung ya.
1: Yuk. Angkat lo. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam juga Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana malam hari ini?
2: Ibu Bali.
1: Oh, Mbak Mines.
2: Betul, selamat.
1: Ini saya nggak sendiri loh Mbak Mines, ada Faik. Iya.
2: Faik ya?
1: Iya, betul. Mereka
2: berdua ya?
1: Iya, betul, berdua.
2: Dengan siapa?
1: Dengan Faik.
0: Dengan Faik Mbak Mines.
2: Oh.
1: Iya.
0: Iya.
2: Yang di program apa ya
1: Mas? Iya, lagunya.
2: Iya.
1: Ada Niji jangan lupakan, terus juga ada siapa lagi nih?
0: Ada Hello Ular Berbisa sama Kangen Band Cinta Yang Sempurna. Ada juga The Groove yang judulnya Tentang Cinta.
1: Tentang kita. Ya, mau yang mana nih? Niji?
2: Yang kedua.
1: Niji. Atau Hello? Iya. Niji?
2: Iya,
1: Niji.
2: Itu deh, Hello apa ya?
1: Hello, Ular Berbisa?
2: Iya.
1: Oh, yaudah, okay. Okay, siap. Mau dikirim pesan? Ya?
2: Ada pada ngantuk, kotinya di Jambi. Pulangnya hati-hati.
1: Oke.
2: Kirim buat Nina.
1: Iya.
2: Halo. Aduh, dapat Dhani, Bika Bawa Allah, Siti, Gedung Menjangan, Mega, Sipati Kerajaan, Eli Keroya, Ibu Marsil, Ibu Kamila, Cilacap, Mama Ida dua-duanya, Mama Ines dengan Pak Pejo.
1: Oke.
2: Menurut saja, Cibu, Pak Pejo, Pak Pejo. Semuanya saja sih pada menonton RRI program gitu aja. Kaki rambutnya kita turun.
1: Oke.
2: Makasih Mas berdua.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih Mbak Mines. Iya, oke. Di belakangnya lagi, yuk. Sepertinya yuk, ada lagi. Iya, langsung aja. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Okay. Halo Mama Reni, apa kabar?
3: Iya, halo juga.
1: Ada gimana kabar? Dua orang di sini.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu ya.
1: Mama Reni
3: asik
1: sehat ya?
3: Dong berdua.
1: Iya dong.
3: Iya dong, biar ada teman.
1: Betul. Sendirian biar mulu kayak jomblo
3: canda-canda.
1: Ya.
3: Iya, salam kenal ya. Yang satu lagi,
1: yes. Faik namanya.
0: Faik.
3: Siapa?
0: Faik. Salam kenal Mama Reni.
3: Iya, Faik ya. Salam kenal kembali.
0: Iya.
1: Mama Reni pengen dengerin lagunya siapa ini malam ini?
3: Apa?
0: Lagu-lagunya ada
1: Hello Ular Berbisa.
0: Hello Ular Berbisa.
3: Ah, itu aja dah.
1: Oh iya,
3: aja. Gampang. Okay. Hello.
1: Sip.
3: Hello, hello sayang.
0: Aduh.
1: Kirimnya buat siapa nih Mama Reni?
3: Salamnya buat Mas Onik ya. Sama Mas Bingkel, semoga sehat selalu bareng keluarganya.
1: Amin.
3: Buat yang barusan juga ya, selamat malam. Pokoknya dikumin aja. Buat semuanya, semoga pada sehat selalu.
1: Oke, terima kasih.
3: Anugerah Ranteng, Anugerah Sep.
1: Atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memulai lewat lagu Mas Onik Monik, Mas Faik.
1: Iya. Halo, Potini. Potini apa kabar? Dalam.
2: Alhamdulillah.
1: Udah
2: lebih dari kemarin walaupun masih rutin terapi seminggu dua kali.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Udah mendingan ya berarti ya?
2: Oh, besok tanggal 15 saya terapi lagi ya, seminggu dua kali.
1: Oh gitu.
2: Waktunya dekat lagi.
1: Oh gitu. Moga-moga lekas sehat lagi Mama.
2: Iya, tapi masih bermasalah yang gara-gara jatuh.
1: Oke. Baik.
2: 6 bulan masih terasa. Iya.
1: Potini
2: pergi terus petil.
1: Oke, moga-moga nanti cepet sehat lagi biar bisa beraktivitas lagi. Amin. Lagunya apa nih? Hello
2: apa
1: ya.
2: Aja?
1: Hello, ular berbisa.
2: Ada apa lagi?
1: Ada Niji jangan lupakan. Paling cuma satu lagu lagi. Dua bisa sih. Niji jangan lupakan. Apa? Niji jangan lupakan atau The Groove tentang kita atau Kangen Band.
2: Oh, udah.
1: Niji.
2: Karena pisahnya pasti karena racunnya baik.
1: Iya wis, ular berbisa. Oke, iya. Siap.
2: Yay. Itu yang favorit.
1: Oke, kirimnya buat siapa?
2: Mama Ida masuk.
1: Belum.
2: Mama Ida, oh udah. Touring
1: lah ya Mama Ida,
2: seringnya. Iya, nanti okay. Touring.
1: Turu miring.
2: Ah, pinter. Gintung.
1: Yuk, salamnya buat siapa yuk?
2: Oke.
1: Okay.
2: Ada juga buat... Rusti, Daniel, ada juga buat kita Sendil, ada Risa, ada Kang Bagol, Kang Parjo.
1: Okay.
2: Ya buat Mas Onik, Mas Faik,
1: Patut
2: banget. Iya,
1: semangat
2: selalu.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya kita langsung ke lagu dulu aja ya.
0: Yep. Ike,
1: Hello dengan ular berbisa.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2549-11.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sayang banget ya ternyata. Waktunya cepat banget ya, Ike.
1: Cepat banget, gak kerasa udah jam 10 ya.
0: Bener. Jadi waktunya kita harus pamit undur diri. Ya. Tapi gak perlu khawatir karena habis ini kita bakal lanjutin di Gapura Sunda.
1: Gapura Sunda.
0: Oke. Terima kasih buat yang dengerin. Sampai ketemu di Ruang Rindu edisi selanjutnya.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi Wilujeng Batapang Deui sareng acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto. Sumangga Wilujeng ngadangkeun.

0: Alhamdulillah dina wengi ieu Salasa kaping 13 Oktober 2026. Alhamdulillah Kang Cong tiasa nepangan dulu di lembur baraya ni kota dina payageuk teungeun pantaya-taya tangan sanur di jomantara. Tah alhamdulillah dina wengi ieu Kang Cong disarangan kurang ganteng-ganteng ieu kasep-kasep. Mas Soni, assalamualaikum Mas Soni, kumaha Mang?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah urang teh disarangan deui ku Mas Faik nya. Mas Faik kumaha Mang? Mas Faik?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah urang teh ayeuna bertiga tawa tilu aja. Jadi rame ya Mas Soni teh. Kamaleh meni teh mangga. Mangga tuh Mas Soni, Mas Faik disebatkan nomor telepon sareng WA na kanggo palamitan mangga.
1: Silakan Faik. Langsung saja bisa SMS atau WA ke 08112540911 atau bisa langsung telepon di 0281632336.
0: Nah, kantun klik kantun kringnya Mas Anik. Bade bahasa Jawa, Indonesia, bahasa none mangga ulah teh bahasa Inggris. Soalnya terlebat.
1: Mohon mangga coy.
0: Ada yang mana naon khusus kanggo naon Indonesia. Bahasa anak maksudnya. Nah, ya nate anu dibade diaturkeun nyaeta versi degungnya Mas Onik Mas Mohon, Baik dina wengi nyaeta lagu nate naon
1: ulah
0: tepang deui terus kalangkang mega
1: Mohon.
0: Manuk dadali jalir janji imut kasaha colenak ngantosan sorban pali di kantun tugas mangga palamitra kantun milih naon anu disenengku palamitra sumangga diantosan ku Kang Cong sareng Mas Onik Mas Paik ya di studio.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi kapura Sunda.
0: Wilujeng wengi deui. Sareng saya Bun.
2: Maaf Cong.
0: Kulan. Lan.
1: Mama Ida.
0: Maida. Kumaha Damang Maida?
2: Dalam
0: kumaha Damang sehat alhamdulillah. Naon dirinya masih hujan apa tiris? Panas.
2: Panas.
0: Oh panas.
1: Panas.
0: Didi mah adem aja. Berkumpul Mama Ida di dia mah.
1: Mama Ida lagi sibuk apa ini malam ini?
2: Oh,
0: leye-leye. Oh, leye-leye. Leye-leye gogolerannya. Kegoleran di non di batiran ku radio kaki itu di rencangan. Oh yang lagu naon Mama Ida?
2: Manuk dadali.
0: Mangga kanggo saha salamna mangga.
2: Langgeng. Mohon. Kang Herdi.
0: Mohon. Terus
2: Rusdianto.
0: Rusdianto leres mohon mangga.
2: Ini biasanya pertama kedisitan
0: aku. Juara Mama Ida. Nah.
2: Salib aku buat ini.
0: Mohon mangga.
2: Ayo mawon lah.
0: Oh mangga mangga.
1: Siap.
0: Kasadayana wae mohon. Mohon.
2: Mas Onik, Mas Faik.
0: Faik
1: mohon.
0: Mohon. Sami-sami mangga.
1: Oke. Okay.
0: Atuh nuhun ka Mama Ida. Di mana Mas Ida? Mas Anik Mama Ida.
1: Di Baturaden.
0: Oh, Baturaden. Mohon mangga ditampi deui Mas Baik.
1: Wilujeng
3: wengi. Wengi wilujeng.
0: Sareng saya di mana?
3: Di mana wae.
0: Teh segar kumanda mang.
3: Alhamdulillah.
0: Kelangkang ya.
3: Naon?
0: Kelangkang mega.
3: Perkawinan mah eta-eta banyak. Terus ada yang lain. Kayak di Medan kan perkawinan. Kalau di petes-petes lami. Atau kumaha.
0: Ya ya ge no jodi ye teh. Milarian di kota-kotek kapanak nate iya. Anu kapengeduk ka kamana. Leungit atau napi ilang.
3: Kan Sunda. Yang ngerti ke Sunda. Ngerti lagunya iya gitu. Itu eta cerelang eta-eta wae kumaha tuh.
0: Iya teh.
3: Yang itu terus di puter-puter.
0: Aya di nupesan teh.
3: Apa macam priangan.
0: Kan dia gantian teh. Gantian mingon pajan kieu, mingon pian ieu. Ya teh saya nu pesen.
3: Tetes lami.
0: Ulah
3: atra para aya.
0: Naonna?
3: Dari Maeda.
0: Oh, aya.
3: Tetes lami.
0: Sok diputer.
3: Tetes manehna. Sobat yang priangan, rame-rame. terus kabulan kan rawas setelah kawin
0: nyara rawas ada yang
3: terus langsung terus setahun doang langkong tadi puter
0: dangukan wae terus ke pura sunangge ke di oplos dicampur
3: jangan dangukan wae
0: ya. Hatur nuhun
3: alah gitunya
0: salam rekan saha
3: sana masih setahun wae
0: sadaya na wae mohon
1: mohon
3: katelam-telam gitu-gitunya
0: mohon
3: aduh mohon mamaida aduh pinter pisahnya kak Hiji
0: pokok
3: dan terus sangat canggih
0: sering-sering online sama jadi pinter
3: deh katelam ke panggihnya
0: iya mohon
3: ayo guys
0: sadai
3: mang Faizin
0: pak Faizin mohon mangga pak Faizin dan mohon sadai
3: dan nih
0: mohon
3: Burbarus Marusti
0: terus Marusti
3: terus ayo guys Mang Radan di atas pada
0: Radan. Pada
3: kan
0: bagaimana?
3: Tadi ya.
0: Nah. Saat ya.
1: Halo.
3: Mang Endang.
0: Oh Mang. Oh.
3: Tasik teh tuh lama itu tuh.
0: Mohon.
3: Apa punya pedian bala. Lepas ya ge. Tadinya Ma Ade Ma Hanum. Lah saya ge sarinya kangge saya tanya wae.
0: Hilap.
3: Kawina eta naon sarban palit.
0: Sarban kendang.
3: Ya, aya aya.
0: Mohon aya.
3: Iya kangge kangge. Oh Mama Eki
0: teh mah atur nuhun nun nuhun.
3: Aya ge mang man eman naik mas on ke man naik. Aya Mas Faik.
0: Tah pas bae mohon.
3: Gitu ya.
1: Mohon.
3: Kangge angge tiluan.
0: Atur
1: nuhun.
3: Tapi hiji.
0: Dangu kena RRI. Ulah di Pareman.
3: Indonesia, gitu ya.
0: Mangga.
3: Ya kami sadaya keturunan lagi.
0: Mangga.
3: Kangge sadaya.
0: Mohon.
3: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Tes sekat di semburut Mas Sonik dah.
1: Mohon maaf.
0: Tak ya deh anu lebat mangga tambah deh Mas Sonik atau Mas.
1: Oh ay, gitu.
0: Mohon.
1: Ya udah. Ya. Oke. Wilujeng Wengi.
4: Wilujeng Wengi deh. Anu kerasa panegaran.
0: Aduh, alhamdulillah. Sarung saya di mana? Alhamdulillah. Saya. Sarung saya di mana?
4: Lah gandeng coklat.
0: Aduh, Mama Reni kumadamang Mama Reni.
4: Eta Mas Onik.
1: Nu, mohon.
4: Piceun tai lalatna.
0: Asli. Kodrat.
4: Payet.
0: Apa ya?
4: Payet.
0: Payet. Payet apa payet? Sok itu. Ih.
4: Mas Onik.
1: Mohon.
4: Hayang iya nya.
0: Naon.
1: Naon.
4: Bogoh kasaha.
0: Duka detegaduh ka Bogor.
4: Apa jeung teuing sanes ka Mas Acong, batur.
0: Sayang ka Bogor. Ulah
4: kintun salamna.
0: Mama Reni.
1: Pak Aya.
0: Ngantosan. Aya ngantosan. Tuh, kitu.
4: Ngantosan ca.
0: Nya nu ka Bogor.
4: Ah, ka Bogor mendingan
0: orangan.
4: Mending olangan.
0: Olangan, olangannya.
4: Ya,
0: nyalila, nyalila.
4: Kita salah menanya.
0: Mangga, mangga.
4: Kangga Mas Oni,
0: mohon.
4: Mas Acong,
0: mohon.
4: Mas satu lagi.
0: Mas Pahik.
1: Pahik, mohon.
4: Pilih jengungnya, mudah-mudahan suara rehat.
0: Amin, sama ya Rabbal Alamin. Mohon.
4: Kadedeh kanya, ha?
0: Kanggo
4: kanggo sadaya nawanya
0: hatur nuhun
4: mudah-mudahan sara rehat
0: amin amin ya rabbal alamin
4: jungkir baliknya
0: mohon mangga
4: kanggo keluarga we
0: tak kita hatur nuhun sami sami
4: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Reni di Pangandaran tatu ayeuna urang kana lagu lanya Mas Onik Mas Baik eta lagu na teh Manuk Dadali anu disungkeun ku Mama Ida mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: parantos katurken lagu Manuk Dadali diteraskan sorban palid mugi katambi kalayan kabingahan. Tarupina Mas Fani kata saya nulebat Mas Fani cobi diangkat deh iya. Mangga. Mangga.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi wong bagus-bagus.
0: Wilujeng wengi deui Kang Dasrun kumaha damang?
2: Bagus temenan. Ketemu
0: nek yo kayaan. Alhamdulillah.
2: Baik, anak Mas Soni. Anak den baguse Asong.
0: Atur nun, kumaha damang Kang Dasrun?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya.
2: Panjen karo kipap kipip.
0: Tak itu. Sing penting semangat. Nah, laras kados niko Kang Dasrun semangat terus. Sakinge saking semangat teh. Tak gitu.
2: Semangat teh. Emanen dilala lagi penuh.
0: Syukur. Pokoknya masih kuat.
2: Pokoknya perusahaan anu apa? Telkomsel
0: gue sih
2: kicin
0: eman
2: banget.
0: Iya. Oke. Rizki nepak Darsun kan. Iya. Kang Dasrun. Mohon.
2: Wong melarat melarat bisa pada nyekel HP.
0: Ah gitu. Kang Dasrun. Mohon. Pokoknya sing penting gue hiburan.
2: Iya sing penting gue halo halo gue mau leburin.
0: Iya.
2: Sampean padam dat.
0: Iya. Begitu.
2: Emo banana nini reni,
0: laras
2: nini tini,
0: laras
2: nembe wong pira sih sing mlebu
0: masa tau. Kata Kang Dasrun, tapi tetiasa disebatkan saking kata ya saking suruh.
2: Ning rum sutejo yang salah lagi
0: rum. Mohon, kon lebat Kang Dasrun.
2: Oh, sing mlebu.
0: Iya, kon lebat masuk ke, kon mlebu.
2: Anu ajiman dan kurang sehat
0: cerita macam. Oh, gitu ya. Moga-moga sehat.
2: Iya.
0: Enggak sehat ya, Kang Dasrun. Oh, yang lagu naon, Kang Dasrun?
1: Lagune napa?
0: Laguna nyewon sing napa? Sing pundi?
2: Laguna ta nyenggagaplek bae
0: lah. Nyenggagapleknya terserah.
2: Nyenggagaplek we alias ke mengintili.
0: Mengintil. Oh, iya.
2: Segagaplek kan arane
0: ini. Intil. Yeah. Intil mengikuti.
2: Cara bahasa wetan we jere tiwul.
0: Oh, tiwul iya, no, tiwul. Gitu.
2: Iya.
0: Cara kula
2: tiwul disogi tiwal jadi tiwal tiwul.
1: Oh. Kepeta maning gue.
0: Cara kula na ya Kang Dasrun.
2: Iya.
0: Melu kadi tu kadi ye.
2: Mengkok karo mengkin.
0: Nah, iya.
1: Betul.
2: Lagi pokoknya nyong salam aku cukup. Oh iya sorak kakak bebingi.
0: Iya. Mohon, mohon.
1: Siap.
2: Burus tinggi lagi. Apa lagi turunan apa?
0: Oh gitu, mohon.
2: Dan wilayah Cilongnya kan kati mbok menang lagi.
0: Mohon, mangga.
1: Mohon.
2: Yes, pokoknya gue, kita nih gak KBB ya.
0: Mohon, kan, mohon, Masoni, mohon, maka.
1: Siap.
2: Yes, maturubun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dasrun, semangat pokoknya Kang Dasrun. Selalu semangat epor, Mas Sonik.
1: Iya.
0: Cena modalnya lagi kebek, Mas Sonik. Jadi terkurang sinyalnya. Nah gitu. Tapi deh, Mas Faik, maka yang lebet. Nah.
1: Iya.
0: Wilujeng wengi.
3: Wilujeng wengi. RRI Purwokerto khusus nang acara Gapura Sunda.
0: Iya, semangat.
3: Siap, Mas.
0: Mohon. Mohon.
3: Ya salam budal karo Parto ge.
0: Parto di mana?
3: Wisti. Nusawungu.
1: Oh, Nusawungu, siap.
3: Jadi kayak
0: macam
3: Mister Balo.
0: Oh,
1: oh iyalah, rapapa.
3: Kita beri Mas Oni, Kang Acong, Mas Waik pada sehat kabeh, Bu.
0: Alhamdulillah.
3: Aku mikir diganjar kok wingi kula.
1: Oh, kenapa gue?
3: Alhamdulillah siki 100% sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iki kenging nopo?
0: Kunaon Kang?
3: Kenang dingkel.
0: Hah?
3: Kenang dingkel.
0: Oh, dingkel. Sing penting to sedamang deui.
3: Nah gitu. Aku arep salam-salam, Mas.
0: Mohon.
3: Patok, Mas.
0: Mangga.
3: Tinggo po tini.
0: Mohon.
3: Loro go
0: Mohon.
3: Belongo ibu Rusti.
0: Rusti, kapat.
3: Go ngesung mani.
0: Nah, iya, di kredit.
3: Lagune mas.
0: Naon?
3: Mega, ya Kalang Kang Mega.
1: Kalang Kang Mega, oke. Okay.
0: Kalang Kang Mega. Ah iya.
3: Yang mana nuwun dari
0: sami-sami.
3: Payung Mister Balo.
0: Mohon, mangga. Mangga, mangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame anda Mister Balpo. Semangat menyemangati Mas Oni, Mas Maita. Khusus Mister Balo kalau Kang Dasrun. Nah, enggak aya nu lebet deui Mas Baik sa tampi deui. Nah. Mumpung aya waktu.
1: Mohon, sok.
0: Wih lo jeung wengi. Ya, sok.
1: Oh, ya gue.
0: Mangga, naon anu kurang Kang Dasrun?
2: Anu kaki galong aku kaki parto.
1: Nah, gue.
2: Parto ke wong anu ke Madukara.
0: Oh, Madukara.
2: Iya, iya. Biasanya ngerjano kok kan Kang Parto.
0: Oh,
2: anak
0: gitu.
2: Parto, anak Permadi, anak Danan Jaya,
0: terus
2: kok karena pirang-pirang.
0: Oh, gitu.
2: Raden iya. Permadi sini.
0: Ya ora dewekan ya Kang Dasrun.
2: Iya, iya. Mungkin gue balik masalah anu nyusi orang ya salami orang apa-apa wong. Cuma bicara nyalami. Tapi ya gue ya spesial gue. Anu gue.
0: Mohon Mister Balok.
2: Kang Parto.
0: Parto.
2: Parmila.
0: Iya.
2: Karo Kang Suparti, karo Teh Eni, ke sini kawasan
0: mana?
2: Jawa Barat.
0: Oh gitu.
2: Sisi Wetan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Mohon. Sami-sami. Ya, mana-mana.
2: Kue mburi ini sapa, kue tutup.
1: Iya.
0: Atau non Kang Dasrun, jauh okay. Kurang semangat. Jadi tambah sama Mas Sonic, saking semangat.
1: Iya,
0: mana. Mangga.
1: Iya.
0: Wih, lo jeng wengi.
3: Haturan, lo jeng
0: wengi. Sarang saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarang, asun, terima kasih pada bagiran soleh.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, amin ya Rabbil Alamin, sarang sahaya.
3: Saya tuh hilap.
0: Hilap.
3: Kan kemarin lu jadi batu raten.
0: Udah hilap deh itu.
3: Ya Allah ya Robi.
0: Subhanallah. Ulat. Mani perem ka beuleum-beuleum bayang ka barang bayang-bayang teh kokom kumaha damang.
3: Alhamdulillah
0: walagri. Alhamdulillah saya teh kokom mun. Tak gitu. Amin ya robbal alamin. Mun. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Ada ulah nyandung. Ya ulah. Teu kenal nyandung. Nah gitu-gitu keneh teh. Ah. Tuh hoyong.
3: Oh, si amit-amit ayang.
0: Ayang. Penasaran cenah. Mamareni tah nuju gumujeng. Mamareni.
3: Oh, anak teh Mamareni.
0: Teh kok mau yang lagu naon?
3: Anu parantuk di dina
0: aya
3: naon
0: wae. Oh, kantun milih bade ulah tepang deui Kalang Kang Mega teras jalir janji emut kasaha colenak
3: ulah jalir janji
0: heeh duka teh janji henteu abdi
3: ulah jalir janji
0: mohon
3: datang aya niat bunuh diri
0: ih sok kitu.
3: Ya Allah, ya Rabbi pagi penasar nak KTP, pikir masih sak nyerocot karena tubuh.
0: Oh gitu.
3: KTP.
0: Lili Nion. Buyutan cek kurang jawa.
3: Eta pemintan.
0: Buyutan derek deg. Salam nak usaha deui atos.
3: Salam anu parantos lebet we.
0: Mohon mangga.
3: Semoga sing para rehat.
0: Tah kitu amin amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon. Tah gitu laras teh. Laras gitu. Sami sami.
4: Mohon.
0: Mohon. Tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Karena lagu lainnya Mas Mohon. Ani. Eta lagu nate anu disungkeun ku Mister Balo ya itu Kalangkang Mega. Mohon mangga wilujeng wengi wilujeng ngadongkeun.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: anu parantos katurkeun teh tadi laguna nya eta Jalir Janji teras non tadi teh
1: Kalangkang Mega.
0: Oh, Kalangkang Mega mungkin katampi kalayan kapingahan nya anu parantos munut. Atuh rupinanya Mas Onik Mas Paik di dang acara Gapura Sunda rupina teu tos teu nyekapan deui waktosna. Atuh urang teu di dalam sieum urang tuna di anjuang siang. Pergi nyokot tinggal ke bangsa datang insyaallah mingon pajang yang tiasa petepang dari sarang dina acara nusami ngahaturkeun nuhun Kang Acong kepala mitra pendengar RRI di mana wae anu parantos lebet anu parantos ngadangukeun antanapi anu nuju leyeh-leyeh di kamarna masing-masing sarang di sarangan ku Gapura Sunda. Nyungkeun dihapunten bilih aya cariosna Kang Acong nyogok mubalnok panjang nyogak naon da ieu mah manusa tunduk tempat keluputan dengar tempat kesalahan. Nyungkeun dihapunten kasadayan di mana wae ayeuna. Rupina sieuk ieu ti Kang Acong rupina lagu terakhirnya eta Mas Onik Mas Baik. Nyaeta dikantun tugasnya mangga kasadayana wilujeng wengi wilujeng andungkeun. Sagede Kang Acong akhir kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Iya, yeah, oke. Okay. Satu lagu dari Wayang dengan Dongeng Sebelum Tidur. Wah, yeah. Ini kalau zaman dulu banget ya. Gak tau sih kalau Faik tuh dulu kalau tidur didongengin atau enggak sih?
1: Dulu didongengin
0: sempet
1: sih.
0: Ya?
1: Sempet ya?
0: Oh,
1: ngalamin.
0: Oh, oke. Okay. Tapi memang ini menjadi satu apa ya? Satu kegiatan rutin sebelum tidur ya. Hmm. Karena zaman dulu tuh emang anak-anak kecil kalau sebelum tidur tuh kadang didongengin, cerita-cerita. Yep. Ya apapun ya cerita. Kalau dulu cerita apa? Horor? Cerita apa nih?
1: Kalo... Cerita dulu sih biasa ya ke arifan lokal kayak si kancil gitu-gitu. Okay. Masih ngalamin tuh walaupun mungkin gak tahu ya kalau anak sekarang ya.
0: Nah iya kayak... Stalin YouTube kayaknya.
1: Stalin YouTube.
0: Orang tuanya juga kayaknya nggak semua punya waktu dan nggak semua
1: iya sih.
0: Masih ingat dengan cerita-cerita itu
1: lokal
0: ya.
1: Gitu ya. Ya yeah. Kita patut bersyukur ya Nick ya bisa mengalamin waktu sebelum tidur tuh orang tua nyeritain dan
0: bener.
1: Ternyata orang tua yang hafal cerita lokal gitu sekarang termasuk jarang ternyata ya bisa dibilang ya.
0: Iya, makanya gue salut banget sama pendongeng-pendongeng anak yang saat ini masih eksis,
1: aktif ya,
0: aktif ya bener, aktif yang mencoba melestarikan kembali ya aktivitas sebelum tidur yaitu mendongeng ini menjadi salah satu karena dulu kita cukup
1: menantikan momen
0: betul,
1: itu ya,
0: menantikan momen itu karena memang setiap ceritanya tuh punya makna gitu.
1: Iya.
0: Ya kan, ada cerita tentang kejujuran maknanya, kemudian
1: kesabaran. Iya, mengandung cerita kebijaksanaan lah ya.
0: Bener.
1: Setiap cerita-cerita yang kelihatannya mungkin sederhana tapi ya. Ada makna yang dalam di situ, makna kebijaksanaan yang dalam.
0: Benar. Dan dan itu penting banget ya untuk pembentukan karakter pada anak-anak gitu ya.
1: Yep. Nah,
0: mungkin saat ini bagi para pendengar yang saat ini juga lagi meninabobokan anaknya atau mungkin cucunya.
1: Cucunya gitu ya, ya kayaknya ya.
0: Iya biasanya karena udah jam-jam segini masih belum tidur kan agak bikin repot juga
1: repot
0: ya.
1: Repot juga sih.
0: Apalagi kalau besoknya udah harus aktivitas.
1: Harus kerja lagi.
0: Aduh iya ini jadi cerita dongeng sebelum tidur menjadi satu lagu yang bisa apa ya. Mengingat kembali zaman-zaman masa kecil memang ada. Aktivitas atau kegiatan rutin sebelum tidur adalah mendongeng ya. Didongengin. Oke deh, kita kembali ke lagu berikutnya. Kita punya lagu dari
1: Naf, judulnya Teranda Pelaraku.
0: Oke. Okay.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Oke, kembali lagi di Ruang Rindu. Udah tadi.
1: Udah tadi ya.
0: Oke, kita tadi udah ada satu lagu dari Ungu dengan Dilema Cinta ya.
1: Apa nih dilema cinta menurut Onyx?
0: Waduh, dilema cinta itu ketika harus memilih antara duit 1000 sama duit 1M.
1: Waduh,
0: si dilema ya. Dilema cinta dunia.
1: Aduh.
0: Okay. Tapi ini kalau kita melihat dari kondisi Indonesia saat ini itu kan memang lagi banyak kebakaran hutan dan lahan ya.
1: Iya sih, itu belum kelar-kelar ya sampai sekarang ya. Semoga cepat ditanggapi dan cepat pulih lah ya.
0: Iya benar, karena memang dengan adanya hal semacam ini kan jadi cukup prihatin ya, apalagi kalau memang banyak orang-orang yang akhirnya terganggu dengan kesehatan.
1: Iya.
0: Nah, kalau terganggu kesehatannya otomatis iya mau tidak mau harus benar-benar ya ditangani dengan baik gitu ya. Baik itu secara personal manusianya yang memang mengalami gangguan kesehatan maupun juga
1: lingkungannya
0: ya. Gitu ya.
1: Nah, iya kan, karena ya kalau misal kesehatan secara pribadi gitu terganggu pernapasan misal, otomatis kita kan gak bisa produktif, kita kerja juga gak nyaman, bahkan mungkin ya gak bisa kerja sama sekali ya.
0: Iya, benar. Nah, jadi, apalagi kalau udah terkait dengan gangguan kesehatan gitu ya, ini kan ada satu program dari pemerintah yang mungkin bisa kita manfaatkan, yaitu cek kesehatan gratis atau CKG ya.
1: Iya, cek kesehatan gratis ini ya. Cuman setelah ditelusuri ya, setelah dilaksanakan, ternyata sebanyak 2,95 juta dari 23,35 juta peserta CKG ini terdeteksi mengalami gangguan mata. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan mata secara berkala untuk mencegah gangguan penglihatan yang beresiko menghambat aktivitas sehari-hari. Nih, kamu sendiri kan ini minus ya? Atau minus? Betul. Kapan terakhir kali ngecek?
0: Waduh, agak lupa ya. Karena udah lama banget tidak ke
1: Faskes ya?
0: Faskes.
1: Ya, fasilitas kesehatan gitu ya.
0: Terus juga, ya cuma kalau ngecek-ngecek di optik juga kayaknya bukan dari ke optiknya ya. Lebih ke apa sih? Ngecek ke mandiri ke kacamata gitu. Jadi kayak tidak valid gitu. Jadi kayak, oh ini kayaknya cocok deh gitu. pantesan ya.
1: Jadi harus cek secara rutin ya. Yang disampaikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni pada Selasa 13 Oktober 2026. Dia bilang bahwa gangguan penglihatan ini bisa berdampak pada pendidikan, pekerjaan, produktivitas, kesehatan mental, dan keselamatan publik. Iyalah ya, kalau misal sih kita minus, kita mungkin terakhir ngecek 2 tahun lalu nih misal minus 2, tapi ternyata sekarang siapa tahu udah minus 3 bahkan minus 4 nambah kan.
0: Iya benar.
1: Jadi harus dicek secara berkala agar kita tetap produktif, kita juga aman untuk diri kita dan juga orang lain, karena kalau nyetir mata kita ada gangguan kan ya berbahaya juga.
0: Bener,
1: kan buat orang
0: lain. Itu sangat apa ya, sangat dirasakan banget ketika apa ya, malam-malam ya berkendara malam-malam terus hujan, kena air hujan, itu benar-benar mata tuh ibarat kayak apa ya, benar-benar ngembun banget gitu.
1: Oke.
0: Jadi tidak jelas ya. Jadi memang harus pelan gitu, memang ternyata ngecek mata secara rutin ini menjadi salah satu upaya untuk kita bisa menikmati mata kita agar lebih apa ya, lebih terdeteksi ya ketika ada gangguan
1: keluhan gitu ya. Ya dari Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak menunggu munculnya keluhan sebelum memeriksakan mata. Kebiasaan menjaga kesehatan mata perlu dibangun sejak dini melalui lingkungan keluarga dan pemeriksaan yang rutin.
0: Nah, benar. Karena memang pemeriksaan rutin ini jadi penting biar kita juga tahu udah sejauh mana sih gangguan mata yang kita rasain gitu ya. Oke deh. Kalau mata kita apa namanya, tidak dijaga dengan baik, ya kita kan jadi takut ya.
1: Jadi takutnya takut, kenapa-napa gitu ya.
0: Gitu, kayak lagu yang satu ini nih. Dari It Kita Takut.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: 93.1 Tro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, sayang banget kayaknya waktunya harus segera pamitan ya kita berdua ya.
1: Gak kerasa ya, udah hampir jam 12 nih.
0: Betul, terima kasih banyak buat yang udah ngikutin kita di sepanjang Purwokerto malam ini. Udah gabung juga tadi.
1: Iya, udah ngobrol-ngobrol di banyak segmen ya tadi.
0: Betul. Dan kita ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu.
1: Yep.
0: Dan insya Allah kita masih akan terus temani Anda ya.
1: Iya, pastinya di
0: Purwokerto.
1: Di Purwokerto.
0: Iya,
1: di Purwokerto.
0: Betul. Dan sebelum kita turun dari udara, akan kami hadirkan renungan malam untuk Anda. Saya Febernik pamit undur diri.
1: Saya Faik Rafi pamit undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, Si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Purwokerto pagi, seperti biasa kami akan hadirkan beragam acara menarik. Di antaranya pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi. Dan pendengar, yang terjadwal pagi hari ini, insya Allah kita akan bersama Ibu Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si., yang akan mengulas tema tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran dan Sunnah pada bagian kedua. Nah, seperti biasa pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540 911.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan Izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rosatu Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bersua kembali dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar Pro 1, alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Beliau adalah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan lanjut dengan tema hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran dan Sunnah. Untuk Anda pendengar Pro 1, seperti biasa dipersilakan yang ingin bergabung untuk bertanya soal topik pagi hari ini di 632336 atau di 0811-2540-9-11. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, kajian hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran dan Sunnah menegaskan pentingnya keseimbangan peran dalam rumah tangga. Namun, dinamika relasi keluarga seringkali terbentur persoalan praktis di lapangan. Mutiara Pagi edisi kali ini mengulas kesadaran hukum serta etika pemenuhan hak keluarga. Penekanan fokus terletak pada batasan tanggung jawab finansial, dampak abai nafkah, hingga penyelesaian konflik domisili. Pemahaman yang utuh menjadi kunci utama pembentukan keluarga sakinah. Dan baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustazah kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri? Ini lagi sendirian ya Mbak?
0: Iya betul Ustazah. Pagi ini sendirian saja Us. Apa kabar Us? Sehat Nge?
1: Alhamdulillah baik. Semoga para pendengar yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Yeah, yeah. Baik Ustazah, ini berarti meneruskan tema minggu lalu nggih Us nggih?
1: Iya, betul. Yeah, mari seputar kewajiban hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
0: Nggih. Yeah. Baik, saya persilahkan untuk menyampaikan mukadimah Ustazah.
1: Iya, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang mahar, tentang nafkah dan tentang kekowaman atau kepemimpinan atau pemeliharaan dari seorang suami kepada istrinya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang kewajiban suami. Ya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita juga masih melanjutkan ya dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang nanti juga melekat pada seorang istri. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kewajiban selanjutnya di antaranya adalah Allah memerintahkan kepada seorang suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Dari ayatnya yang panjang yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'dulu hunna liyadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahisatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya adalah, hei orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan yang paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Nah, dalam hal ini perintah Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, ya para istri itu, menurut cara yang patut, cara yang pantas. Maka dalam hal ini suami tidak boleh menjadikan kepemimpinan sebagai alasan untuk menghina, untuk mencaci maki, untuk merendahkan, mempermalukan, menzalimi atau memperlakukan istri dengan kasar. Nah, ini jadi kekuaman dalam Islam itu bukanlah menjadikan seorang suami itu gampang untuk melampiaskan kemarahannya, menzalimi, mempermalukan dan seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang bagaimana akhlak seorang suami hendaknya ya terhadap keluarganya itu seperti apa. Dalam hadisnya atau dalam sabdanya beliau mengatakan begini, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Oleh karena itu kesolehan seseorang ya dalam hal ini adalah bagaimana dia ketika bersikap di luar rumah ya. Di sini juga tentang bagaimana dia berbicara dengan istrinya, bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya, bagaimana dia bersikap ketika marah, apakah keluarganya merasa aman bersamanya. Ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban dari seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian dalam hal mendapatkan ketaatan ya seorang suami dari istrinya, maka ini adalah merupakan kewajiban dari seorang istri untuk mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik ya. Di sini menunjukkan bahwa ketaatan kepada seorang suami bukanlah ketaatan yang mutlak tanpa batas ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan batasan ya kepada kita para wanita, para istri, bahwa innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf atau perkara-perkara yang baik. Nah, ini Rasulullah atau hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah, jika seorang suami memerintahkan kepada sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah, maka hal demikian itu tidak boleh ditaati. Misalnya seorang suami melarang istrinya untuk sholat malam misalnya, ya maka perintah ini tidak diperbolehkan. Ya maksudnya tidak perlu ditaati. Walaupun misalnya kalau misalnya dalam keadaan misalnya suami meminta dilayani di tempat tidur, sementara istrinya lebih mengutamakan sholat malam, itu beda lagi kayak gitu. Tetapi ketika suaminya sudah dilayani dengan baik, kemudian masih tetap melarang istrinya sholat tahajud misalnya, maka hal yang demikian itu adalah termasuk hal yang tidak perlu ditaati. Karena intinya prinsipnya adalah tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa seorang istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga amanah rumah tangga. Nah, jadi sampai dengan poin yang keempat tadi, bahwa seorang suami itu berkewajiban untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik, maka dua poin setelahnya itu adalah merupakan kewajiban istri kepada suaminya. Nah, yang pertama ini tadi adalah tentang persoalan ketaatan ya seorang istri kepada suaminya, dengan catatan adalah dalam perkara-perkara yang baik atau yang ma'ruf. Nah, kemudian yang kedua adalah seorang istri berkewajiban untuk menjaga rumah tangganya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Almar'atu ro'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka. Ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini seorang istri mempunyai amanah yang sangat besar dalam masalah rumah tangga, yang di dalamnya mengandung makna bahwa seorang istri itu wajib hukumnya menjaga kehormatan diri.

0: suami istri itu saling menjaga kehormatan, ya, maka sesungguhnya rumah tangga itu adalah tempat, ya, di mana kedua belah pihak antara suami dan istri untuk saling menjaga aib keluarga. Jangan sampai setiap terjadi pertengkaran atau terjadi perselisihan, kemudian mereka, ya, masing-masing menceritakan kepada temannya, kepada tetangganya, membuat status di media sosial, misalnya di status WA atau di Instagram misalnya, atau menceritakan kepada keluarga besar yang tidak berkepentingan. Padahal biasanya ketika ada sebuah permasalahan di dalam rumah tangga, kemudian diceritakan kepada keluarganya, seringkali keluarganya membela begitu saja, tidak bersikap adil. Yang hal seperti ini justru akan memperkeruh, ya, keadaan rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu, seandainya persoalan rumah tangga itu harus dicurhatkan kepada orang lain, ya, dalam rangka untuk mendapatkan solusi atas permasalahan rumah tangganya, maka yang perlu diperhatikan adalah carilah orang yang amanah, yang bisa menyimpan rahasia dan berilmu, ya, tentunya. Karena kalau yang dicurhati orang yang tidak berilmu, jangan-jangan dia juga akan memberikan pembelaan tanpa sesuatu yang benar, misalnya memberikan pembelaan dengan sesuatu yang tidak adil, hanya mendengar dari satu pihak saja. Nah, kemudian di samping amanah, berilmu, bijaksana, tidak suka memperbesar masalah, dan benar-benar dia ingin melakukan islah atau perdamaian di antara kedua suami istri yang sedang bermasalah. Ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai satu pedoman di dalam menjalankan rumah tangga, dan ini merupakan prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Monggo, Mbak Putri.
1: Ya, baik, terima kasih banyak Ustazah. Dan baik pendengar Pro 1, dipersilahkan untuk Anda yang ingin bertanya dengan Ustazah kita pagi hari ini. Iya, sudah ada yang bergabung Ustazah, saya coba angkat teleponnya. Assalamualaikum. Iya, dari siapa di mana, Pak?
0: Iya, Pak.
2: Pak Giat, di Klampor.
1: Oke, silakan Pak Giat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga, Pak.
2: Ya, ini berkait rumah tangga ya, Ustazah, ya. Saya pernah bertanya, kayaknya pernah oleh Ustazah, masalah nafkah ekonomi nih sehari-hari. Pernah ya Ustazah, ya. Ustazah masih pernah, ingat enggak ya?
0: Iya, coba di.
3: Iya, langsung ke pertanyaannya.
2: Ustazah lupa kayaknya. Saya kembali ya Ustazah, ya. Ini Ustazah, ya. Dan sehari-hari kan sebagai seorang suami, kerjanya itu bukannya kita mencari pekerjaan, tapi kita itu kadang-kala di rumah saja ya Ustazah, ya. Tapi di situ kita itu menerima pekerjaan, tapi istilahnya mau bengkel kan tidaknya istilahnya itu mencari di mana tempat untuk bekerja itu bukan lah, ya. Di situ kita itu hasilnya tidak menentu lah Ustazah, lah, ya. Kadang bisa dapat, kadang-kala banyak, kadang-kala sedengan. Itu kan tidak menentu ya Ustazah, ya. Di situ kita itu kan pembelajar dari Ustazah, ya. Kadang-kala wong namanya kerja tidak menentu kan urusannya, lancarnya usaha kan berbagai macam itu, ya. Di situ kita kadang-kala banyak lupanya apa ya Ustazah, ya. Untuk urusan istilah hari sehari-harinya itu. Nah, di situ kita itu memberinya tidak mesti loh, tapi terkadang diomong lah sebagai orang suami kadang-kala kan istilahnya.
0: Yang ngomong siapa ini?
2: Hasilnya tidak menentu, karena lebih banyak kan kadang-kala ya seperti itu. Apakah itu termasuk ujian seorang suami Ustazah? Itu yang seperti itu. Kita itu harus bagaimana ya Ustazah? Kalau banyak istighfar saja ya Ustazah, ya. Mereka Ustazah mau bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: bisa ditangkap ya?
0: Ya, bisa ditangkap. Terima kasih Pak Giat untuk pertanyaannya, ya. Jadi insya Allah ini ujian kesabaran bagi seorang

0: suami ketika dikomplain oleh istrinya karena uang belanjanya mungkin kurang. Nah, maka ketika seorang istri juga mendoakan ya suaminya untuk mendapatkan kelancaran rezekinya, itu adalah sebuah partnership yang sangat baik sebenarnya. Artinya apa ya, seorang istri dalam hal ini juga harus menyadari ya bahwa rezeki itu apa namanya hanya Allah yang membagi ya, dalam konteks misalnya pekerjaan seperti yang dimiliki oleh Pak Kiat sebagai bengkel gitu yang kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, itu benar-benar menunjukkan tentang ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dalam masalah rezeki. Beda misalnya kalau seorang yang katakanlah misalnya PNS gitu ya, kan dia pasti mendapatkan gaji yang pasti setiap tanggal 1 gitu, kemudian ada tambahan-tambahan barangkali dan sebagainya. Intinya ya dalam hal ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kiat sebagai seorang suami itu sudah benar, bahwa Allah kadang-kadang memberikan rezeki sedikit, kadang-kadang memberikan banyak. Oleh karena itu di sini perlu ada semacam apa ya, hal yang bijaksana ya dalam menggunakan atau mentasarufkan keuangan lah dalam hal ini, sehingga mungkin dalam hal ini perlu perlu keterbukaan ya. Kadang-kadang istri juga perlu berhemat ya pada saat sedang rame gitu ya, mungkin uangnya jangan segera dihabiskan pada waktu itu saja, tetapi sedikit disimpan atau bahkan banyak disimpan untuk mengatasi atau untuk jaga-jaga ketika dalam keadaan tidak ramai seperti itu. Jadi pada intinya kita itu sebenarnya apa, tidak diperintahkan untuk menjadi sesuatu yang menjadikan dunia itu sebagai sebagai tujuan lah seperti itu. Karena kita sebenarnya apa, bekerja atau katakanlah berbuat di muka bumi ini itu kan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan Pak Giat bekerja sebagai bengkel katakanlah itu juga bagian dari ibadah kepada Allah. Selebihnya serahkan kepada Allah tentang hasilnya, dan hendaklah seorang istri juga bersyukur tentang apa yang sudah diusahakan oleh suaminya seperti itu, sehingga akan terjadi tadi seperti saya katakan sebagai sebuah partnership yang baik, istri di rumah mendoakan, suami di luar rumah mencari nafkah seperti itu. Sehingga sekali lagi teruslah ya Pak Giat bersemangat untuk mencari nafkah, karena sesungguhnya di dalam cucuran keringat tersebut ada pahala atau ada ibadah yang apa diperintahkan oleh Allah. Karena apa, barang siapa yang sore harinya capek ya dalam rangka mencari nafkah, maka sesungguhnya dosa-dosanya ya dari pagi sampai sore tersebut itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan di dalam sebuah hadisnya. Ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang istri juga harus bersyukur apapun yang telah diperoleh oleh suaminya, kecuali ketika suaminya nganggur. Nah, dalam konteks nganggurnya Pak Giat yang misalnya kadang-kadang di rumah ya karena sedang tidak ada orang yang membengkelkan gitu, membengkelkan ya barangnya misalnya, ya itu adalah sesuatu kenyataan yang mau tidak mau harus dihadapi kayak gitu. Maka intinya selalu gentarkan arsy Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langitkan doa Pak Giat dan keluarga untuk Allah Subhanahu wa taala membuka rezekinya dengan selebar-lebarnya misalnya seperti itu. Tetapi bahwa kita tidak berkuasa untuk membuka pintu rezeki, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu juga dalam kerangka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita itu seperti apa. Karena dalam ayat 96 surat As-Saffat Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Jadi termasuk rezeki yang suatu ketika banyak, suatu ketika sedikit, bahkan suatu ketika sama sekali tidak ada, itu adalah sebuah gerakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita dalam dua keadaan. Ketika kita mendapatkan banyak, kita diperintahkan untuk bersyukur. Ketika kita mendapatkan sedikit, kita diperintahkan untuk bersabar. Maka ini adalah seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Semoga Pak Giat dan istri dan keluarga besarnya ya, anak-anaknya dan sebagainya senantiasa diberikan dua kesempatan, yaitu kesempatan untuk bersabar dan kesempatan untuk bersyukur kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Pak Giat.
1: Yeah, baik,
0: Ya,
1: terima
0: tetap
1: kasih.
0: semangat Pak Giat. Insya Allah apa yang panjenengan lakukan sudah yang terbaik.
1: Yeah, baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Mau tanya, ada sepasang suami istri sudah cerai, tapi sebentar Ustazah. Sepasang suami istri sudah tapi belum resmi ke KUA tinggal satu. Oh sudah cerai tapi belum resmi ke KUA tinggal satu.
0: Tinggal satu gimana maksudnya?
1: KUA, oh istri sudah cerai tapi belum resmi ke KUA. Nggih. Terus satu rumah masing-masing sudah tidak memenuhi kewajiban. Tapi si suami masih nunut makan. Tiap hari pada istri yang tidak dinafkahi. Hal ini yang dosa siapa nggih Ustazah? Dari busum yang ada di Sampang. Kemudian diteruskan lagi Us, cerainya hanya si suami bilang kamu saya cerai bolak-balik bilang begitu. Istri masih minta nafkah tapi tidak diberi oleh si suami Ustazah. Sedang suami masih nunut makan ke istri hasil kerja untuk senang-senang sendiri. Begitu Ustazah ya.
0: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan Bu Sum di Sampang ya tentang suami istri yang secara agama sudah cerai karena suaminya bolak-balik sudah mengucapkan kata talak. Ini kata bolak-balik itu sangat khatir atau sangat bahaya ya. Karena ini kan at-talaqu marratan. Jadi perkataan talak itu hanya boleh terjadi dua kali. Tapi kalau sering dikatakan maka itu nggak tahu kedudukan apa pernikahannya atau rumah tangganya itu seperti apa. Jadi seorang suami itu hanya boleh mengatakan dua kali. Misalnya kamu saya cerai itu sekali, kamu saya cerai dua kali. Nah yang ketiga kalinya misalnya maka istri itu sudah tidak boleh dipergauli lagi karena itu sudah talak tiga kan seperti itu. Nah dalam keadaan sudah dikatakan kamu saya cerai, tetapi mereka masih berada di dalam satu rumah. Kemudian ternyata suami tidak tidak menafkahi bahkan nunut lah ya numpang terhadap apa ya apa yang diperoleh istrinya dari makanan dan sebagainya ketika dimintai nafkah tidak ngasih. Ini mohon maaf ini adalah suami yang sangat tidak bertanggung jawab dan merupakan suami yang sangat zalim. Suami yang sangat zalim. Maka dengan perkataannya telah mengatakan kamu saya cerai itu sudah talak ya kalau itu baru dikatakan sekali maka itu talak satu insya Allah kedudukannya. Nah kalau kemudian masih berada di dalam satu rumah dalam rangka itu memang sebenarnya ya dalam Islam itu ketika terjadi talak ya talak satu itu sebaiknya memang masih dalam satu rumah karena dengan harapan kemudian akan ada perbaikan dari kedua belah pihak untuk saling menyesali kemudian kembali. Maka pada saat misalnya suami istri itu bercerai ya misalnya bercerai karena itu kan orang yang dicerai itu kan ini yatarob bi anfusina salah kata kuru gitu ya. Jadi orang yang dicerai itu mempunyai masa iddah selama tiga kali kuru, tiga kali haid ya. Ada yang mengatakan tiga kali haid itu adalah tiga bulan. Nah misalnya hari ini dikatakan kamu saya cerai. Terus ternyata besoknya haid, ya maka itu sudah dihitung satu kali kuru. Maka kuru yang kedua berarti bulan depan, terus bulan depannya lagi itu sudah tiga kali kuru intinya seperti itu. Nah itu pada saat itu ya dalam masa iddah itu sebenarnya mereka pasangan itu masih boleh berada di dalam satu rumah dan memang itu malah justru sebaiknya seperti itu walaupun pada kenyataannya biasanya orang yang sudah menyatakan bercerai biasanya masing-masing itu sudah pergi seperti itu. Nah dalam hal ini yang ditanyakan oleh Bu Sum di Sampang suami ternyata masih bercokol di rumah itu dan masih makan makanan milik istrinya maka ini na'udzubillah ini seorang suami yang sangat tidak bertanggung jawab dan suami yang sangat zalim seperti itu. Bahkan seharusnya seorang suami itu berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh seorang istri untuk membantu perekonomian gitu. Tetapi bukan berarti seorang suami kemudian memanfaatkan istrinya. Jadi disinilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami atas jasa istrinya telah membantu dalam masalah ekonomi bukan untuk memanfaatkan. Karena sebenarnya pada hakikatnya walaupun istri itu mempunyai apa maisah yang lebih, bukan berarti seorang suami itu boleh semaunya sendiri, semaunya sendiri tidak memberikan nafkah, bukan seperti itu. Jadi kewajiban untuk memberikan nafkah itu tetap tersemat pada diri seorang suami walaupun istri itu lebih kaya misalnya seperti itu. Karena apa? Apapun yang dilakukan sebagai seorang suami itu tidak boleh dia kemudian tidak peduli ya dengan permintaan istri tentang nafkah. Maka sebenarnya ya seorang suami, kalau suami itu adalah orang yang tahu tentang tanggung jawabnya, tidak perlu diminta oleh istrinya dengan sendirinya ketika dia mendapatkan nafkah, dia langsung sampaikan kepada istrinya, ini saya punya uang sekian, silakan kamu mau tasarufkan atau mau kamu belanjakan untuk apa. Itu seharusnya seorang suami seperti itu. Ya walaupun kadang-kadang seorang suami juga harus mengetahui tentang istrinya apakah dia pemboros atau tidak gitu. Makanya disinilah harus menjadikan rumah tangga itu adalah sebuah komunikasi yang baik ya di antara keduanya, sehingga betul-betul rumah tangga itu adalah merupakan kerjasama ya atau partnership yang saling mendukung satu sama lain. Maka ketika terjadi seorang suami ya dengan sewenang-wenang mengatakan cerai tetapi dia masih numpang sama sama istrinya, naudzubillah, ini adalah sehina-hinanya laki-laki, sehina-hinanya seorang suami. Jadi dia tidak pantas untuk mendapatkan seperti itu. Dan menurut saya ini ya, jadi dan ketika saya bicara menurut saya bukan berarti saya menggunakan hawa nafsu, maka berhak seorang istri untuk mengusir suaminya dari rumah karena dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan dia sudah melakukan atau sudah melontarkan kata talak. Karena apa? Kata talak ketika sudah dilontarkan oleh seorang suami, pada hakikatnya awalnya itu adalah untuk menjadikan seorang istri tunduk dalam dalam kekowamannya. Tetapi ternyata dari apa yang ditanyakan oleh Busum, seorang suami yang sudah melakukan talak ya, sudah mengucapkan kata talak tetapi dia masih bercokol di rumah tersebut lalu kemudian tetap memakan sesuatu yang menjadi harta istrinya, itu adalah seorang suami yang sangat tidak mempunyai harga diri. Maka hal yang demikian itu harus sangat dihindari. Maka seorang suami yang demikian adalah seorang suami yang tidak mengetahui atau dia tahu tentang kewajibannya tetapi dia tidak melaksanakan kewajibannya. Ini sama saja orang yang tidak punya rasa malu. Kalau saya perlu mengatakan suami yang ini rai tembok ya Mbak. Suami yang rai tembok yang tidak padahal apa, seorang istri yang dicerai itu adalah seorang istri yang sangat sakit hati. Ini bukan berarti karena saya perempuan lalu saya mengatakan demikian, bukan, tetapi saya mengatakan semata-mata agama tidak tidak membolehkan lah ya seorang suami seperti itu. Bahkan dalam keadaan istri nusus ya, kemarin kita sudah membahasnya, nusus adalah ketika seorang istri durhaka, seorang suami tetap harus membimbingnya, tetap harus memberikan nafkah dalam rangka agar istri menjadi baik. Nah, tetapi dalam hal yang ditanyakan oleh Busum di Sampang, sudahlah dia mengatakan talak tetapi dia masih menjadi benalu bagi istrinya, ini na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Demikian yang bisa saya jawab.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ustazah. Selanjutnya pertanyaan dari kolom komentar dulu Ustazah, ini dari Bu Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juju, monggo.
1: Jika seseorang istri patuh dan taat kepada suami, jaminan surga diantaranya Njih Ustazah, tapi jika suami kadang keluar egonya, kadang kurang nyaman bagi istri, amalan-amalan apa saja jika itu terjadi?
0: Terima kasih Bu Juju, ini tentang apa seorang istri yang taat kepada suami tetapi kadang-kadang suami itu egois gitu apa ya Mbak?
1: Keluar egonya.
0: Amalannya apa? Amalannya itu bersabar. Bersabar menghadapi suami yang menyebalkan. Maka mungkin itu adalah menjadi pintu surga atau kunci surganya panjenengan misalnya ya, ini kalau itu terjadi kepada Bu Juju, atau ini mewakili pertanyaan istri-istri gitu, misalnya menghadapi suami yang menyebalkan misalnya seperti itu. Maka harus dilakukan pertama adalah bersabar ya, yang kedua adalah jangan terlalu fokus dengan kekurangan suami ya, karena pasti ada kebaikannya juga. Nah, saya pernah melihat satu apa ya pernyataan dari apa Kiai Maimun Zuber apa ya, beliau mengatakan seperti apapun suamimu itu maka pertahankanlah. Nah, pertahankanlah karena paling tidak kamu telah memiliki seorang suami yang akan menjadi benteng nerakamu seperti itu. Jadi dalam keadaan seperti ini mungkin perkataan Kiai Maimun Zuber itu cukup memberikan apa ya semangat kepada kita sebagai seorang istri untuk menghadapi suami yang tidak seideal yang kita harapkan lah seperti itu. Jadi pertama adalah bersabar, yang kedua adalah berdoa. Berdoa dengan doa yang ada di surat Al-Furqan ayat 74. Yang Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba itu dipanjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan ya atau memberikan kebaikan kepada suami untuk tidak bersikap egois, selalu selalu memberikan apa atau mencurahkan ya segala sesuatu yang dia miliki dengan penuh kesadaran dan sebagainya. Intinya seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
1: Baik, Ustazah, selanjutnya dari WhatsApp Pro 1. Sebentar Ustazah, saya pilih-pilih dulu.
0: Iya.
1: Yeah. Ini ya dari Pak Rationo Pengalusan, Ustazah. Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Rationo ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya peserta baru ya, baru pertama kali ini saya.
1: Nggih napa nggih? Nggih, Pak Rationo Pengalusan nggih. Ustazah, saya mau tanya, saya seorang petani yang penghasilannya musiman, jadi gak bisa memberi nafkah setiap hari. Apakah yang demikian itu juga termasuk lepas tanggung jawab? Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Rationo di Pengalusan. Pengalusan sih mana ya Mbak?
1: Ngapunten, saya juga baru dengar.
0: Ya, begini Pak Rationo, masalah mendapatkan nafkah panenannya kan misalnya setengah tahun sekali atau 4 bulan sekali kayak gitu. Perolehannya seperti itu, sementara katakanlah misalnya dalam 4 bulan itu hanya mengerjakan sawah untuk panen lagi misalnya seperti itu. Maka ini bukan termasuk orang yang mengabaikan masalah nafkah, justru Bapak sudah melakukan sesuatu yang terbaik dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Wong nyatanya memang petani dan petani memang panennya memang sesuai dengan musimnya, maka dari hasil pertanian itulah yang harus di manage ya, harus di kelola ya dengan baik agar bisa sampai kepada panen selanjutnya dan seterusnya, intinya seperti itu. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rationo sebagai seorang petani ya memang seperti itu, nggak ada masalah Pak. Dan dalam hal ini Bapak tidak perlu merasa bersalah karena memang panennya sesuai dengan musim yang ada. Jadi teruslah bersyukur bisa memberikan nafkah kepada keluarga dengan menjadi seorang petani, maka seorang petani itu adalah termasuk apa ya pekerjaan yang baik juga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditanya oleh sahabat tentang pekerjaan apakah yang paling baik, itu selalu Rasulullah menjawab sesuai dengan apa yang dilakukan oleh yang bertanya. Ketika yang bertanya seorang pedagang, maka pekerjaan yang terbaik adalah buat pedagang. Ketika yang bertanya adalah petani, maka pekerjaan yang terbaik adalah petani. Maka bersyukurlah Bapak menjadi petani yang tetap bisa memberikan nafkah kepada keluarganya walaupun hanya pada musim-musim. Maka pada setiap panen manage dengan baik sehingga tetap ada, misalnya itu adalah padi ya, maka ada setiap bulan yang bisa dijual untuk apa menghidupi pada bulan tersebut dan seterusnya. Intinya seperti itu sih Pak. Intinya apa yang sudah dilakukan Pak Rationo di Pengalusan sebagai seorang petani bukanlah orang yang meninggalkan kewajibannya untuk memberi nafkah. Karena petani itu sendiri adalah pekerjaan yang mendatangkan harta, yang dengan harta itu bisa untuk menafkahi keluarganya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, dan Pengalusan Purbalingga Ustazah.
0: Purbalingga.
1: Oke. Dan selanjutnya ini dari Pak Abdullah Ustazah. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika ada seorang janda sebelum dia menikah lagi bersama suaminya yang dulu dia punya hutang, bersama suaminya yang pertama setelah menikah kembali. Apakah suami barunya menjadi punya beban hutang dari janda yang ia nikahi? Mohon pencerahannya.
0: Iya, terima kasih. Ya, untuk masalah, ini pertanyaan dari siapa ini enggak dijelaskan?
1: Pak Abdullah, Ustazah.
0: Oh ya,
1: Pak.
0: Pak Abdullah.
1: Pak Abdullah.
0: Tentang seorang janda yang sebelum menikah dengan suami yang baru,
1: Dia
0: mempunyai hutang
1: sudah punya.
0: Dengan suami yang lama, apakah suami yang baru ikut bertanggung jawab? Kalau kita berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab, itu jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Maka yang bertanggung jawab ya suami yang lama. Kalau itu digunakan untuk kepentingan bersama. Tetapi kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi si istri itu sendiri tanpa sepengetahuan dari suaminya gitu, maka ya otomatis si istri itu sendiri yang bertanggung jawab untuk membayar. Nah, akan tetapi apabila suami yang selanjutnya kemudian dengan kerelaan hati mau membantu membayarkan hutang istrinya, itu juga baik-baik saja. Tetapi kalau bicara tentang wajib atau tidak, itu tidak wajib. Tetapi berbaik untuk membantu istrinya membayarkan hutang itu adalah sebuah karakter atau sebuah ya attitude yang sangat bijaksana. Paling tidak meringankan beban-beban istrinya. Yang menjadi persoalan adalah pastikan ya bahwa ketika kita hutang adalah karena hutang itu akan segera kita bayarkan, seperti itu. Jangan sampai kita menunda pembayaran hutang karena sesuatu yang ketika berhutang kita ternyata hutang itu bukan hutang yang prinsip, misalnya bukan hutang untuk hal yang sangat mendesak untuk disegerakan, misalnya seperti itu. Contoh misalnya yang saya maksud hutang yang disegerakan misalnya mungkin membayar SPP anak, membayar sesuatu yang penting lah, misalnya membayar listrik, membayar pembantu misalnya. Tetapi itu juga perlu dipertimbangkan dengan masak-masak. Mengapa saya berhutang? Terus kemudian saya harus akan membayarnya dengan apa gitu? Sehingga seseorang ketika berhutang itu betul-betul harus punya pola bahwa saya akan bisa membayar pada bulan sekian karena kemungkinan saya akan mempunyai uang pada bulan ini, bulan itu, dan seterusnya. Jadi jangan asal hutang ketika sudah mendapatkan utangan lalu kemudian dibingungkan cara mengembalikannya, seperti itu. Dalam sebuah hadis yang saya baca ketika saya membaca di ini apa terjemahan Fiqh Sunnah ya, yang buku yang kedua itu tentang seorang yang mempunyai hutang lalu berniat untuk tidak membayarnya, maka Allah akan menjadikan dia tidak mampu membayarnya, dan di akhirat nanti dia akan dipertemukan dengan orang yang dihutanginya. Apabila dia mempunyai pahala, maka pahala itu akan dipindahkan kepada orang yang menghutanginya, dan apabila dia tidak punya pahala, maka dosa orang yang dihutangi akan dipindahkan kepadanya. Dan barang siapa yang mempunyai hutang lalu dia berniat untuk membayar hutang walaupun dia tidak mampu membayarnya sampai dia meninggal, maka Allah akan membackupnya. Dia termasuk orang yang sudah mampu membayar hutang, dan di akhirat nanti dia tidak dipertemukan dengan orang yang diutanginya. Bahkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mempunyai hutang lalu sama sekali tidak berniat untuk membayarnya, maka dia datang kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang pencuri. Demikian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai sebuah peringatan. Karena apa? Ternyata masalah utang piutang itu adalah persoalan yang sangat sangat besar. Bahkan sampai orang yang meninggal karena jihad fisabilillah itu tertahan oleh utangnya sampai ada orang yang membackup utang tersebut. Jadi Rasulullah itu pernah ada seseorang yang meninggal karena jihad fisabilillah, kemudian Rasulullah bertanya, adakah si fulan mempunyai hutang? Lalu dijawab, iya, dia mempunyai hutang. Kalau begitu silakan disolati, saya tidak ikut menyolati. Sampai kemudian datanglah seseorang untuk saya yang akan membackup hutangnya ya Rasulullah. Barulah Rasulullah berkenan untuk menyolati. Ini persoalan utang piutang itu adalah persoalan yang sangat berpengaruh dunia dan akhirat, seperti itu. Jadi pastikan bahwa ketika menjadi suami yang selanjutnya mengetahui istrinya punya utang sebelumnya dengan suami yang sebelumnya, pastikan istri itu menyampaikan kepada suami sebelumnya gitu, ini utangnya utang siapa gitu. Kalau utang bersama ya tanggung berja tanggung jawab bersama dengan suami yang lalu seperti itu. Dan ketika suami yang sekarang kemudian berlapang dada, berlapang hati untuk membantu nyarutang dari istrinya, ya nggak apa-apa, itu baik sekali gitu loh. Karena itu termasuk orang yang itu di dalam surat apa sih, surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kan begitu. Jadi apabila penghutang itu dalam keadaan sempit, maka berilah kelonggaran, maka dibebaskan dari utang itu lebih baik apabila kamu mengetahui. Intinya sih seperti itu. Nah, seorang yang telah memberikan katakanlah keluangan ya dengan istri barunya, membantu nyarutangakan, itu bagus sekali, nggak masalah, itu pahala, diniati saja sebagai sedekah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Ustazah. Sayang sekali tidak terasa waktu kita sudah ada di penghujung acara. Ustazah, mohon maaf untuk waktunya sudah tidak memungkinkan barangkali untuk menutup perjumpaan kita, Ustazah.
0: Iya, para pendengar RE yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di akhir waktu perjumpaan kita untuk episode kali ini ya. Kita masih melanjutkan insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kita masih melanjutkan tentang kewajiban dan hak suami istri dalam Al-Quran dan Sunnah. Ikuti terus insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar senantiasa berada di dalam rel yang diridhoi olehnya. Aku lokali hadza astaghfirullahi wa lakum usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ustazah. Dan baik pendengar Pro 1, alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa kita sudah ada di penghujung dialog Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustazah atas ilmu, waktu dan nasihat yang sudah diberikan kepada kita semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita pagi hari ini harus kita akhiri. Semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat menambah keimanan, memperluas wawasan, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia menyimak. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih banyak dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, ahli waris korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Banyumas terima santunan. Pelatihan penanganan biota laut terdampar seperti paus dan hiu digelar di Kabupaten Cilacap. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Putri Diana.

0: Pendengar, Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto menyampaikan santunan sebesar 50 juta rupiah bagi ahli waris Widianto, korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto memastikan ahli waris Widianto, korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 asal Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patikraja, akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah. Santunan diproses setelah jenazah korban ditemukan dan dokumen persyaratan dilengkapi. Kepala Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto, Roy Januar, mengatakan santunan diberikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
2: Baik, terima kasih untuk korban KM Virgo yang jenazahnya sudah diketemukan. Kami dari pihak Jasa Raja yang pertama turut bela sungkawa, kemudian sesuai dengan Undang-Undang 33 hak penumpang mendapatkan santunan korban kecelakaan alat penumpang angkutan umum yang sah dari Jasa Raja sebesar 50 juta rupiah.
1: Roy menjelaskan setelah jenazah ditemukan dan persyaratan administrasi dilengkapi, pihaknya akan segera memproses pengumpulan serta verifikasi data untuk penyesuaian santunan kepada ahli waris. Sementara itu, Kepala Desa Sawangan Wetan Kuswanto mengatakan, berdasarkan informasi dari keluarga, jenazah Widianto ditemukan pada 24 September 2026.
3: Infonya sih dari keluarga, infonya tanggal 24 September. Tapi berkaitan dengan data dukungnya mungkin ya yang belum lengkap.
1: Jenazah Widianto tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas pada Rabu 7 Oktober 2026. Dengan dipastikannya proses santunan, diharapkan hak keluarga korban dapat segera terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Wanadadi. Bantuan ini diharapkan dapat memudahkan aktivitas sehari-hari dan menambah semangat penerima manfaat. Lengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyerahkan bantuan kursi roda kepada Wahadi, 73 tahun warga Desa Gumingsir, dan Tam Sudin, 63 tahun warga Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan dukungan moral kepada kedua penerima bantuan kursi roda. Bupati berharap bantuan kursi roda bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia juga ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pelayanan yang baik dan berpesan agar mereka tetap semangat dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
5: Kalau hari ini simbolis saja dua titik, selebihnya diserahkan oleh Dinas Sosial. Karena kebetulan sebenarnya ini bukan acara resmi, karena kebetulan mau diberikan, saya ingin memberikan secara langsung. Jadi sebenarnya bukan acara resmi hari ini, tapi memang karena ingin silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semua.
4: Harapannya apa, Bu, dengan adanya bantuan kursi roda ini buat penerima, Bu?
5: Tentunya harapannya untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya.
4: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, Riat Mojo Ponconugroho, menjelaskan bantuan kursi roda diberikan untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Menurutnya, pada tahun 2026 ini, Dinas Sosial Banjarnegara menyalurkan bantuan kursi roda sebanyak 70 unit pada warga yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini, penerima manfaat diharapkan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah.
6: Total yang kita bantukan di tahun 2026 ini sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi kita memberikan untuk 50 kursi roda biasa dan 10 kursi roda adaptif. Adaptif itu berarti untuk yang disabilitas biasanya ada kebutuhan khusus yang harus ditambahkan yang tidak ada di kursi roda. Ya, jadi totalnya kita ada 60 unit kursi roda yang kita bantukan di tahun 2024. Semoga tahun 2027 nanti bisa dapat banyak lagi dan kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.
4: Salah seorang penerima bantuan, Wahadi, menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, bantuan kursi roda yang diterima akan sangat membantu aktivitasnya setiap hari.
7: Rasanya senang. membantu banget dulu itu Pak Kuda. Nah, matur nuwun banget kali bapak-bapak yang masih nyepot dan kursi roda niki teng kula niki matur nuwun banget kula. Kula saged medal saged teng pundi matur nuwun banget lah nek mboten niku kan mboten saged karing kula teng griya mawon sih. Niki wonten kursi roda tapi bantuan kan kula saged karing saged medal saged teng pundi jalan-jalan nggih saged nonton dampingin kan saged. Matur nuwun banget ya.
4: Penyerahan bantuan ini turut disaksikan kepala Desa Gumingsir dan Desa Wanadadi serta warga setempat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap dukungan alat bantu mobilitas ini dapat membantu warga menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, pelatihan penanganan biota laut terdampar digelar di Cilacap menyusul 7 kejadian satwa laut berukuran besar terdampar di pesisir Cilacap sepanjang 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan instansi terkait dan masyarakat pesisir dalam menangani hiu paus serta biota laut lainnya secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Sedikitnya 5 hiu paus dan sejumlah biota laut lainnya terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan Sea Life Indonesia dan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan penanganan biota laut terdampar selama 2 hari. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto mengatakan, sepanjang 2026 tercatat 7 kejadian biota laut berukuran besar terdampar, termasuk 5 kejadian hiu paus dan penemuan bangkai penyu. 5 kejadian diantaranya melibatkan hiu paus masing-masing pada tanggal 17 Mei, 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan 14 Juli. Selanjutnya pada 17 Agustus juga ditemukan hiu terdampar di pantai Cemara Jajar, Katilayu, serta penemuan bangkai penyu di wilayah pesisir. Menurutnya penanganan adanya biota laut yang terdampar ini membutuhkan keterampilan, peralatan, serta koordinasi lintas instansi untuk mengutamakan keselamatan satwa dan juga masyarakat.
9: Jadi di tahun ini ada 7 kali kejadian biota laut berukuran besar terdampar di Kabupaten Cilacap. Paus tadi sudah disampaikan merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia, sehingga kalau hidup tidak boleh ditangkap, kalau mati tidak boleh dimanfaatkan, berarti harus dikuburkan dalam waktu. Untuk keperluan itulah hendak diperlukan pelatihan betul untuk meningkatkan kapabilitas personil di Kabupaten Cilacap agar kalau ada kejadian betul-betul bisa ditangani.
8: Sementara itu, Direktur Sea Life Indonesia Retno Kusumaningrum menekankan pentingnya respon cepat baik terhadap satwa yang masih hidup maupun yang sudah mati. Karena itu, melalui pelatihan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi petugas dan masyarakat pesisir sehingga saat ada hiu atau biota laut terdampar, masyarakat sudah mengetahui cara evakuasi saat hiu ditemukan masih hidup dan saat ditemukan sudah mati.
10: Memang di Cilacap ini yang paling tertinggi di pantai selatan Jawa. Ini ngomongin 6 tahun terakhir ya, dari 2020 sampai 2026 itu ada sekitar 13. Ini yang tercatat di kami. Keseluruhan goal utama dari pelatihan ini, pelatihan kolaborasi ya, yang intinya tujuan utama adalah bisa melatih teman-teman masyarakat pesisir dari lintas instansi itu bagaimana cara penanganan hiu paus yang terdampar dalam kondisi hidup maupun mati, supaya apabila kondisi terdamparnya dalam kondisi hidup itu bisa dilepas liarkan dengan tepat, dengan cepat, dan juga aman dari para relawannya sendiri. Tapi kalau misalkan kejadiannya terdampar mati, setidaknya kita bisa tahu langkah apa sih yang harus dilakukan supaya kita bisa tahu jawabannya kenapa dia bisa terdampar gitu. Jadi meskipun sudah mati, ada informasi yang bisa kita bawa pulang sehingga itu jadi informasi yang bermanfaat untuk mitigasi ke depannya.
8: Hingga saat ini penyebab sejumlah hiu paus terdampar di pesisir pantai Cilacap masih dilakukan kajian lebih lanjut. Sementara itu pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Darmawan, mendorong adanya penetapan jejaring penanganan biota laut terdampar secara resmi. Sehingga koordinasi antar pihak dapat berjalan lebih terstruktur termasuk dalam pemenuhan kebutuhan operasional dan pendanaan ketika terjadi insiden. Ada sekitar 25 orang peserta dari berbagai instansi dan relawan yang mengikuti pelatihan yang digelar pada 8 hingga 9 Oktober. Selain mendapatkan teori, para peserta juga langsung melakukan praktik simulasi penanganan hiu paus dan mamalia laut terdampar di Pantai Teluk Penyu. Mulai dari cara mengevakuasi lumba-lumba dan evakuasi hiu paus terdampar, sekaligus teknik pelepasan. Melalui kegiatan ini diharapkan respon terhadap biota laut terdampar, baik hidup maupun mati, dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur.

0: Pendengar, ajang Car Free Night Purbalingga sukses dongkrak pendapatan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Berdasarkan survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga kepada para pedagang pada gelaran Car Free Night CFN di kawasan Usman Janatin mencatat omset pedagang sekitar Rp19 juta. Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Perdagangan Dindakop UKM Purbalingga, Edi Suwarno, mengatakan pada kegiatan Car Free Night yang rutin digelar Pemkab Purbalingga sebanyak 60 pedagang terlibat yang terdiri dari 8 pedagang di sisi utara dan 52 pedagang di sisi selatan. Mereka menjual beragam komoditas, mulai dari kuliner, pakaian, hingga mainan anak. Edi menuturkan Car Free Night diarahkan menjadi ruang produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperluas pasar. Edi berharap Car Free Night di Purbalingga dapat memberikan kesempatan kepada pedagang mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka berjualan di tepi jalan atau di kantong-kantong PKL yang lain.
2: Untuk kegiatan CFN atau Car Free Night yang dilaksanakan di Usman Janatin memang bagian dari kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang mana itu untuk memberikan kesempatan bagi para pedagang kaki lima atau UMKM untuk bisa berjualan secara umum CFN di depan Usman Janatin. Harapannya memberikan kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka selama ini berjualan mungkin di tepi jalan atau mungkin di kantong-kantong PKL yang lain. Kemarin laporan kami sampai 19 juta karena kita sudah mengadakan survei, bertanya ke masing-masing pedagang.
1: Edi menambahkan antusiasme pedagang pada gelaran Car Free Night dari berbagai wilayah Purbalingga membuat penyelenggara menerapkan sistem daftar tunggu. Langkah ini dilakukan karena lahan berjualan yang tersedia masih terbatas. Sementara itu, secara reguler CFN digelar pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Dinarpusda Kabupaten Banyumas mulai melakukan verifikasi data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM 2026. Kecamatan Aji Barang menjadi lokasi pertama dalam kegiatan yang akan menyasar 20 kecamatan di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Fatimah Tuzahro.
3: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas memulai des dan verifikasi data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM 2026 di Pendopo Kecamatan Aji Barang. Kegiatan ini bertujuan membantu pengelola perpustakaan melengkapi data dan dokumen administrasi pendukung. Pustakawan Ahli Matia Dinarpusda Banyumas, Irma Suryani, mengatakan masih ditemukan data yang belum dikirimkan atau belum dilengkapi administrasi.
4: Ya kadang-kadang ada juga kan ada data tapi tidak disubmit ataupun ada kondisi realnya tetapi tidak ada administrasinya gitu.
3: Pendataan IPLM mencakup perpustakaan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perpustakaan desa, serta perpustakaan kecamatan jika tersedia. Sementara itu, perpustakaan sekolah menengah atas tidak termasuk dalam pendataan tingkat kabupaten karena kewenangannya berada di pemerintah provinsi. Dinarpusda menjadwalkan kunjungan ke 20 kecamatan hingga 20 November mendatang. Namun, 7 kecamatan belum dapat dikunjungi langsung karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Sebagai alternatif, sosialisasi dilakukan melalui Zoom meeting. Sementara pengelola dapat berkonsultasi melalui grup WhatsApp Si Mantap. Di tingkat sekolah, kelengkapan administrasi juga menjadi perhatian karena sebagian pencatatan masih dilakukan secara manual. Ratna Melia dari SD Negeri 4 Barma Kradenan mengatakan data jumlah buku dan berkas digital perlu diperiksa kembali.
5: Dengan adanya program ini, semakin meningkatkan siswa juga guru untuk lebih menyukai lagi membaca buku, membudayakan membaca buku, karena buku itu fun gitu, buku itu bukan satu hal yang menakutkan.
3: Dinarpusda Banyumas menargetkan pengiriman data IPLM paling lambat 20 November 2026, sebelum batas akhir dari Perpustakaan Nasional pada 30 November. Selain verifikasi IPLM, Dinarpusda juga melaksanakan survei tingkat kegemaran membaca bagi masyarakat berusia 15 tahun ke atas. Survei tersebut ditargetkan selesai pada 31 Oktober 2026. Melalui pendampingan ini, Dinarpusda berharap kelengkapan administrasi dan pengelolaan perpustakaan semakin baik, sehingga dapat mendukung peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Dari Aji Barang, Fatimah Tuzahro melaporkan.
0: Program Gerakan Peningkatan Literasi digalakkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal melalui kunjungan pelajar ke perpustakaan daerah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan literasi sejak dini, sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Tegal. Berikut laporan Nisrina Alifa.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kabupaten Tegal menggalakkan program gerakan peningkatan literasi melalui kunjungan pelajar ke perpustakaan daerah Kabupaten Tegal. Program ini menyasar pelajar mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan secara bergilir. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelajar dengan perpustakaan, mengenalkan berbagai sumber bacaan, serta menumbuhkan kebiasaan literasi sejak dini. Pustakawan Disperpusip Kabupaten Tegal, Amin, mengatakan literasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan membaca, tetapi juga mencakup pengenalan berbagai ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu, pengenalan literasi perlu dilakukan sejak anak-anak agar mereka terbiasa mengakses dan memahami informasi.
7: Saat ini yang namanya literasi kan tidak hanya sebatas membaca, pengenalan apapun kaitannya dengan ilmu pengetahuan apapun literasi memang harus dikenalkan dari sejak dini, sehingga ketika nanti anak sudah beranjak ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, itu anak tidak akan mengalami gagap tentang literasi itu, seperti itu.
6: Amin menambahkan pelaksanaan program kunjungan pelajar tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan pemerintah Kabupaten Tegal. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Kabupaten Tegal, yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Melalui kunjungan

0: Tegal berharap melalui program tersebut, kunjungan pelajar ke perpustakaan dapat memperluas akses terhadap sumber bacaan dan menjadi bagian dari upaya membangun budaya literasi di masyarakat. Nisrina Alifa melaporkan.
1: Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris Himabik Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama UMNU Kebumen menggelar malam keakraban makrab dengan konsep berkemah di alam terbuka. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan mahasiswa lintas angkatan sekaligus menyambut mahasiswa baru dalam lingkungan himpunan. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
2: Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris atau Himabik Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama atau UMNU Kebumen menggelar malam keakraban atau makrab dengan konsep berkemah di alam terbuka. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan mahasiswa lintas angkatan sekaligus menyambut mahasiswa baru dalam lingkungan himpunan. Ketua Umum Himabik UMNU Kebumen Hajri Sofia Ulfa mengatakan, makrab menjadi momentum bagi mahasiswa untuk saling mengenal, khususnya antara mahasiswa baru dan kakak tingkat yang belum memiliki kedekatan.
3: Beda-beda, mungkin dari kota, bahkan pulau yang berbeda, sukunya juga. Nah, kita bersatu itu bertemu di Himabik itu sendiri, diambil di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan kami mempunyai himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris.
2: Menurutnya, mahasiswa Himabik berasal dari latar belakang daerah, suku, dan budaya yang berbeda. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya kegiatan yang dapat membangun keakraban dan rasa kekeluargaan. Ketua Panitia Makrab Himabik UMNU Kebumen, Ahmad Faiz Zaidani menjelaskan, konsep berkemah dipilih untuk menghadirkan suasana berbeda dibandingkan kegiatan tahun sebelumnya. Mahasiswa diajak mendirikan tenda bersama dan berbaur dengan alam, termasuk melalui kegiatan di sekitar sungai.
4: Tahun ini itu lebih dekat dengan alam. Jadi kami mengambil konsep seperti camping. Jadi kami mendirikan tenda, kita bersama-sama mendirikan tenda, menginap di tenda, berbaur dengan alam, seperti itu.
2: Melalui makrab dan berbagai program organisasi, Himabik UMNU Kebumen berharap dapat membangun solidaritas lintas angkatan sekaligus menciptakan lingkungan mahasiswa yang suportif, aktif, dan percaya diri dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Tia Anggraini melaporkan.

0: Keamanan jajanan anak sekolah menjadi perhatian Balai POM di Kabupaten Banyumas. Mengingat anak-anak termasuk kelompok rentan terhadap resiko pangan yang tidak aman, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan jajanan, pembinaan pedagang, serta edukasi kepada siswa, guru, dan orang tua untuk mencegah keracunan pangan. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Balai POM di Kabupaten Banyumas terus memperkuat pengawasan keamanan jajanan di lingkungan sekolah guna memastikan pangannya dikonsumsi anak-anak aman dan layak. Pengawasan difokuskan pada makanan siap saji, jajanan berbahan tepung seperti cilok dan bakso, makanan dengan warna mencolok, serta minuman yang menggunakan es dari air yang belum matang. Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, Gideon, mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan cara pengolahan dan penyajian pangan oleh pedagang. Selain itu, Balai POM juga memberikan pembinaan kepada penjual serta edukasi kepada siswa agar mampu memilih jajanan yang aman dikonsumsi. Gideon menjelaskan masyarakat perlu mewaspadai jajanan dengan warna yang sangat mencolok atau berpendar, serta makanan berbahan tepung yang bertekstur terlalu kenyal dan tahan lama dalam kondisi terbuka. Meski demikian, ciri-ciri tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memastikan adanya bahan berbahaya. Karena itu diperlukan pemeriksaan melalui laboratorium.
2: Biasanya juga dia teksturnya itu biasanya tahan lama, sampai sore seperti itu masih bagus dia ini ya. Tetapi kalau kita menyarankan ke masyarakat kalau ketemu yang seperti itu jangan langsung ngejudge gitu, itu mengandung bahan berbahaya gitu. Karena kita tetap pembuktian kita melalui laboratorium pengujian seperti itu. Kalau masyarakat menemukan mungkin bisa melaporkan ke BPOM gitu untuk kita melakukan pengujian.
1: Selain memeriksa kebersihan tempat berjualan dan wadah makanan, Balai POM juga mengedukasi pihak sekolah dan orang tua mengenai cara memilih pangan yang aman. Penyimpanan makanan turut menjadi perhatian, termasuk produk susu pasteurisasi yang perlu disimpan dalam kondisi dingin agar kualitasnya tetap terjaga. Gideon menambahkan pengawasan keamanan jajanan membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah.

0: daerah, sekolah, orang tua, hingga pedagang. Melalui edukasi keamanan pangan di sekolah, pasar, dan desa, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memilih makanan yang aman serta mencegah risiko keracunan pangan pada anak-anak. Fahrian Syah melaporkan.
1: Pendengar, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Namun keamanan pangan yang dikonsumsi siswa juga perlu mendapat perhatian serius. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Namun, keamanan pangan yang dikonsumsi siswa juga perlu mendapatkan perhatian serius. Makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah bukan sekedar urusan mengisi perut, melainkan berkaitan langsung dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan masa depan generasi muda. Di Kabupaten Banyumas, upaya mewujudkan keamanan pangan di sekolah perlu menjadi perhatian bersama. Keberadaan kantin sekolah, pedagang jajanan, serta berbagai program penyediaan makan bagi siswa menuntut pengawasan dan konsistensi. Jangan sampai makanan yang seharusnya mendukung tumbuh kembang anak justru menjadi sumber penyakit akibat kontaminasi, bahan berbahaya, atau proses pengolahan yang tidak higienis. Keamanan pangan tidak cukup dinilai dari rasa yang enak, harga yang terjangkau, maupun tampilan makanan yang menarik. Pangan yang aman harus memenuhi persyaratan kebersihan, diolah menggunakan bahan yang layak, disimpan pada suhu sesuai, dan disajikan dengan cara yang higienis. Penggunaan bahan tambahan pangan juga harus sesuai dengan ketentuan. Makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, borak, atau pewarna tekstil tidak boleh beredar, terlebih jika dikonsumsi anak-anak. Persoalan ini membutuhkan perhatian serius karena anak-anak belum selalu mampu membedakan makanan yang aman dan tidak aman. Jajanan dengan warna mencolok, rasa yang kuat, atau harga murah seringkali lebih menarik perhatian mereka dibandingkan pertimbangan mengenai kandungan dan kebersihan makanan. Karena itu, pendidikan keamanan pangan harus menjadi bagian dari pembiasan hidup di sekolah. Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap pangan yang beredar di lingkungan sekolah. Pemeriksaan berskala terhadap kantin dan jajanan sekolah harus dilakukan secara terencana, disertai pembinaan kepada para pengelola kantin dan pedagang. Pengawasan juga perlu mencakup kualitas bahan baku, kebersihan peralatan, ketersediaan air bersih, tempat penyimpanan, serta penyajian makanan. Langkah tersebut hendaknya tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi atau pemeriksaan sesaat. Pengawasan harus berkelanjutan, disertai evaluasi dan tindak lanjut apabila ditemukan pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Dan pendengar, sekian Warta Pagi edisi Rabu 14 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana, berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Bidan?
1: Iya. Pendengar Pro 1, selamat pagi dari Jalan Jenderal Sudirman 427. Inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto pagi ini bersama dengan saya Putri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya dalam menjalani aktivitas kita hari ini. Amin ya. Senang sekali bisa kembali menemani waktu Anda dengan menghadirkan beragam acara menarik dan juga informasi aktual di sekitar kita. Pendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, saya informasikan satu informasi menarik yang bisa Anda simak selengkapnya melalui website di rri.co.id ya. Pendengar, Pasar Murah turut memeriahkan pembukaan program TMMD Sengkuyung di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas ya. Nah, di kegiatan ini sebanyak 18 tenan ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan barang lainnya dengan harga yang terjangkau ya, mulai dari beras, telur, minyak goreng, gula, hingga pakaian. Tidak hanya itu saja pendengar, TPPKK Kabupaten Banyumas bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga membagikan 50 paket sembako gratis kepada masyarakat. Sejumlah produk turut ditawarkan dengan potongan harga untuk membantu meringankan kebutuhan rumah tangga warga ya. Dan kegiatan pasar murah ini diharapkan bisa memberikan manfaat langsung untuk masyarakat sekaligus menambah semarak pembukaan TMMD Sengkuyung. Pendengar, dan itu dia informasinya ya, sekali lagi bisa Anda simak selengkapnya di www.rri.co.id. Untuk menemani Anda pendengar di pagi hari ini, jangan lewatkan juga, akan saya hadirkan juga nanti ada informasi lalu lintas dan juga informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan kembali menemani Anda ada lagu dari miliknya Raisya, Could It Be?

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 dan saatnya kita akan simak informasi lalu lintas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mbak Sani yang ada di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Sani.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang pada pagi hari ini di simpang alun-alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang selatan atau dari arah Tanjung dan juga dari kaki simpang timur atau dari arah alun-alun Purwokerto terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah underpass. Pada pagi hari ini di wilayah underpass, arus lalu lintas yang melaju ke arah utara atau mengarah ke stasiun Purwokerto maupun ke arah selatan ataupun ke arah Sawangan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada kemacetan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari ruas jalan Ahmad Yani, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya, kita melihat ke wilayah simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di simpang Karang Jambu, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebon Dalem. Pada pagi hari ini di simpang Kebon Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di simpang Gor Satria, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang timur pada pagi hari ini, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga dari kaki simpang selatan atau dari arah jalan Overstay Isdiman, terpantau mulai adanya juga antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Patriot. Pada pagi hari ini di Simpang Patriot arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar dan juga tidak ada kemacetan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Sokaraja. Pada pagi hari ini di Simpang Sokaraja arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Sokaraja Klenteng terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto terpantau lancar. Kami juga ingatkan kepada para pendengar yang ingin mengakses CCTV secara langsung dapat melalui banyumaskap.co.id/CCTV agar dapat melihat CCTV secara langsung di HP masing-masing. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Sani. Ini sepertinya suaranya agak ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Sani ya. Oke, baik. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Mbak Sani.
2: Oke, sama-sama Mbak.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
6: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
7: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
6: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
7: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
6: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
7: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
6: Iya sih.
8: Dan baik pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
9: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan. Ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang